0: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu. Terengganu FM.
1: Ya, betul lah tu. Bertemankan Mek Ju senyum sentiasa pagi ni menerusi ceria pagi di Terengganu FM. 8.10 minit pagi dah pun kita ni. Jam yang ketiga macam biasalah kalau edisi hujung minggu. Mek Ju nak ajak anda borak-borak lah dengan Mek Ju. Topiknya apa pagi ni Mek Ju?
2: Cicat pagi.
1: Untuk cicit pagi hari edisi hari Jumaat hari ini 9 Oktober 2026 macam yang kita tahu lah kan, satu perkara yang kita rasa pastinya menarik perhatian ramai hari ini khususnya dalam kalangan rakyat Malaysia. Apa dia? Mestilah berkenaan dengan kita kata belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan petang ni. Tapi kalau sebut berkenaan dengan belanjawan ni kan, mesti ramai yang mula tertanya-tanya apa pula berita baik tahun ni yang bakal kita dengar kan. Ada bantuan yang bakal kita terima ke kan? Bagaimana pula dengan kita punya kos hari hidup, harga barang dapur kan, perbelanjaan anak-anak sekolah dan juga komitmen bulanan yang mungkin kita kata semakin mencabar ke macam mana kan? Maklumlah sekarang ni kan, kalau kita masuk pasar raya dengan niat nak beli barang sikit-sikit tu, sekali sampai dekat kaunter, jumlah dia tu boleh buat kita semok resik kita sampai 2-3 kali. Betul ke tak? Kan? Okey. Jadi sebenarnya untuk topik cik-cik pagi ni, Mek Ju nak tanya jugalah dengan anda kan, bersempena dengan bakal kita dengarkan petang ini berkenaan dengan pembentangan belanjawan 2027. Mek Ju nak tanya jugalah dengan anda. Kongsikan dengan Mek Ju, apa harapan anda untuk bajet ataupun belanjawan 2027 ni yang anda nanti-nantikan sangat, nak dengar sangat berita gembira tu kan? Kongsikan dengan Mek Ju. Hantarkan WhatsApp anda 0103446632. Yang nak tembusi talian kita pun boleh juga 0962353330 juga 0962383330. Sebabnya apa? Sebabnya belanjawan ni antara perkara yang kita paling nantikan dan tentulah kita kata bantuan yang semoga yang kita harapkan dapat meringankan beban kewangan isi rumah kita kan, dan kita harapkan jugalah perhatian berterusan kepada golongan B40 kan. Manalah tahu golongan berpendapatan sederhana mungkin ada berita gembira untuk warga emas, ibu bapa yang mempunyai anak-anak sekolah dan juga golongan yang memerlukan. Jadi kongsikan dengan Meju apa harapan anda yang anda nak dengar sangat untuk belanjawan 2027 petang ni tu. Kongsikan dengan Meju. Okey, lepas ni Meju bacakan pendapat anda.
2: Cicat Pagi.

0: Harapan Belanjawan 2027.
1: Saya Noaisha Syahira binti Mahmud. Saya harap perbentangan bajet hari Jumaat ni akan menaikkan lagi sarwa off sebanyak 200 ke 300 ke. Saya boleh beli macam-macam.
2: Saya Fatih, penerima sara bulanan RM100. Dengan sara ni saya dapatlah membantu ekonomi kami, keluarga dapat membeli barangan untuk anak-anak kami seperti pamper, susu, beras dan sebagainya. Dan kami harap Jumaat ni dalam pembentangan bajet dapatlah kerajaan menaikkan lagi ke dana untuk sara bulanan supaya membantu merengekkan beban kami keluarga.
3: Saya Fatin Arisa Anwar. Saya antara salah seorang penerima sara. Saya berharap kerajaan akan menaikkan lagi amount dalam bantuan sara. Contohnya daripada 100 yang saya dapat tu jadi ke 200 pula.
0: Harapan Belanjawan 2027.
4: Ya, itulah antara kita kata suara-suara yang mengharapkan ataupun harapan kita kata rakyat sebenarnya untuk Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan petang ini, insya-Allah. Okey, jadi tadi Mek Ju tanyalah juga dengan anda kan berkenaan dengan kita kata topik cik-cik pagi kita ni, apa harapan anda? Kita tengok komen yang dihantarkan ataupun cerita yang dihantarkan oleh Kak Zu dari Parker tadi, komen dekat live TikTok tu katanya nak suruh sara naik lagi, bantuan sara naik lagi, kan. Ada yang kata tadi Hezri komen juga dekat live TikTok tu, adakah gaji naik lagi, kan. Itu cerita ataupun pandangan masing-masing lah kan, kesudahannya ataupun keputusannya bakal kita dengarkan pada petang ini menerusi pembentangan bajet. Kalau cerita berkenaan dengan sara bulanan ni untuk tahun 2026, penerima STR dan IKASIH ni yang mana bantuan dikreditkan secara tanpa tunai lah ataupun cashless lah kan, ke dalam MyCard untuk pembelian barangan keperluan asas di lebih 13,000 kedai berdaftar. Untuk anda yang tadi kata berkenaan dengan harapan berkenaan dengan sara kan, yang mana kalau dapat Mek Ju kongsikan juga ni, kategori IKASIH miskin ataupun miskin tegar ni kan, kadar RM100 hingga RM200 sebulan sehingga RM2,400 setahun, yang mana sara ni mula disalurkan pada 9 Januari 2026 melibatkan isi rumah dan juga warga emas lah. Dan kategori penerima STR lain pula, kadar RM50 hingga RM100 sebulan sehingga RM1,200 setahun kan, yang mula juga disalurkan pada 9 Januari 2026 bagi isi rumah dan juga warga emas, disalurkan bermula 16 Januari bagi individu bujang. Okay, kalau kita tengok itu untuk sara bagi kita kata penerima STR dan juga IKASIH lah, sara bulanan yang dapat, yang boleh beli barang guna kad pengenalan kita tu, kan. Ada yang dapat 100 kan, ada yang dapat 50, ada yang dapat sampai 200 kan, bergantung kepada kita kata isi rumah lah masing-masing kan. Okay, dan ini kalau untuk sara one off, sara untuk semua, yang mana bayaran sekali sebanyak RM100 ni, yang mana menyasarkan semua warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas, melibatkan kira-kira 22 juta rakyat Malaysia lah. Dan tarikh saluran bermula 9 Februari 2026 bersempena dengan kita kata persediaan kita nak sambut puasa tu kan, dan juga tahun baru Cina. Okey, dan sebenarnya ini sara untuk one off ni, sara untuk semua ni sebanyak RM100 ni adalah automatik tanpa perlu membuat permohonan kalau kita tengok kan. Itu untuk sara 2026. Jadi kalau kita cerita dengan berkenaan dengan sara ni, tadi ada juga yang komen nak naikkan lagi, nak minta naikkan lagi bayaran sara kan, 200 ke 300 ke kan. Mungkin kita itu antara intipati yang bakal kita dengarkan petang ni menerusi pembentangan Belanjawan 2027. Kita harapkan yang baik-baik sajalah, moga ada yang manis-manis untuk kita kan. Untuk cik-cik pagi edisi hujung minggu hari ni, kongsikan apa harapan anda untuk pembentangan Belanjawan petang ini, Belanjawan 2027. Kongsikan dekat WhatsApp kami 0103446632.

Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram Terengganu FM.RTM.

0: Jawan 2027. Gaya hidup sehat amat terkait dengan budaya sukan. Ini harapan Tuan Haji Asmadi Muhammad, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Terengganu dalam Pembentangan Pelan Jawan 2027.
1: Kita menantikan saat-saat pengumuman, mungkin ada yang manis-manis lah. Sebenarnya kita sungguh bertuah kerana kerajaan kita sangat prihatin memastikan sukan ataupun ekosistem sukan dalam negara kita ini berkembang dengan baik. Selain daripada menyediakan infrastruktur, stadium-stadium, kemudahan-kemudahan sukan di peringkat komuniti, peringkat negeri, daerah dan sebagainya. Banyak dana-dana sebenarnya. Dan juga dalam masa yang sama, dia ada satu lagi grant, dipanggil Grant Padanan Sukan, GPS, untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lebih besar berkat antarabangsa, peringkat Malaysia, kebangsaan dan sebagainya. Juga diberikan dana berkenaan kepada persatuan-persatuan sukan yang ada di seluruh Malaysia. Dan insyaAllah kita harapkan untuk bajet lebih besar grant, sebab memang kita tahu dalam ekosistem sukan yang ada sekarang ni, memang peruntukan itu sangat penting. Dalam bersukan ni banyak terlibat dari segi teknologinya, sains sukannya, dan mempengaruhi prestasi atlet-atlet dan juga mereka-mereka terlibat dalam sukan.
0: Harapan Belanjawan 2027.
2: Itu antara kita kata harapan belanjawan jugalah kan, salah satunya daripada kita kata Pengarah Belia dan Sukan Terengganu berkenaan dengan sukan lah. Mungkin ada juga antara anda yang dengarkan Terengganu FM pagi ni, kok-kok lah ada kata harapan yang manis-manis, peruntukan yang lebih baik untuk bidang sukan kan. Kalau kita tengok bajet ataupun belanjawan 2026, kerajaan ni memperuntukkan lebih 580 juta dah melalui belanjawan 2026 untuk pembangunan sektor sukan di Malaysia lah, dan meningkat ketara sebenarnya daripada 230 juta pada tahun yang sebelumnya. Kalau ada yang nak kongsikan dengan Mek Ju untuk topik cik-cik pagi kita ni, apa harapan anda untuk belanjawan 2027 ni, boleh kongsikan dengan Mek Ju jugalah. Mana tahu kita ada pendengar dalam kalangan dari kalangan atlet ke pagi ni kan, nak kongsi juga berkenaan dengan sukan ke kan. Kalau kita tengok fokus utama juga peruntukan sukan belanjawan 2026, macam yang dah pun kita dengarkan tadi, berkenaan dengan geran padanan NGO, yang mana sebanyak 30 juta ni telah disediakan bagi pertubuhan sukan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO untuk memperluas pembangunan bakat di peringkat akar umbi. Ini untuk kita kata fokus utama peruntukan sukan belanjawan 2026 lah. Okay. Dari segi kita kata infrastruktur dan kemudahan sukan pula, dah pun kita kata peruntukan untuk penyelenggaraan serta pembaikan kemudahan belia dan sukan di seluruh negara kan, menaik taraf stadium hoki, gelanggang komuniti, serta naik taraf padang sekolah di bawah Kementerian Pendidikan kan. Banyak sebenarnya kita kata inisiatif yang telah pun diberikan oleh kerajaan dalam belanjawan 2026 ni untuk pembangunan sektor sukan di Malaysia. Kalau anda pula untuk belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan petang ni, apa harapan anda? Apa yang anda nak dengar selain daripada apa yang dah pun Mek Ju cakap tadi berkenaan dengan SARA? Ramai yang kata nak suruh nak SARA naik kan. Mungkin ada lagi kita kata penambahbaikan dari sudut lain, dari aspek lain yang mungkin anda nak sangat dengar untuk belanjawan 2027 petang ni. Boleh kongsikan dengan Mek Ju dekat WhatsApp 010 344 6632.

0: Terengganu FM.
1: Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Ya, cik-cik pagi kita 8.47 minit pagi dah pun kita ni masih lagi berkenaan dengan apa harapan anda untuk belanjawan 2027 ni yang anda nak sangat dengar ni kan petang ni. Okey, tebusi talian kami 0962 35330, juga 0962 38330. Kalau kita cerita berkenaan dengan belanjawan ni kan, antaranya yang ramai nak dengar mungkin berkenaan dengan kos sara hidup lah kan. Antara yang pasti satu kita kata perkara yang paling dekat dengan kita lah sebagai rakyat Malaysia kan, berkenaan dengan harga barang keperluan kan, makanan kita macam mana, bil utiliti kita macam mana, pengangkutan dan keperluan keluarga kita yang kita kata turut boleh menjadi pertimbangan setiap bulan lah. Nak kena buat kira-kira tu berkenaan dengan kos sara hidup kita tu kan. Mailah kongsi dengan Mek Ju, ada yang nak kongsikan juga tak, apa perkara yang paling memberi kesan lah kepada perbelanjaan anda sekeluarga sekarang ni, untuk tahun 2026 ni, dan apa harapan ni pula untuk tahun 2027 tu. Mari kongsi dengan Mek Ju 0962 35330, juga 0962 38330. Selain daripada kita kata nak naikkan SARA kan, daripada Kak Zu tadi, daripada rakan pendengar kita dekat TikTok pun tadi kata nak minta naikkan SARA lagi kan, kita ada pemanggil di talian pagi ni. Hello.
1: Hello.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Kak Roh. Ya, Kak Roh, nak tanya dengan Kak Roh ni, macam mana, apa pendapat Kak Roh ni kalau berkenaan dengan kos sara hidup menerusi belanjawan 2027 ni, apa harapan Kak Roh ni?
1: Kak Roh, kalau boleh macam nak bantu orang macam dia saja ang bagi, nak macam dia tak kurang sikit tu,
0: nak bagi
1: terus naik sikit.
0: Nak minta lebih sikit mudah-mudahan tau.
1: Kalau ada rezeki.
0: Hmm.
1: Semoga kerajaan kita ni, terima kasih lah kepada rakyat kita ni, suka-suka tu.
0: Ya.
1: Yeah. Kalau boleh, kita minta, biarlah lebih sikit. Macam orang ramah tu, Mak Ju kan,
0: bersyukur.
1: Yeah. Bila dia bagi kasih, kita bersyukur lah.
0: Bagi tu. Kalau boleh dah ni, kita bersyukur.
1: Kalau boleh, nak lebih sikit.
0: Harapan Kak Roh lah tu untuk belanjawan 2027 tau.
1: Nak minta lebih sikit. Dia banyak.
0: Tak banyak. Asal ada lebih.
1: Asal ada lebih sikit.
0: Lagi, kalau berkenaan dengan kita kata perbelanjaan dalam rumah Kak Roh tu, beres ke tak?
1: Kalau bagi Kak Roh ni, macam dia seorang kan. Sikut dah lah.
0: Ya. Yeah.
1: Sikut dah. Macam dia anak nasu kan, dia kan orang berkeluarga. Anak kecil nak beli susu, pamper apa lah. Kalau dia orang tu, kalau boleh, kalau kerajaan kita bagi lebih, cukup alhamdulillah lah.
0: Ya. Yeah.
1: Macam kita seorang ni, macam ibu tunggal ni, tak apa dah cukup lah untuk kita seorang.
0: Ya, dah tu. Itu kata kita kata dari segi kos sara hidup. Kalau macam dari segi kesihatan pula, gana Kak Roh, apa yang harapan Kak Roh juga untuk kita kata belanjawan 2027 ni, boleh dapat kita kata perkhidmatan kesihatan percuma ke macam mana Kak Roh?
1: Kalau Kak Roh syukkan, kalau boleh macam Mek Ju kata tu lah. Tak dapat percuma kalau pergi mana-mana kan. Macam pergi klinik ke, macam kajian ada bagi bantuan untuk kita ni. Itu alhamdulillah lah, Mek Ju, kalau ada.
0: Ya. Yeah. Gitulah. Kita doa yang baik-baik je lah. Moga ada lah tu yang manis-manis petani Kak Roh dah.
1: Minta-minta petani, kita doa semoga usang semua ni pun duduk belakang.
0: InsyaAllah, amin. Terima kasih banyak Kak Roh kongsi pendapat dengan kita.
1: Bye,
0: Mek Ju. Ya, bye. Tu dia. Tu harapan Kak Roh. Dok berkenaan dengan kos sara hidup dan juga kita kata kesihatan lah kan. Berkenaan dengan tu. Okey, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Hello. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Abang Leh.
0: Dah Abang Leh guna pulak ni. Kos sara hidup ni, belanjawan 2027 ni. Abang Leh nak dengar berita baik lagu mana?
2: Kita raya dapat berita baik petang ni kan. Tapi kena ingatlah zaman keras kehidupan. Jadi dia mau untuk gaji. Apa ni kata nak naik gaji. Apa ni macam ni. Maksudnya untuk saya pokoknya boleh dapat lah sikit kan. Jadi maknanya tetapi kalau boleh maknanya alhamdulillah lah.
0: Betul dah tu.
2: Barang-barang ke terus mencana akan terus melonjak naik. Kalau boleh betul kerja pantau, sepatah pantau je.
0: Kena pantau.
2: Ya, maknanya kita faham lah kan. Tentu memang Lu maknanya lah lah bila dia, okey, baru ada barang. Mana lu ada barang? Nampak tak? Tak ada, bagi makna tak ada makna juga. Kalau gaji naik, tiba-tiba barang melonjak belum naik lagi. Dia mana belum di apa ni dilaksanakan lagi.
0: Jadi itu harapan Abang Leh lah, berkenaan dengan harga barang dah.
2: Ya.
0: Jadi ha,
2: kalau boleh maknanya betul-betul maknanya Pak Pundu ke apa, kita naikkan skill untuk dia. Maknanya dari segi maknanya apa ni, dari segi JKM-nya, dari segi maknanya apa ni,
0: batu wang lah,
2: SGR ke apa ni, naik lah. Gitu lah.
0: Walaupun InsyaAllah.
2: Tarilah resursus ni. Maknanya naikkanlah untuk mereka maknanya
0: yang memerlukan.
2: Yang memerlukan.
0: Mudah-mudahan. Jadi gitulah antara harapan Abang Leh kita tu. Iya, baik. Terima kasih banyaklah Abang Leh. Moga kita dengar petang ni tu adalah yang manis-manis juga untuk kita tu.
2: Yang boleh maknanya mendamaikan jiwa kita dengar.
0: Iya, insyaAllah. Terima kasih banyak Abang Leh.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah Abang Leh kata berkenaan dengan harapan agar kita kata harga barang boleh diselaraskan dengan betul kan, boleh perlu dipantau katanya Abang Lela itu, untuk kita kata bantu dari segi bantuan-bantuan kepada mereka yang memerlukan pun, itu harapan Abang Lela juga tu, moga ada kenaikan, moga disalurkan dengan cara yang betul kan. Itu antara kita kata harapan daripada pendengar Terengganu FM ini berkenaan dengan belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan petang ini, insyaAllah. Anda boleh saksikan jugalah siaran langsung belanjawan 2027 9 Oktober 2026 hari Jumaat hari ini 2.30 minit petang, menerusi saluran berita RTM, TV1, RTM Klik kan, boleh tengok okay, dekat kita punya FB Live, okay. Dan jangan lupa jugalah okay, untuk siaran langsung pembentangan belanjawan 2027 sekali lagi 2.30 petang, The Grandstand, 3.30 minit petang, pembentangan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi untuk anda yang dengar apa berita baik, apa kita kata macam mana dengan harapan kita tu, tercapai ke tidak ke kan, untuk belanjawan 2027 ni, kena dengarlah petang ni. Okey, kita dah pun 8.55 minit pagi, ujung-ujung jam yang ketiga ni. Lepas ni kita seketika ikuti berita utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Dan meja akan kembali untuk jam yang terakhir temani anda menerusi ruangan Ceria Pagi di Terengganu FM.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan belanjawan madani kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan madani kelima itu telah melalui sesi lipat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur. Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
2: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chong Kong.
3: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pekalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat sumber kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, Kementerian turut mahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam hal itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah itu akan menjadikan ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2027. Program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat belanjawan kepada komuniti madani pada Ahad malam. Susulan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Dato' Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
4: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang, tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
5: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
0: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan, hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
6: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
7: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa am, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bunibugyum memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober maklumat vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin dan rawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bunibugyum. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Jodoh Tazim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sveriang FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan dua jaringan manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua jurulatih JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suancai Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu, Terengganu FM. Frekuensi yang tepat. Seleksi lagu-lagu terbaik.

0: kedok belaka tu. Kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sajalah kan. Pagi ni segar-segar belaka lah deh. Okey. Jadi untuk anda yang masih setia bersama kami di Terengganu FM, macam yang Mek Ju kongsikan dah tadi sebenarnya kan. Mek Ju nak bawakan satu ataupun seorang tetamu yang istimewa hari ini berkenaan dengan ataupun menerusi slot Terengganu Learning. Macam-macam benda ada. Okey. Macam-macam dah sebenarnya kan. Kalau kita tengok kalau di Terengganu ni menerusi ruangan Terengganu Learning ni, kita bersama-sama dengan Puan Zuliana binti Zakaria. Itu seorang pengasas kerepek snack sihat berasaskan sayur. Bunyi macam pelik tapi ada. Assalamualaikum Puan.
1: Assalamualaikum. Salam sejahtera.
0: Ya, waalaikumsalam. Okay. Terima kasih banyaklah sudi mari dengan kita pagi ni.
1: Alhamdulillah, sama-sama. Terima kasih juga sebab sudi jemput saya on air di sini.
0: Okey, anda juga boleh tonton kami menerusi live TikTok dan ada juga live Facebook Terengganu FM underscore sekarang lah ya. Okey, dan berkenaan dengan pengasas ataupun kerepek snack sihat berasaskan sayur. Mesti orang ni macam dia terfikir, kerepek sayur lagu mana pula? Mungkin kita kata sebelum kita ke kerepek sihat tu, mungkin kita kata pengenalan diri dan mungkin Puan Zuliana boleh kongsikan jugalah macam mana kita kata boleh tercetusnya idea untuk menghasilkan produk ni.
1: Okey, Alhamdulillah sekarang ni kerepek snack sihat ni dah bertahan selama 5 tahun. Benda tercetus ni semasa COVID 2020 semasa PKP, awal tahun. Bermula daripada minat menghasilkan makanan yang sihat lah. Semasa tu kan dalam masalah kesihatan. Kemudian saya create benda ni, lebih ramai yang suka makan snack sayur daripada snack-snack yang tidak berkhasiat.
0: Maksudnya orang dah mula mencari snack-snack yang sihat.
1: Ya, betul.
0: Okey, okey. Jadi itu tercetusnya sejak katanya COVID tu lah.
1: Ya, betul. Semasa COVID tahun 2020. Dan saya start menjual tahun 2021.
0: Okey, dah cukup lama sebenarnya ni.
1: Ya, betul. Saya bermula daripada rumah. Disebabkan suami dan anak-anak anti vegetables.
0: Tak mau makan sayur sangat.
1: Suka sangat makan sayur. Kemudian bila dalam environment semua benda tu dia orang tak makan, kita jadi nak push dia orang.
0: tapi menggunakan cara yang lain. Cara yang sedikit berbeza lah. Okey. Jadi kita kata kalau itu macam mana boleh tercetusnya idea lah kan. Bermula dengan suami dan juga anak-anak yang macam anti sangat dengan sayuran.
1: Ya, betul.
0: Itu adalah kita kata satu cara untuk buatkan mereka suka dengan sayur.
1: Ya, betul.
0: Boleh makan sayur. Buat kepek lah.
1: Saya create benda tu supaya benda tu lebih sedap dimakan dan sentiasa di mamah.
0: Maksudnya boleh makan sok mau, tak ada masalah. Tak makan dengan nasi pun boleh makan.
1: Daripada umur 2 tahun sehinggalah yang berusia 7-80 tahun pun boleh.
0: Okey. Dan kalau macam Puan Zuliana sebut berkenaan dengan kerepek sayur, ada beza ke dengan kerepek sihat ni dengan kerepek-kerepek lain?
1: Ya. Sebab perbezaan ni kami hasilkan ni lebih fokus kepada penggunaan sayur-sayuran tanpa bahan pengawet. Memang saya buat betul-betul organik. Konsep snack ni dia lebih sihat berbanding dengan kerepek biasa lah. Saya menitik beratkan kualiti bahan mentah dengan proses pengeluaran tu.
0: Okay, memanglah kalau kita dengar kerepek sayur mestilah dia tu macam kita boleh kata itu memang satu makanan yang sihat lah.
1: Ya, betul.
0: Walaupun dia sayur tu dalam bentuk kerepek.
1: Gabungan sedap, berkualiti dan sihat.
0: Nampak dia ada tiga gabungan yang saya rasa cukup menarik ni. Boleh menarik perhatian sebenarnya untuk mungkin untuk anda yang masih belum lagi mencuba lah kan. Okay. Kalau kita cerita berkenaan dengan tadi tu perbezaan kerepek tu dengan dengan produk-produk lainlah. Okey, kalau kita nak nak melangkah ke kita kata cerita Puan Zuliana sendiri dalam bisnes ni, mungkin Puan boleh kongsikan jugalah apa cabaran terbesar dalam melaksanakan ataupun menjalankan bisnes ni.
1: Cabaran terbesar ni sekarang ni adalah kos operasi lah. Kos operasi bahan mentah yang semakin meningkat dalam era sekarang kan. Untuk mendapatkan bahan mentah konsisten dari segi harga dan kualiti tu sentiasa berubah.
0: Itu antara cabarannya lah.
1: Betul, cabaran saya. Sebab bermula PKP and then 2021 saya create benda tu, saya menjual dengan harga bahan mentah yang

0: yang agak okay. Mm-hmm. Kemudian tahun sekarang ni belanjawan sangat tinggi lah.
1: Mm-hmm. Ha. Tapi masih lagi kita kata boleh diteruskan.
0: Dengan, boleh diteruskan.
1: Okay. Okay. Dan katanya Puan Zuliana dah ada kilang dekat mana ya, kan
0: betul.
1: Ni? Kalau tadi cerita dari rumah dulu.
0: Ya, saya bermula daripada rumah. Mm-hmm. 2021. Mm-hmm. Kemudian permintaan makin meningkat-meningkat. Mm-hmm. Saya berpindah kepada kedai yang kecil. Mm-hmm. Kemudian pindah kepada kilang sekarang ni. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Tahun kedua.
1: Aha, tahun kedua dah kilang. Di kilang.
0: Dan tahun ni adanya persijilan halal.
1: Mm-hmm. Kalau Puan Zuliana dulu bermula dari rumah, dari segi peralatan yang digunakan dulu dan sekarang macam mana?
0: Oh, sangat. Dulu saya menggunakan semua manual. Mm-mm. Semua dengan modal sendiri. Mm-mm. Kemudian dengan hasil bimbingan daripada Fama, saya Fama Pertanian Marang. Mm-mm. Saya boleh berpindah kepada kilang.
1: Dan okay.
0: Mesin-mesin yang saya gunakan ada hasil daripada geran daripada agensi-agensi sebutlah.
1: Itu mungkin dipengaruhi juga
0: sokongan
1: oleh kita kata bila apa yang dibentangkan menerusi belanjawan.
0: Ya, betul.
1: Dia membantu juga.
0: Sangat membantu.
1: Okey. Itulah kalau bermula dari rumah, di rumah kita tak ada mesin.
0: Ya, betul. Rumah tak ada mesin.
1: Bila dah start dengan dah direzekikan lebih sikit tu, bermula di kilang pula tu, mestilah ada.
0: Ya, betul. Sebab tu saya saran kan usahawan-usahawan IKS ni yang berani mencuba pergi ke agensi-agensi kerajaan untuk dapatkan bimbingan, latihan semua.
1: Maksudnya kalau kita tak pergi, kita tak tahu mungkin ada bantuan yang boleh disalurkan.
0: Kita kena pergi sebab kita dalam kerajaan dah ada sediakan belanjawan untuk setiap tahun kan. So kita kena mencari benda tu.
1: Itulah, kalau kita tak mencari benda tu takkan datang pada kita.
0: Ya, betul. Dia takkan datang bergolek.
1: Dia takkan datang bergolek. Betul macam yang Puan Zuliana kata.
0: Kena mencari.
1: Kena mencari kan.
0: Kena
1: usaha.
0: Kena
1: usaha.
0: Kena prepare apa yang kita nak.
1: Okey. Jadi itulah antara kita kata sedikit sebanyak berkenaan dengan permulaan perniagaan yang kita kata diusahakan oleh Puan Zuliana sendiri lah kan. Yang mana Puan Zuliana ni salah seorang usahawan makanan tempatan lah. Okey, lepas ni ada lagi yang Mak Jo nak tanyakan ni. Mungkin ada juga yang nak tanya soalan dengan Puan Zuliana. Boleh komen juga dekat live TikTok kita. Dekat live Facebook pun boleh juga. Nak tanya buat kepek sayur tu macam mana cara kan. Boleh tanya juga dekat komen dekat media sosial kita lah. Lepas ni Mak Jo bacakan soalannya. Kita berhenti rehat seketika. Ini lagu untuk anda, Flow 88, Hutang Terengganu FM. Thank you.

0: hingga 10 temani anda.
1: Balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM. Terima kasih banyaklah yang mana masih lagi setia bersama kami. 9.26 minit pagi.
0: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
1: Balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM. Terima kasih banyaklah yang mana masih lagi setia bersama kami. 9.26 minit pagi dah pun kita ni. Dan Mek Ju masih lagi bersama-sama dengan tetamu yang cukup istimewa pagi ni. Puan Zuliana kan? Bercerita berkenaan dengan snack sihat. Snack dari yang dihasilkan daripada sayur.
2: Semua berasaskan sayur.
1: Semua berasaskan sayur. Kalau tadi ada yang tanya juga dekat live TikTok kita tu, ada yang kata ikan rosa kata boleh dikunyah.
2: Betul. Dikunyah dan ditelan.
1: Dikunyah dan ditelan semestinya. Tadi Puan Zuliana ada cakap juga yang paling penting tanpa minyak dan juga selamat.
2: Okey,
1: kita nak tanya jugalah dengan Puan Zuliana sendirilah. Kalau dari segi kita kata nak menghasilkan sesuatu produk ni kan, mungkin Puan boleh kongsikan jugalah macam mana dari sudut kos bahan mentah, pembukus macam mana, pengeluaran macam mana, dan mungkin Puan boleh kongsikan jugalah sejauh mana kita kata peningkatan kos pada waktu ni dia boleh memberi kesan kepada perniagaan Puan.
2: Betul. Dalam era sekarang ni, kenaikan kos ni memang memberi tekanan, impact lah untuk sesuaikan harga. Tetapi saya sebagai usahawan kena pandai manage untuk kos bahan mentah tu. Sebagai usahawan, seperti kenaikan harga ni boleh membebankan pengguna. Kalau kita naikkan harga, pengguna, pembeli, kita akan membebankan diorang kan. So saya akan kurangkan kos dalam bahan mentah, tetapi hasilnya tetap sama. Macam tu.
1: Maksudnya
2: size dan kualiti produk tu tahap yang munasabah lah.
1: Masih lagi orang kata mampu milik.
2: Betul.
1: Masih lagi boleh dibeli lah. Walaupun kita kata dengan peningkatan kos ni, tapi Puan Zuliana ada cara lah sebenarnya. Untuk kita kata nak menstabilkan jualan tu.
2: Kita masih jual harga yang sama, tetapi kita kurangkan kos pada yang tertentu. Harga berpatutan, kualiti terjaga, penggunaan tidak terbeban.
1: Itulah sebenarnya. Dan bukan mudah nak kena tengok belaka bahan mentah lagu.
2: Betul. Kita guna bahan mentah yang sangat fresh. Kita bukan guna yang frozen semua. Bukan.
1: Jadi itulah sebenarnya yang menjadikan snack sihat ni ataupun kerepek sayur ni yang dihasilkan oleh Puan Zuliana ni, satu kita kata produk yang harus dicuba.
2: Betul. Semuanya dia ada berkolaborasi dengan petani lah. Kita jual, kita hasilkan kerepek, ambil daripada petani. Nah, sebab benda ni akan meningkatkan lagi ekonomi.
1: Dan kalau macam nak tanya juga dengan Puan Zuliana sendiri lah, kalau macam

0: kos kenaikan kos operasi ni menyebabkan ada boleh menyebabkan usahawan ni dia menaikkan harga produk tau.
1: Seperti saya, kos untuk yang harga produk ni saya tidak menaikkan harga produk. Saya cuma ambil bahan mentah yang harga yang berpatutan untuk saya create benda tu tidak melebihi had. Macam tu.
0: Maksudnya dikawal melalui
1: cara saya dan quality produk.
0: Maksudnya
1: saya kawal dalam bahan mentah, dalam penggunaan semasa menyediakan satu botol peraga atau peria tu untuk snack saya tu.
0: Jadi itu maksudnya cara puan sendiri mengawal lah.
1: Ya, betul.
0: Kos operasi walaupun kita kata ada kenaikan dari segi kos operasi untuk penghasilan produk.
1: Ya, kan? Betul. Macam kegunaan dulu saya guna bila ramai staff, kita kos operasi kita meningkat. Kemudian bila ada digital, kos tu berkurang. So kita boleh kurangkan kos daripada manual ke digital.
0: Okey, jadi maksudnya dah boleh cover dah dekat situ.
1: Ya, betul.
0: Okey, dengan kita kata dengan penggunaan teknologi sekarang ni.
1: Penggunaan teknologi semua bolehlah cover untuk kos
0: operasi itu sendirilah. Okey, itu dari segi kenaikan kos operasi yang memang macam yang Puan Zuliana kata itu tak mengganggu sebenarnya dari segi penghasilan produk lah. Dan kalau dari segi bentuk sokongan jugalah yang diperlukan oleh usahawan macam Puan jugalah menjelang belanjawan 2027 ni macam mana Puan?
1: Sama seperti usahawan-usahawan lain lah. Jika ditanya, memang kami mengharapkan sokongan daripada geran atau bantuan pembelian mesin yang lebih banyak untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran. Seperti saya, yang saya alami sekarang ni, supply over demand. Sebab permintaan saya 3 kali ganda. Tetapi saya tidak dapat hasilkan dalam masa tempoh yang ditetapkan. So saya harapkanlah bantuan modal kerja dengan kadar pembiayaan yang lebih rendah lah, macam tu dapat sokongan pemasaran promosi untuk produk IKS tempatan ni.
0: Itu antara kita kata harapan Puan,
1: harapan saya lah
0: untuk kita kata belanjawan 2027. Dan mungkin pendapat Puan jugalah berkenaan dengan bagaimana kerajaan ni boleh membantu usahawan tempatan mungkin dari segi pemasaran dan sebagainya.
1: Boleh bantu usahawan tempatan ni mendapatkan ruang promosi yang lebih luas. And then dapat menyertai expo, pameran dengan program perdagangan. Seperti saya, telah adanya sijil pensijilan halal ni, saya nak bawa produk ni ke global.
0: Ke peringkat yang lebih tinggi.
1: Ya, betul. Sebab di platform-platform yang saya jual di Shopee and then di segalanya, ramai daripada luar. Saya perlukan bimbingan dan sokongan bagaimana nak keluarkan produk tu ke lebih
0: meluas.
1: Ya, betul, lebih meluas lagi.
0: Okey, itulah antara katanya bagaimana kerajaan perlu membantu sebenarnya usahawan tempatan ni macam Puan Zuliana sendiri kita kata nak meluaskan lagi pengedaran produk untuk menembusi pasaran
1: luar negara.
0: Pasaran luar negara. Janganlah lepas ni kita tengok orang putih makan kepek bendi. Kan boleh tengoklah lepas ni. Kalau kita tengok juga komen dekat TikTok ni, ada yang komen katanya sedap makan dengan mie, dia kata.
1: Ya, betul.
0: Mee tu
1: boleh dimakan. Snack sihat boleh makan macam tu. Boleh makan dengan mee, nasi.
0: Maksudnya makan ganti kepok keping. Dia boleh digantikan.
1: Ibarat macam sambal. Macam sambal untuk yang flavor spicy lah. Yang original biasanya orang berpantang yang akan beli. Biasa orang berpantang kan dia kurang selera makan. So ni untuk penambah selera.
0: Maksudnya ni, kalau orang berpantang ni makanan yang sesetengah makanan saja yang boleh makan.
1: Tapi ni untuk yang biasa untuk orang berpantang dia akan makan krepek pegaga, peria, bawang putih, halia. Semua yang flavor original.
0: Tak ada masalah, boleh makan.
1: Ya, betul.
0: Okey. Jadi itulah antara kita kata keistimewaan snack sihat yang dihasilkan oleh Puan Zuliana ni kan. Jadi selepas ni ada lagi yang Mak Jo nak tanya dengan Puan Zuliana ni berkenaan dengan mana tahu Puan Zuliana nak boleh kongsikan pengalaman pahit dan manis sepanjang kita kata menjalankan perniagaan ni kan. Kita nak berehat seketika. Ini lagu untuk anda, lagu seterusnya Satu Harapan daripada Jacqueline Victor, Terengganu FM.

0: Rancangan 2027.
1: Saya alias B. Abdullah dengan budi 95. Ada sebulang penggarang dia boleh jimat dalam 150 dengan budi 95. Harapan saya kalau boleh lebih lagi. Kita ni pulang alik dari sekolah atau anak, tak kerja. Hanya banyak pakai ni kenderaan ada.
2: Saya Wan Muhammad Razali bin Masaleh. Dan terima budi 95. Masa ringan sikit lah ni. Terima budi 95 ni. Harapan ni supaya kekal.
0: Harapan Belanjawan 2027.
3: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
4: Kembali bersama sama kami menerusi siaran Terengganu FM. Meju senyum sentiasa ada pagi ni menerusi ruangan ceria pagi, dan kita masih lagi dalam slot Terengganu.

0: learning. Terengganu learning, macam-macam benda dah ada sebenarnya. Semakin maju dan mungkin kita harapkan lagi pertambahan kemajuan kan. Dari segi kita kata bantuan yang disediakan untuk usahawan-usahawan dari Terengganu khususnya. Okey, dan masih lagi bersama-sama dengan Mek Ju pagi ni yang nak bercerita berkenaan dengan snack sihat ni. Kita ada pagi ni menerusi ruangan ceria pagi dan kita masih lagi dalam slot Terengganu learning. Terengganu learning, macam-macam benda dah ada sebenarnya. Semakin maju dan mungkin kita harapkan lagi pertambahan kemajuan kan. Dari segi kita kata bantuan yang disediakan untuk usahawan-usahawan dari Terengganu khususnya. Okey, dan masih lagi bersama-sama dengan Mek Ju pagi ni yang nak bercerita berkenaan dengan snack sihat ni. Kita ada Puan Zuliana Zakaria selaku kita kata pengasas kerepek snack sihat yang berasaskan sayur. Tadi Puan Zuliana ada banyak dah kongsikan sebenarnya kan, macam mana apa tu risikonya sepanjang berniaga kan. Okey, macam mana permulaannya dan mungkin Puan boleh kongsikan jugalah pengalaman berdasarkan pengalaman Puan sendirilah semasa kita kata dah ni dah masuk tahun kelima dah.
1: Ya,
0: menjalankan kita kata perniagaan kerepek sayur ni. Dan mungkin apa Puan boleh kongsikan, apa lagi yang perlu diberi perhatian lah untuk bantu PKS ni menghadapi kos perniagaan ni Puan?
1: Okey. Bantuan paling penting dalam bantu PKS ni menghadapi peningkatan kos semua ni kan, boleh latihan pengurusan. Lebih banyak lagi diberi latihan pengurusan kewangan dan aliran tunai. Seperti saya sendiri yang saya alami, saya bermula dari rumah dan saya kurang dalam latihan untuk pengurusan tunai semua. Dan platform-platform yang untuk saya jual semua benda ni, kita perlu pergi ke agensi lah. Seperti latihan pemasaran digital dalam penggunaan media sosial.
0: Jadi itu antara yang perlu diberi perhatian.
1: Ya, betul.
0: Untuk mereka yang mungkin baru nak bermula.
1: Untuk khidmat nasihat untuk persijilan halal. Seperti saya akui saya kurang dalam persijilan halal ni untuk bagaimana untuk kita bermula. Kemudian saya pergi ke agensi, contoh MARA, Farma, Pertanian, untuk kita dapatkan khidmat nasihat. So program bimbingan daripada mentor atau usahawan yang lebih pengalaman lah. Itu yang kita harapkan.
0: Okay, betul lah. Kalau kita perlukan perkongsian pengalaman daripada orang-orang yang dah lama kan. Kita nak tengok juga macam mana kita punya pengurusan kewangan betul.
1: Sebab bisnes kita perlu study benda tu daripada awal. Kalau kita main cowboy je kan.
0: Main hari ni boleh RM2, boleh RM10. Tak ke mana, kita mungkin akan berada pada tahap yang sama saja.
1: Yang penting ada ilmu lah.
0: Ada ilmu. Itu yang kita kata perlu diberi perhatian lah untuk bantu PKS yang mungkin nak menghadapi kos perniagaan lah.
1: Betul.
0: Okay, dan selain daripada bantuan kewangan macam yang Puan kongsikan lagi tadi, apakah bentuk latihan ataupun kemudahan yang boleh usahawan kita kata cari kan untuk kembangkan lagi perniagaan ni?
1: Okey. Antara latihan pengurusan operasi lah dan peningkatan produktiviti ni seperti yang saya alami ni. Untuk saya sendiri, untuk supply over demand ni saya perlukan latihan untuk pengurusan operasi, untuk tingkatkan lagi produktiviti. Contoh macam tu lah, latihan penjenamaan seperti pembungkusan produk. Kebanyakan saya tengok di Terengganu ni ramai usahawan, produk dia sangat bagus. Tetapi ramai yang tak berani untuk dapatkan bimbingan daripada agensi-agensi
0: produk kedaan. Dah bagus.
1: Ya, betul. Rasa sedap. Diorang tak berani nak ke depan. So benda tu saya harapkan akan ada yang lebih senang untuk mudah untuk diorang ke platform-platform lah, macam agensi-agensi yang boleh bimbing dengan lebih mendalam lagi.
0: Okay, maksudnya
1: dapatkan kelas dan bimbingan latihan.
0: Yalah, dia kadang-kadang idea dah ada.
1: Ya, betul.
0: Cuma tak tahu nak macam mana nak kembangkan.
1: Macam mana nak perlukan bimbingan.
0: Itu yang Puan kata tadi, perlukan bimbingan kan.
1: Ya, betul.
0: Macam yang Puan kata juga, makanan dah sedap ni. Produk dah sedap ni. Tapi bungkusan pula.
1: Dia kena semua benda tu dia kena belajar daripada pengalaman lah. Daripada orang-orang yang telah berjaya. Kita kena ke arah ke sana.
0: Maksudnya kena rajin-rajin tengok.
1: Yeah.
0: Macam mana kena rajin kita kata tambah ilmu. Macam yang Puan kata.

0: Yang penting kena ada ilmu.
1: Networking penting.
0: Itu pun penting juga tu.
1: Betul.
0: Untuk kita kata usahawan-usahawan yang mungkin dalam proses lagi nak mengembangkan bisnes, inilah waktunya anda kena luaskan lagi kan. Kena cari bimbingan macam mana nak menghasilkan produk yang lebih bagus.
1: Yeah.
0: Macam mana kita kata kalau dari segi bungkusan,
1: pembungkusan,
0: macam mana, pemasaran ni macam mana kan. Okay. Banyak dah sebenarnya yang puan kongsikan itu, kita kata daripada pengalaman Puan Suliana sendirilah.
1: Saya bercerita berdasarkan pengalaman saya, bermula daripada bekas yang tak kedap, kemudian saya beralih peringkat ke peringkat dan seterusnya dengan adanya packaging yang sangat proper.
0: Iyalah, kalau anda semua yang ada di live TikTok Terengganu FM ni boleh tengok tau, dekat tangan Mek Ju ni ada satu botol yang sangat cantik, ada kandungan peria goreng rangup, crunchies bitter gourd, gitu.
1: Ya, betul.
0: Okey, dan sangat cantik lah kalau ini untuk tahun 2026. Kalau tahun permulaannya mungkin lain lah dulu ni. Kan ada yang dekat live TikTok kita boleh tengok, dekat live Facebook kita pun boleh tengok jugalah. Okay, jadi apa tu, sebelumlah kita akhiri kita punya perbualan kita pagi ni, Puan, mungkin belanjawan 2027 yang kita semua tahu bakal dibentangkan untuk pada petang ini, mungkin Puan sendiri sebagai, kita kata sebagai seorang usahawan, apa harapan Puan sendiri untuk belanjawan 2027 ni?
1: Okay. Harapan saya untuk belanjawan 2027 ni, kerajaan terus memperkukuhkanlah sokongan kepada usahawan kecil, supaya kami ni bukan saja mampu bertahan dengan peningkatan kos, tapi dapat berkembang, mencipta lebih banyak lagi peluang pekerjaan, dan bawa produk tempatan ni ke pasaran yang lebih luas.
0: Itu antara harapan
1: Betul.
0: Puan Liliana sendiri lah kan. Itu yang kita kata manis-manis yang kita nak dengar tu. Kan, mungkin akan ada kan. Jadi kena dengar kan lah untuk kita kata perbentangan belanjawan pada petang inilah. Dan mungkin tadi dekat live TikTok tadi ada yang tanya macam mana nak beli, macam mana nak dapatkan keripik ni. Ada yang tanya kilang pun dekat mana. Tadi Puan dah jawab, kilang dekat kawasan Mane.
1: Kilang saya di kawasan Mane, Jalan kawasan Kelantan, Kampung Mane, Kuala Nerus. Mana Kuala Nerus sekarang kan? Bukan lagi Kuala Terengganu.
0: Waktu operasinya macam mana, Puan?
1: Waktu operasi daripada 9 pagi sehingga 5 petang. Tetapi kami, saya punya produk ni mempunyai ramai stoki dan agent. So bila ramai request untuk datang malam, kita orang akan open malam.
0: Oh, maksudnya tengok kalau
1: operasi kilang
0: ni,
1: saya shift by shift. So untuk di situlah saya on kitchen, di situlah saya membuat promosi semua. Shift siang akan ada staff, and then shift malam akan ada staff. Apa-apa boleh contact.
0: Bergantung juga kepada permintaan. Kalau Puan kata ramai tunggu nak mari malam, dia bukalah malam.
1: Ya, boleh.
0: Okey, mungkin Puan boleh kongsikan jugalah, ada yang nak dapatkan Puan ataupun nak ikut media rasmi, media sosial Puan sendiri, boleh kongsikan.
1: Boleh. Boleh follow di FB, TikTok. Semua JS Kitchen.
0: JS
1: Kitchen.
0: JS Kitchen.
1: Produk tu boleh dibeli secara online dan offline, boleh datang di kilang kami. Dan kami juga sekarang ni kami membuat jualan di Lembah Nisan Marang. Ada buka booth di sana. So untuk 3 hari ni boleh datang ke sana siapa yang nak.
0: Ya, nampak dah kat situ. Jadi kalau mana yang rasa macam jauh nak pergi kilang dekat mana, boleh pergi dekat
1: Lembah Nisan Marang. Sebab saya setiap minggu akan ada event di setiap tempat. Boleh follow lah saya punya FB, TikTok untuk tahu di mana
0: lokasi
1: jualan
0: tu.
1: Ya, betul, lokasi saya jualan.
0: Sebabnya Puan Juliana nak mudahkan kepada anda, peminat-peminat keripik sayur ni, untuk dapatkan produk tu. Jadi Puan turun juga ke lokasi-lokasi.
1: Boleh. Ada yang juga yang macam ibu-ibu pantang tak boleh nak ke kilang, kami menyediakan khidmat COD.
0: COD
1: sampai
0: pun ada
1: ke rumah.
0: Rapat tangga orang kata.
1: Ya, betul.
0: Okey. Jadi itulah antara kita kata perkongsian menerusi slot Terengganu Learning kan hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Zuliana binti Zakaria selaku pengasas keripik snack sihat berasaskan sayur, yang mana dah dikongsikan macam-macam sebenarnya pengalaman, permulaan macam mana, dan juga harapan berkenaan dengan belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan petang ni jugalah.
1: Okey. Akhir katalah, ada pantun Pak Gerat saya nak beri.
0: Dia main dengan pantun pula pagi ni. Okey, silakan.
1: Okey, naik perahu ke Kuala Kedah membawa hasil dari seberang. Usahawan IKS jangan dipinggirkan sudah. Bantu kami berkembang ekonomi gemilang. Okey, yang kedua, bunga melur di tepi laman harum mewangi penyeri desa. Modal pasaran teknologi dan latihan IKS di Perkasa Malaysia Sejahtera.
0: Gitu. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan sebenarnya. Semoga sejahtera semuanya lah.
1: Pengisian dia ada dalam pantun Pak Kerat tu.
0: Kan. Okey, jadi itulah akhir kata, kita harapkan juga belanjawan 2027 ni benar-benar memberi ataupun membawa manfaat lah kepada rakyat, terutamanya sebagai kita kata usahawan macam Puan Zuliana sendiri, boleh membantu meringankan kos sara hidup, dan insyaAllah kita harapkan boleh membuka lebih banyak peluang untuk kita semua. Okey, dan terima kasih sekali lagi Puan Zuliana selaku kita kata pengasas Kerepek Snack Sehat Berasaskan Sayur yang sudi bersama-sama dengan kami di Terengganu FM untuk ruangan ataupun slot Terenung Leni. Terima kasih Puan, Assalamualaikum.
1: Okey, salam, terima kasih juga.
0: Okey, jadi itu dia, kita dah pun 9.48 minit pagi dan Mek Ju dah pun di ujung-ujung tugasan sebenarnya temani anda untuk edisi hari ini. InsyaAllah esok jangan lupa temu janji kita, Mek Ju akan kembali menerusi ruangan Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang. Salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam. Mek Ju temani anda, senyum selalu, jaga diri, insyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Rancangan 2027.
1: Saya ada nama Indo. Jualan ramah ni sekejap kejamannya okeylah, baguslah tu kan. Sebab kita tengok bila jualan ramah ni banyaklah harga beza daripada kedai ruci biasa kan. Dan itulah satu kebaikan jugalah tu. Memandangkan hari ni kalau kita tengok semua harga barang mahal. Ha. Tapi tak apalah, dengan ada jualan ramah ni kurang-kurangnya dapat juga mengurangkan beban pada rakyat kan. Jadi kalau bolehlah untuk akan datang dibanyakkan lagi lah maknanya.
2: Saya Puan Ria. Saya memang setujulah jualan ramah ni untuk pembentangan bajet. Untuk jualan ramah ni saya harap boleh menambahkan lagi lah item-item yang tak ada tu. Semoga apa ni dapat lagi lah membantu rakyat.
0: Harapan Belanjawan 2000.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa Rabbil Arshil Azim Al-Malikil Quddus As-Salamil Mu'min Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Al-Aminil Mab'uth Rahmatan Lil Alamin. Ya Allahu Ya Qahhar, di hari yang mulia ini kami berdoa memohon kehadratmu Ya Allah. Satukanlah dan perteguhkanlah hati-hati kami di bawah keredaanmu. Lahirkanlah perasaan persaudaraan, berkasih sayang, bermuafakat. Tanamkanlah ke dalam jiwa kami sifat sabar, tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan, serta dipermudahkan segala urusan kami. Ya Allahu Ya Mujib, Engkau jadikanlah perkhidmatan awam di negara ini perkhidmatan yang berkualiti lagi cemerlang, agar dengannya Ya Allah dapat menjadikan negara kami maju dalam segala bidang, agar ianya menjadi negara yang unggul, disegani, bertaraf dunia dan mendapat keredaanmu Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: 10:12 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Pertemuan kita untuk edisi Jumaat Saidul Ayam hari ini 9 Oktober 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua? Selamat berhujung minggu. Selamat bercuti untuk anda semua. Selamat beristirahat. Untuk anda semua yang sedang beristirahat dan juga yang sedang bekerja, teruskan bekerja dengan bersemangat, insyaAllah, walaupun cuti ya. Okey, dan terima kasih juga kepada rakan penyampai saya Meju yang dah pun ke udara bersama anda seketika tadi bersama dengan tetamu juga yang turut hadir untuk Teranung Learning, iaitu Puan Zuliana Zakria, pengasas produk prepek snack sihat berasaskan sayur. Terbitan rakan penyampai kacik seketika tadi. Dan insyaAllah seperti biasa di hari Jumaat, kita akan ikuti rancangan Adino Hollis bersama yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar, terbitan rakan penyampai itu. Dan terus bersama kami di Terengganu FM, Mr. Ceria.
1: Bisalli wa sallim daiman abadan ala habib.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat, kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.

bihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pada DJ yang bertugas dan juga terima kasih kepada penerbit Salat Ad-Dinul Khalis Zulkiblin bin Yusuf dan kepada sidang pendengar Salat Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kosak hati yang khalis, yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaAllah untuk Salat Ad-Dinul Khalis pagi Jumaat ini akan menyambung pembicaraan sifat yang ke-9 daripada 20 sifat, iaitu sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada wajib mengetahui dan berpegang secara ijmal Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, Maha Suci daripada sifat kekurangan, dalil ada langit, ada bumi. Kemudian secara tafsir, secara terperincinya sifat 20. Sekarang sifat yang ke-9 daripada sifat 20, iaitu sifat ilmu. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat ilmu mengetahui segala-gala perkara pada azal, pada sediakala, sama ada perkara yang wajib, zat dan sifat Allah, Allah mengetahui pada azal. Perkara yang mustahil, sekutu bagi Allah itu mustahil. Anak bagi Allah mustahil. Allah mengetahui pada azal bahawa sekutu bagi Allahnya tiada, anak bagi Allahnya tiada. Dan Allah mengetahui perkara yang harus berlaku, perkara jaiz, perkara yang mungkin. Perkara yang harus berlaku ni sama ada berlaku di dunia, di akhirah, berlaku di bumi, di langit, perkara yang baik, perkara yang jahat. Allah mengetahui segala-gala perkara pada azan. Kemudian perkara yang harus yang Allah mengetahui ni sebagaimana Allah menentukan pada azan. Sifat yang ke-8, sifat iradah. Perkara yang wajib, perkara yang mustahil, Allah mengetahui. Tetapi perkara yang wajib ke mustahil tidak berkait dengan iradah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang mana iradah Allah begitu juga sifat kudrah Allah hanya berkait dengan perkara yang harus sahaja. Yang wajib, yang mustahil, iradah sama, kudrah sama, tidak berkait. Jadi pergi kepada Allah mengetahui pada azal akan perkara yang harus yang akan berlaku. Sebagai begitu juga Allah menentukan pada azal perkara yang harus yang akan berlaku. Harus di sini harus pada akal lah. Berlaku akal boleh terima, tidak berlaku akal boleh terima. Jadi perkara yang harus pada akal ni termasuk perkara baik, termasuk perkara jahat. Allah mengetahui pada azal, Allah menentukan pada azal. Sidang pendengar, dahulu ketika membicarakan sifat yang ke-8, sifat iradah, saya akan seiringkan dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni bicara sifat ilmu, sifat yang ke-9. Sebagai saya sebut sebelum ni, saya akan seiringkan juga dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila sifat iradah Allah dan sifat ilmu Allah, ta'aluk iradah, ta'aluk ilmu Allah, dia berlaziman. Allah mengetahui segala-gala pada azal, Allah menentukan segala-gala yang berlaku.

pada azan. Dia panggil ta'lut tanjizi qadim, istilah ilmu. Allah mengetahui segala-gala perkara azan. Allah menentukan segala-gala perkara azan. Allah mengetahui mubarong putuh. Allah menentu pun mubarong putuh. Tidak ada yang mu'alak. Menentu-menentu. Kalau tengok dalam Komus Dewan Bahasa dan Pustaka, menentu ni dengan makna menetapkan. Menentu ni dengan makna memutuskan. Memutuskan dia panggil mubarong. Jadi Allah menentu pada azal, rukun iman kenal dia panggil qada azali. Allah menentu, Allah menetap, Allah memutuskan mubarong putuh sebagaimana Allah mengetahui pada azal mubarong putuh. Mustahil berubah sama sekali. Kalaulah ketentuan Allah pada azal berubah, di manakah sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab Allah menentu berlaziman dengan muafakah dengan Allah mengetahui. Allah mengetahui putus, Allah menentukan pun putus. Adapun hak qada yang disebut sebagai mu'alak tergantung, itu qada baharu yang tersurat, yang tertulis di Lauh Mahfuz, yang disurat, yang ditulis oleh qalam. Itu hak qada yang mu'alak, qada yang tergantung, qada yang berubah. Yang saya sebut sebelum ni, saya akan baca satunya kafar tahun 4, satunya pendidikan Islam tingkatan 3. Yang mana terdahulu saya baca dah hak kafar tahun 4. Saya baca dah hak kafar tahun 4. Pergi kepada qada, ketentuan Allah. Kemudian qadar, pelaksanaan Allah ke atas suatu perkara yang berhubung dengan makhluk, sama ada baik ataupun elok, kesemua telah ditentukan Allah sejak azal. Jadi qadanya, ketentuan Allah, qadarnya, pelaksanaan Allah, iaitu pergi pada perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Kemudian dalam buku kafar tahun 4 ni, tahukah murid-murid qada terbahagi kepada dua? Ini tapi dalam buku kafar ni tidak ada Lauh Mahfuz. Tajuknya adalah qada azali, rukun iman yang keenam. Tajuknya qada azali, rukun iman yang keenam. Tidak ada bicara berkaitan dengan qada baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz. Di sinilah saya sebut dah sebelum ni, ustaz-ustazah yang mengajar wajib belajar, berguru, dan wajib kena mahir. Kena mahir betul ni. Sebab tajuknya pergi kepada qada azali, rukun iman yang keenam. Tajuk dia pengertian beriman kepada qada dan qadar. Jadi qada azali. Qada terbagi pada dua ni, qada baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz. Tapi apa yang qalam mencatat di Lauh Mahfuz, memang kesemuanya ada dalam ilmu Allah yang mubram dan ada dalam qada Allah pada azal yang mubram. Qalam mencatat di Lauh Mahfuz dua bahagi ni, kesemua tu ada dalam ilmu Allah dan ada dalam qada Allah pada azal sifat iradah. Tapi nak letak molek ni, qada terbagi dua ni, pergi pada qada baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz. InsyaAllah nanti saya akan baca pula hak dalam pendidikan Islam tingkatan 3. Sebab slot terdahulu saya baca dah ni, hak kafar tahun 4 ni. Jadi, tahukah murid-murid qada terbagi pada dua? Pertama, qada mubram. Qada mubram adalah ketentuan mutlak daripada Allah yang pasti akan terjadi kepada sesiapa sahaja.
Ia merupakan satu hukum yang pasti tidak boleh diubah dan dihindari lagi oleh manusia. Contohnya, jodoh dan kematian. Jodoh pun boleh berubah dengan umpama doa. Kematian pun boleh berubah dengan umpama doa. Pada ni? Nasib saya akan perinci lagi hak ketika membicarakan hak pendidikan Islam tingkatan 3. Kemudian yang kedua, qada mu'allak. Qada mu'allak adalah takdir. Qada takdir satu maknalah. Yang tidak semestinya berlaku, ia bergantung pada pelaksanaan Allah dan boleh berubah melalui usaha dan ikhtiar manusia. Namun ianya tidak terlepas daripada kehendak Allah. Contohnya rezeki boleh berubah melalui usaha dan ikhtiar. Namun ianya berubah tak berubah pun tidak terlepas daripada kehendak Allah. Hak ni boleh lagi lah, hura atas kemahiran lah. Tidak terlepas daripada kehendak Allah maksud dia apa? Tidak terlepas daripada kehendak Allah pada azal. Contohnya, dia berusaha. Contohnya, maka rezekinya bertambah. Atau mu'alak yang tertulis di Lauh Mahfuz. Dia berusaha, rezekinya bertambah. Dia malas berusaha, rezekinya tidak akan bertambah. Sampai masa dia rajin berusaha, rezekinya bertambah. Itulah tidak terlepas dari kehendak Allah pada azan. Itulah kehendak Allah pada azan. Sebaliknya, sampai masa dia malas berusaha, rezekinya tidak bertambah. Tidak ada perubahan rezeki dia sebab dia malah berusaha. Malah berusaha itulah. Rezeki tidak bertambah itulah. Tidak terlepas dari kehendak Allah pada azal. Jadi mana? Tergantung hanya pada catatan kolam di Lauh Mahfuz. Berusaha, rezeki bertambah. Contoh, tidak berusaha, rezeki tidak bertambah. Sampai masa berusaha. Berusaha itu perbuatan Allah. Qadar. Berusaha itu perbuatan Allah. Itulah qada azali. Rezekinya pun bertambah. Sampai masa dia malas berusaha. Dia berusaha juga, tapi berusaha secara malah-malah gitulah. Itulah perbuatan Allah pada azal. Itulah perbuatan Allah. Allah perbuat sebagainya. Itulah qada Allah pada azal. Dia malas berusaha. Dan qada Allah pada azal, rezekinya tidak bertambah. Gitu je. Jadi hak ayat dalam buku kafan ni, namun ianya berubah tu tidak terlepas dari kehendak Allah. Maksud apa ni? Berubah kerana melalui usaha dan ikhtiar. Contoh rezeki bertambah, itulah kehendak Allah pada azal. Kemudian didatangkan dalam buku kafan ni pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yarudul qadar ila doa. Dan tidak diubah takdir melainkan dengan doa. Hadis Hasan dari Imam Tirmizi. Tidak diubahkan takdir melainkan dengan doa. Doa boleh mengubah takdir. Takdir mana? Takdir baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz. Takdir baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz. Ini hak kafah tahun 4. Kafah tahun 4 ni umur 10 tahun. Umur 10 tahun ni masuk umur balik dah ni. Masuk mau balik dah. Jadi ustaz, ustazah, ibu bapa pun sama, kena ambil paham molek. Kena ambil paham molek ni hak pengajian yang diajar di sekolah. Tapi hak yang ditulis dalam kafah tahun 4 ni, kalau ustaz, ustazah tu mahir, insyaAllah dia boleh menghuraikan bertepatan dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah disuruh jemaah. Hari ni saya nak pergi kepada pendidikan Islam tingkatan 3. KPM. Kementerian Pendidikan Malaysia. Muka suratnya 111. Tajuk besar dia, beriman kepada qada dan qadar. Kemudian saya ambil poin-poin dia lah. Saya ambil poin-poin dia. Qada ni ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang azali terhadap semua makhluk. Qadar pula
pelaksanaan sesuatu perkara. Ha, qadar. Pelaksanaan sama macam kafar tahun 4. Pelaksanaan ni perbuatan Allah lah, yang bersifat dengan sifat qudrah. Pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah sejak azali. Ha, kemudian dia ada huraian di bawah. Maksud beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar bermaksud meyakini bahawa yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan setiap perkara yang berlaku kepada makhluk dengan ilmu dan kehendaknya, buat kurungan iradah. Jadi Allah menentu ni dengan ilmu dan kehendaknya, dia kurang iradah. Hak ni saya sebut semua ni. Qada, ketentuan Allah pada azal yang bersifat dengan iradah, muafaqah dengan ilmu. Ha, dia sebut ilmu dan kehendak, dia kurang iradah. Jadi apabila Allah menentu ni dengan ilmu dan iradah, ilmu mubram, putus. Iradah menentu pun mubram, putus. Ha, ni hak azali. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan ketentuan tersebut mengikut ketetapannya. Ha, yang melaksanakan Allah yang bersifat dengan sifat qudrah. Allah melaksanakan, Allah buatlah. Mengikut ketetapannya. Ketetapan Allah, kehendak itulah iradah, qada pada azan. Jadi apa yang Allah buat? Hamba berusaha, itulah Allah buat. Hamba malah busa, itulah Allah buat. Hamba berdoa, itulah Allah buat. Hamba tidak berdoa, itulah Allah buat pelaksanaan daripada Allah yang bersifat-sifat kudrah. Jadi, berusaha, malah berusaha. Kalau kata yang tergantung di lemahfu. Berusaha tu Allah buat. Bila Allah menjadikan dia berusaha, rezeki dia bertambah, itulah hak qada azali. Sebaliknya, dia malah berusaha, rezeki tidak bertambah, itulah qada azali. Ha, mana hanya tergantung di luh mahfuz sahaja. Ketiga, semua perkara tertakluk bergantung pada kehendak, qada, dan kekuasaan Allah, qadar, perbuatan Allah, qudrah. Semuanya bertakluk bergantung pada kehendak Allah pada azal dan kekuasaan Allah, sama ada yang baik, iman dan ta'ah, atau yang buruk. Yang buruk ni yang jahat, kufur dan maksiat. Yang keempat, semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk yang jahat, kufur dan maksiat, mempunyai hikmah terhadap hambanya. Kemudian dia ada prisma ilmu. Jadi qada berkaitan dengan kehendak wa kurungan iradah dan ilmu Allah. Qadar berkaitan dengan kudrah dan perbuatan wa kurungan afa'al Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi qada, iradah, muafaqah dengan ilmu. Qadar, perbuatan Allah yang bersifat-sifat kudrah. Asasnya wahdaniyah pada af'an, keesaan Allah pada perbuatan. Kemudian dalam pendidikan Islam tingkatan 3 ni, muka surat 112 didatangkan dalil lah hak qada qadar ni. Didatangkan dalil hak qada qadar, ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi itu hadis Muslim, hak rukun iman yang 6 perkara itulah hadis Jibril. Antuk minabillah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikati dan malaikahnya, wa kutubihi dan segala kitabnya, wa rusulihi dan segala rasulnya, wal yaumil akhiri dan hari kesudahan, hari akhir. Watu'mina, Nabi ulang tu, watu'mina dan engkau beriman, bila qadari dengan ketentuan dan perbuatan Allah, khairihi baik, wasyarihi jahat, baik iman dan ta'ah, jahat kufur dan maksiat. Kemudian di muka surat 113, tajuk dia jenis qada beserta contoh. Qada, satunya qada mubram, satunya qada mu'allak. Sebelum tu bicara qada azali. Ni mubram mu'allak ni dah sebut ni luh mahfuz. Tetapi
dalam buku tingkatan 3 ni didatangkan hadis di tepi. Dia datang hadis di tepi tajuk qada' mubram qada' mu'allaq. Didatangkan ayat Quran. Qada' mubram ma yubaddalul qawlu ladayya tu surah Qaf ayat ke-29. Keputusan aku tidak dapat diubah. Itu hukum mubram yang putus. Jadi di waktu sini mubram ketentuan Allah yang tidak berubah dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaannya. Contohnya bangsa dan jantina seseorang yang telah ditentukan tidak akan berubah. Tapi di tepi itu dia ada datangkan hadis. Sebab itulah kalau sidang pendengar Terengganu FM dan juga yang tuntung melalui FB Terengganu FM, kalau adalah ini buku tingkatan 3 pendidikan Islam ni, pelajaran tingkatan 3, boleh bukalah. Sebab di tepi tu dia ada tulis hadis. Oh, kafar tahun 4 tu dia pendek. Ni comel lah ni, sebab dia tingkatan 3 ni. Umur 15 tahun balik dah ni. Ni balik dah ni. Memang kena lebih panjang bicara lah. Saya ni pun sambil-sambil nak jaga juga time masa. Sebab takut tergantung lagi ni. Jadi qada' mubram qada' mu'allaq di tepi tu ada hadis yang diriwayatkan daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Faqala lahu uktub. Fajara bima huwa kainu ilal abad. Maksudnya, sesungguhnya makhluk pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala qalam. Qalam, makhluk pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana qalam ni makhluk ya Allah yang besar. Yang dijadikan daripada nur, yang dijadikan daripada nur. Yang mana Allah mahu qalam dengan mencatat apa yang akan berlaku sampai ke hari kiamat. Sesungguhnya makhluk pertama yang dicipta oleh Allah ialah qalam. Lalu Allah berfirman kepada tulislah. Tulis. Ini qalam mencatat, tulis di Lauh Mahfuz. Sini. Ini qada' baharu. Qalam ni makhluk Allah, tapi makhluk yang pertama yang Allah ciptakan. Tapi makhluk Allah asalnya tak ada. Ada ni. Jadi qalam mencatat catatan yang baharu. Hak catatan baharu ni lah. Ada mubram, ada yang mu'allaq. Ada ni. Lepas tu kita kalau sebut kata catatan, tulisan, suratan ke apa ke. Sebab suratan, surat dengan catatan mungkinlah satu makna bang kali. Sebab tu bila kata suratan, catatan, kita tak boleh kata suratan pada azan. Catatan pada azan. Sebab suratan, catatan itu adalah suratan qalam. Itu adalah catatan qalam di Lauh Mahfuz. Itu baharu. Pada azal bukan suratan. Pada azal bukan catatan. Pada azal Allah menentu. Pada azal. Adapun di Lauh Mahfuz, qalam menyurat. Qalam mencatat. Qalam menulis. Baru kita panggil suratan qalam di Lauh Mahfuz. Catatan qalam di Lauh Mahfuz. Ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Tapi sidang pendengar, walaupun mubram di Lauh Mahfuz tidak berubah, boleh berlaku juga berubah. Boleh berlaku juga berubah. Kalau di Lauh Mahfuz ni boleh berlaku berubah. Jadi qalam mencatat di Lauh Mahfuz, contoh hamba ni akan ditimpa oleh batu menyebabkan hamba ni jadi mudarat. Ditimpa dengan batu. Lah batu mudarat lah hamba ni. Kemudian hamba ni dia banyak berdoa supaya dilindungi daripada kena mudarat. Dan hamba ni pula dia banyak melakukan kebajikan. Sampai masa Allah pun lindungi hamba dia daripada kena mudarat. Tu kalau mencatat mubram putu akan kena batu. Allah ubah juga. Ubahnya macam mana?
Allah jadikan batu tu jatuh, tetapi batu tu dia terhempas kepada tempat yang lain. Batu tu pun jadi pecoh. Hak pecoh halus-halus itulah yang menimpa hamba. Maka hamba ni tidak jadi mudarat. Ha, berubah juga. Tetapi hamba yang berdoa ni, yang tak mudarat ditimpa batu ni, hamba yang banyak kebajikan, hamba berdoa itulah qada azali. Hamba buat kebajikan itulah qada azali. Batu jatuh terhempas atas benda lain dahulu, pecah batu tu, itulah qada azali. Mubram yang mustahil berubah sama sekali. Anak pergi pula kepada qada muallak. Qada muallak di surat 114. Jadi qada muallak ni panjang, jadi panjang bicara berubah dengan doa ke apa semua. Didatangkan ayat Al-Quran. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-39. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Memadam oleh Allah Ta'ala akan barang yang ia kehendak, dan menetap oleh Allah Ta'ala akan barang yang kehendak. Allah memadam ni Allah ubah barang yang ia kehendak. Allah menetap, Allah tidak ubah barang ia kehendak. Barang ia kehendak mana ni? Allah memadam mengubah, Allah menetap tidak ubah ni. Wa indahu umul kitab, dan pada sisinya, sisi Allah ada umul kitab, iaitu comel dan kitab dalam pendidikan Islam tingkatan 3 ni, iaitu Luh Mahfuz. Ha, nampak? Luh Mahfuz. Surah Ar-Ra'd ayat ke-39. Luh Mahfuz. Allah memerintahkan kolam mencatat. Ha, di Luh Mahfuz. Allah memerintahkan kolam mencatat di Luh Mahfuz. Ha, hak mu'alak. Ya Allah akan ubah. Ha, ya mubram. Ya Allah tidak akan ubah. Jadi hak mu'alak tu Allah padam. Allah ubah. Ha, daripada hak tergantung tu mana yang akan berlaku. Tapi apa yang Allah Ta'ala ubah, itulah qada azali. Apa yang Allah tetapkan tidak ubah, itulah qada azali. Ha, kemudian dalam muka surat 114 ni juga didatangkan hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyub satalu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah." Sesiapa yang ingin diluaskan rezekinya, ha, boleh luas rezeki ni, atau dipanjangkan umurnya. Ha, pada ni. Dipanjangkan umur. Mana? Kematian dia tu umurnya dipanjang, kematian tu lambat sedikit. Maka hubungkanlah silaturrahim. Mana bukan rezeki sahaja boleh berubah. Ajal, kematian pun boleh berubah. Hubung silaturrahim. Maknanya kalau kita pergi pada hak qada mu'alak contoh, dia hubung silaturrahim, rezekinya akan jadi luah. Kalau dia tidak hubung silaturrahim, rezekinya sempit. Sampai masa dihubung silaturrahim, rezekinya luah. Itulah qada azali. Sampai masanya dia tidak hubung silaturrahim, rezekinya sempit. Itulah qada azali. Contoh laginya, dihubung silaturrahim, umurnya 61. Dia tidak hubung silaturrahim, umurnya 60. Ha, kematian tu. Sampai masa dihubung silaturrahim, umurnya 61. Itu qada azali. Sampai masa dia tidak hubung surahim, umurnya hanya setakat 60, tidak ditambah 61. Itulah qada azali. Pada kemudian datang satu hadis laginya, hadis Tirmizi tadilah, dalam kafatah 4. La yudul qada ila doa wa la yazidu fil umri ila albir. Tidak menolak tuan-tuan melainkan doa, dan tidak menambah umur sahaja melainkan amal kebajikan. Rezeki satu ni bak ketentuan diubah dengan doa satu, dan masalah umur satu. Umur akan ditambah dengan amal kebajikan.
Ni saya baca ni agak laju-laju sedikit. Cukup dah masa kitanya. Jadi insyaAllah lah, di selok akan datang. Saya akan fokus pula sekali lagi antara qada azali, iradah, muafakah dengan ilmu, sifat yang ke-9, dengan qada baharu yang tercatat di lauh mahfuz. Qada baharu yang tercatat di lauh mahfuz pun ada dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada juga dalam qada Allah yang pada azal. Jadi mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda ke 10.47 minit pagi dah ketika ini, dan seketika tadi kita dah pun ikuti rancangan Adino Holis bersama yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar yang membicarakan akidah yang holis, itu akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan rancangan Adino Holis ini diterbitkan untuk siaran oleh Ijo, dan alhamdulillah ini merupakan ulang siar kedua, itu pada hari ini 9 Oktober 2026. Sebelum ini telah disiarkan pada 25 September 2026, ulang siar pertamanya pada 2 hari bulan 10 ataupun 2 Oktober 2026, dan pada hari ini merupakan ulang siar kedua, itu 9 Oktober 2026. Pada sekarang pukul 10.48 minit pagi, terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria. Allah.

Ustaz Razak dan juga Ismail Izzani. Itu dia ungkapan yang paling akhir untuk kita sebagai manusia atau hamba Allah ke arah yang mungkin ke jalan yang buntu, kan? InsyaAllah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya. Dia yang atur di dunia ini. Baik, waktu sekarang pukul 11.08 minit pagi dah ketika ini. Selamat pagi saya ucapkan pada anda semua sekali lagi. Masuki jam yang kedua pertemuan kita untuk hari Jumaat Saidul Ayam. Terima kasih pada anda yang masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Dan hari yang dinanti dah pun tiba, berbaki beberapa jam lagi. Hari ini merupakan pembentangan belanjawan 2027. Apakah harapan anda? Apakah isi hati anda mungkin boleh dijadikan WhatsApp Terengganu FM tu sebagai platform untuk anda mengumumkan atau mengungkapkan isi hati anda bersama Aisyah sambil-sambil mendengarkan lagu pada hari ini. Tidak ada masalah. Anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp Terengganu FM Mesra Ceria. Dan terus bersama bersama kami di Terengganu FM seketika nanti Lughatul Jannah akan ke udara bersama anda. Layan kami Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Sugano FM.
1: Baik, isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasi melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan juga teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperikemanusiaan.

0: lugatot janna bersama Ustaz Saifuddin Johar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita dalam episod kali ini di bawah tajuk Tarkib Idhafi, iaitu gabungan beberapa perkataan. Jadi insyaAllah hari ini saya nak masuk tajuk Tarkib Idhafi 1.0 pada episod kali ini. InsyaAllah contohnya perkataan kat sini, gabungan dua perkataan lah. Jadi Al-Muallim, Al-Madrasah. Jadi kat sini asalnya Muallim ni makna dalam bahasa Melayu adalah cikgu. Al-Madrasah ni makna bahasa Melayu dia adalah sekolah. Jadi kalau kita asingkan cikgu, sekolah, jadi lain makna. Kan tetapi kalau kita gabungkan dia, cikgu tambah dengan sekolah, kita gabungkan dia menjadi satu makna, iaitu cikgu sekolah. Jadi kat sini bagaimana cara kita nak gabungkan makna dia supaya dia menjadi tarkib, itu gabungan perkataan. Jadi yang pertama sekali, langkah yang pertama, kita haramkan alif lam. Ini langkah untuk kita gabungkan muallim ni dengan madrasah. Kita jadikan cikgu sekolah. Jadi first kali kita kena haramkan alif lam. Okey, step yang kedua kita kekalkan baris depan. Itu step yang kedua lah. Okey, step yang ketiga. Jadi yang ketiga, kita kekalkan alif lam ni. Alif lam ni kita kekalkan. Dan step yang keempat, baris depan ni kita tukar menjadi baris dari bawah. So dah cukup 4 step, maka bolehlah kita terus tulis kat bawah ni. Jawapan dia adalah Mu'allimu. So sini tak ada alif lam. Step kedua, kekalkan baris depan. Tiga, kekalkan alif lam. Jadi Al-Mada Rosati. Jadilah guru sekolah. Jadi maka lengkaplah tarkib kita. Betullah kaedah tarkib kita. Jadi insyaAllah ada 4 step untuk kita jadikan dia sebagai tarkib Idhafi 1.0. Jadi mudah-mudahan perkongsian kali ini memberi manfaat di mana saja anda berada. Mudah-mudahan kita bertemu pada episod akan datang pada tarkib Idhafi 2.0 insyaAllah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Bahasa Arab, bahasa syurga, Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga, kunci ilmu keimanan.
3: Ikuti Terengganu FM 18.

0: jam sa hari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Tahun 2027, nak mari dah. Macam-macam hok kita fikir dan nak buat, kan? Hok kita nak, macam biasa. Nak-nak kali tahun baru, akan ada pembentangan bajet. Jadi untuk tahun 2027, apa ya hok kita nak? Hok pastinya yang kita nak adalah keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi kita akan jadi lebih baik. Dan setiap daripada kita, dari hok kecil sapalah ke warga mah, akan dapat manfaat. Sama-sama kita saksikan dan pakat dengar pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026.
2: Tidak, Belanjawan 2027. Pastinya sebelum langsungnya pembentangan, kami sebenarnya di sini ingin membina rasa tahu, ingin tahu terhadap pendengar sebelum Belanjawan dibentangkan. Dan apa yang anda ingin nyatakan berkenaan dengan perbelanjaan ataupun Belanjawan 2027 pada petang ini, anda boleh hantarkan di WhatsApp Ceria FM. Dan kalau kita lihat sendiri, Belanjawan 2027 dijadualkan pada hari ini. Umum kita sedar maklum antara tumpuan yang digariskan dalam kenyataan pra-belanjawan ialah kos sara hidup, peningkatan pendapatan, pendidikan, kesihatan dan peluang pekerjaan berkualiti. Dan yang paling dekat hasilnya untuk rakyat sebenarnya kos sara hidup. Yang mana kita sudah maklum harga barang keperluan, makanan, sewa rumah dan bil bulanan masih menjadi perkara yang perlu diambil kira dalam perbelanjaan keluarga. Dan rakyat juga mengharapkan bantuan kerajaan yang bersasar dapat sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Dan bantuan bukan sekadar diberi sekali-sekala, tapi disertai dengan langkah yang membantu rakyat menguruskan perbelanjaan untuk jangka masa yang panjang. Dan harapan juga pastinya tertumpu kepada harga barang keperluan yang lebih terkawal dan kuasa beli rakyat terus terpelihara. Dan saya benar juga keluarga berpendapatan sederhana juga pastinya berharap ada ruang untuk menyimpan wang, bukan sekadar cukup untuk membayar komitmen bulanan. Itu dia. Selain benda itu juga, turut menjadi tumpuan gaji dan pendapatan pekerja. Yang mana kadar gaji minimum yang dinyatakan dalam kenyataan pra-belanjawan 2027 akan dinaikkan kepada RM1,700 sebulan berbanding RM1,200 sebelum Mei 2022. Semakan kadar gaji minimum turut disebut sebagai kemungkinan yang sedang diperhatikan menjelang Belanjawan 2027. Bukannya kenaikan baru yang telah disahkan. Dan seterusnya juga, dari sudut sektor pendidikan juga. Pendidikan, kita sedang maklum, merupakan pelaburan untuk masa depan anak-anak dan negara. Yang mana ibu bapa menghadapkan kos persekolahan dapat dikurangkan, termasuk perbelanjaan buku, pakaian seragam, pengangkutan, makanan dan peranti pembelajaran. Juga turut terselit, bantuan pendidikan juga perlu mengambil kira keluarga berpendapatan rendah serta keluarga yang mempunyai ramai anak bersekolah. Dan kemudahan sekolah perlu diberi perhatian, khususnya sekolah yang memerlukan pembaikan bangunan, tandas, makmal, capaian internet dan juga peralatan pembelajaran. Dan jurang pendidikan antara bandar dengan luar bandar perlu dirapatkan supaya murid mendapat peluang yang lebih adil. Dan selain daripada itu juga, pendidikan Tibet, STEM, digital dan juga kecerdasan buatan AI perlu diperkukuh supaya pelajar mempunyai kemahiran yang relevan dengan keperluan pekerjaan masa depan. Graduan juga mengharapkan peluang pekerjaan yang bersesuaian dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Dan prabelanjawan juga untuk 2027 turut menekankan penguasaan asas membaca, menulis dan mengira pembangunan kemahiran digital serta usaha merapatkan jurang pendidikan. Itu dia. Di antara harapan rakyat terhadap belanjawan 2027. Harapan yang paling dekatlah dengan rakyat. Yang paling utamanya, pastinya kos sara hidup. Dan insyaAllah akan ada yang manis-manis yang akan kita dengar untuk sebelah petang ni nanti. Sama-sama kita ikuti Pra ataupun belanjawan 2027 pada sebelah petang nanti. Terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
3: Terengganu FM. Tahukah anda, kajian menunjukkan 9

2027 nak mari dah. Macam-macam hok kita fikir dan nak buat kan? Hok kita nak macam biasa. Nak-nak kali tahun baru akan ada pembentangan bajet. Jadi untuk tahun 2027 apa ya hok kita nak? Hok pastinya yang kita nak adalah keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi kita akan jadi lebih baik. Dan setiap daripada kita, dari hok kecil sapalah ke warga mah, akan dapat manfaat. Sama-sama kita saksikan dan pakat dengar pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026.

kita masih lagi bercakap berkenaan dengan belanjawan 2027 yang akan berlangsung pada petang ini, 3.30 minit petang, yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Menteri Keuangan akan membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pada pukul 3.30 minit petang ini, setengah jam lebih awal dari waktu kebiasaannya, iaitu pada pukul 4 petang. Dan seperti kita sedia maklum, mengangkat tema Malaysia Madani Magapai di Langit Mengakar di Bumi merupakan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13, dan belanjawan ini dibentangkan ketika kerajaan berhasrat mengekalkan momentum ekonomi di samping meningkatkan siling pertumbuhan negara, memperbaiki taraf hidup rakyat dan memperkukuhkan tata kelola. Cadangan ekonomi yang berada di landasan yang kukuh tumpuan belanjawan iaitu 2027 adalah untuk mengekalkan momentum itu, yang mana ekonomi yang diunjurkan berkembang pada 6.0% pada suku 2026, suku kedua 2026, manakala pertumbuhan sepanjang tahun dijangka kekal dalam julat unjuran kerajaan, iaitu antara 4.0 hingga 5.0%. Dan kalau kita lihat sendiri, kita imbas kembali belanjawan 2027, iaitu belanjawan Madani keempat yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 10 Oktober 2025, yang mana peruntukan utama dan angka penting, jumlah peruntukan sebanyak RM470 bilion telah diperuntukkan, menjadikan nilai belanjawan tertinggi dalam sejarah negara bagi menyokong pertumbuhan ekonomi dalam ketidaktentuan global. Dan pecahan belanja iaitu RM338.2 bilion untuk perbelanjaan mengurus OE, iaitu RM81 bilion untuk perbelanjaan pembangunan DE. Itu defisit fisikalnya. Sasaran defisit dikurangkan lagi kepada 3.5% berbanding 3.8% pada tahun sebelumnya. Dan unjuran bagi KDNK, ekonomi negara diunjurkan berkembang antara 4.0% hingga 4.5%. Ini kita sorot kembali ataupun kita imbas kembali bagi belanjawan 2027. Dan insyaAllah yang kita nantikan pada sebelah petang ini, apa pula bingkisan yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pada 3.30 minit petang ini, yang mana setengah jam lebih awal dari waktu kebiasaannya, iaitu pada pukul 4 petang. Dan kami di Terengganu FM juga insyaAllah pada sebelah petang ini, jangan lupa anda saksikan secara langsung menerusi live Facebook dan juga TikTok eksklusif belanjawan 2027 mengakar ekonomi biru pada komuniti, tepat pada pukul 3 petang ini nanti bersama dengan rakan penyampai saya DJ Azra dan juga Salimin, bersama tetamu jemputan kita untuk petang ini, Profesor Madya Dr. Muhammad Uzair Rusli, yang merupakan Ketua Pusat Konservasi Marine Universiti Malaysia Terengganu UMT. InsyaAllah pastinya membawa topik berkaitan dengan belanjawan 2027 insyaAllah petang nanti. Okey, 11.37 minit pagi dah ketiga ini, terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: dan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim." Tiga marat lam yadhurruhu syai'un. Maksudnya, tidaklah seorang hamba pada setiap pagi dan setiap petang beliau mengucapkan bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang apapun dengan namanya tidak akan membawa mudarat baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebanyak 3 kali berturut-turut, kecuali tidak akan ada yang dapat mencelakakannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan

0: Tahun 2027, nak mari dah. Macam-macam hak kita fikir dan nak buat, kan? Hak kita nak, macam biasa. Nak-nak kali tahun baru, akan ada pembentangan bajet. Jadi untuk tahun 2027, apa ya hak kita nak? Hak pastinya yang kita nak adalah keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi kita akan jadi lebih baik. Dan setiap daripada kita, dari hak kecil sapalah ke warga mah, akan dapat manfaat. Sama-sama kita saksikan dan pakat dengar pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026.
1: Baik, kalau kita bercakap berkenaan sendiri dengan Belanjawan 2027 ataupun Belanjawan yang lepas, pastinya fokus terarah kepada kos sara hidup. Sekali lagi kalau kita imbas berkaitan dengan SARA dan juga STR ini, yang mana untuk tahun lepas sumbangan asas rahmah ataupun SARA dalam 2026 telah ditingkatkan kepada 15 bilion berbanding 13 bilion sebelumnya untuk memberi manfaat kepada hampir 9 juta penerima. Saya bagi golongan miskin tegar ataupun kategori e-kasih. Kalau kita lihat tahun lepas, setelah pun menerima RM100 hingga RM200 sebulan sehingga RM2,400 setahun bermula 9 Januari 2026. Dan bagi penerima STR lain pula, menerima RM50 hingga RM100 sebulan, maksimum sehingga RM1,200 setahun selama 12 bulan bermula juga pada 9 Januari 2026 yang lalu bagi isi rumah dan ataupun warga emas. Dan untuk 16 Januari 2026 adalah bagi individu bujang pula. Itu dia. Dan kalau kita lihat sendiri SARA, bagaimana tersedia maklum SARA bantuan one off. Yang mana sumbangan sebanyak RM100 one off telah pun disalurkan secara automatik kepada semua warga negara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas bermula juga pada 9 Februari 2026. Ni semua kita layak terima kalau kita ingat sendiri, kan? Berita yang menggembirakan rakyat Malaysia tahun lepas. Alhamdulillah. Semua kita, semua warga negara Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas telah menerima sumbangan sebanyak RM100 one off secara automatik. Alhamdulillah. Saya sendiri pun turut merasai nikmat sumbangan dari RM100. Walaupun kata orang tadi tidaklah banyak, tapi membantulah juga, kan. Merasalah juga kita, kan. Dan saya pada itu juga untuk STR pula, untuk tahun lepas kita imbas kembali peningkatan kaedah SARA ataupun pengurangan setunai STR turutlah diimbangi dengan kenaikan peruntukan kredit SARA sekurang-kurangnya RM300 setahun untuk barangan dapur dan juga keperluan asas. Sedia kadar maksimum keluarga isi rumah berpendapatan di bawah RM2,500 dengan 5 anak menerima ataupun layak menerima kadar maksimum gabungan sehingga RM4,600 setahun merangkumi STR dan SARA. Itu dia. Pastinya kalau kita dengar berkenaan dengan Belanjawan, fokus utama adalah kos SARA hidup, terutamanya bagi golongan B40, itu SARA dan juga STR. Dan insyaAllah untuk Belanjawan 2027 juga akan memberi fokus utama kepada kos SARA hidup dijangka, yang mana akan dijangka diteruskan dan berpotensi dinaikkan peruntukannya daripada 15 bilion kepada unjuran sekitar 17 bilion bagi membantu golongan berpendapatan rendah menghadapi kos makanan dan juga barangan asas. Selain daripada itu juga, kawalan harga dan juga bersubsidi bersasar memberi penekanan terhadap kawalan harga barang keperluan asas seperti penstabilan subsidi bahan api RON 95 dan juga diesel dan pendapatan dan juga gaji minimum cadangan untuk memperkukuhkan pendapatan bagi ataupun melalui mekanisme gaji minimum serta penambahbaikan produktiviti dan juga sokongan kepada golongan M40 dan perempuan juga kepada peluasan pelepasan cukai cukai individu serta sokongan persekolahan dan kos sara, kos keluarga bagi mengurangkan beban kewangan rakyat. Itu dia. Sedikit yang dapat Aisyah kongsikan berkaitan dengan SARA dan juga STR ni. InsyaAllah, fokus utama juga dijangka akan diteruskan dan berpotensi dinaikkan peruntukannya bagi sumbangan tunai rahmah dan juga SARA ini. Baiklah, sekarang pukul 11.52 minit pagi dan insyaAllah tepat pukul 12.30 hari nanti kita akan ikuti utama 12.30 hari dan insyaAllah akan disamusiakan menerusi Nasional FM. Dan terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Tahun 2027, nak mari dah. Macam-macam hak kita fikir dan nak buat, kan? Hak kita nak, macam biasa. Nak-nak kali tahun baru, akan ada pembentangan bajet. Jadi untuk tahun 2027, apa ya hak kita nak? Hak pastinya yang kita nak adalah keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi kita akan jadi lebih baik. Dan setiap daripada kita, dari hak kecil sahabalah ke warga mah, akan dapat manfaat. Sama-sama kita saksikan dan pakat dengar pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2020.

Belanjawan 2027, kemajuan negara perlu dirasai rakyat. 37 kawasan di Semenanjung catat bacaan IPO tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Serlahkan bakat dan kreativiti anda menerusi rancangan Mari Berpantun.
1: Dengar ya, di Jawang, cicah kari dengan roti, makan bersama kuih Sarawak.
2: Mandi di kali, set 75 memperkenalkan diri.
0: Kita berbalas pantun, kita erakan ukhuwah.
3: Ini tepuk tadi, siapa yang tepuk sekali?
4: Jirang sebelum.
0: Tempah temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari di Terengganu FM.
5: Ya, yeah, betul tu. DJ Farah Fauzi kita kata, anda bersediakah anda untuk indahnya pantun? Tapi bersempena dengan hari Belancawan 2027 ini, saya mengalu-alukan anda yang meminati rancangan indahnya pantun ini, mengemukakanlah pantun berkaitan dengan Belancawan 2027. Mungkin ada rasa isi hati yang nak terselit, bolehlah anda selitkan bersih pantun Belancawan 2027 bersama Aisyah untuk sebelah tengah hari ini. Dan insyaAllah Aisyah ada satu pantun

Maat. Belanjawan 2027 dinanti seisi negeri moga membawa sejuta manfaat. Ah, satu lagi pantun berkaitan belanjawan 2027 dari Aisyah. Ah, pucuk paku tumbuh di paya. Dipetik dara dibuat kerabu. Tekad mendani memacu budaya, meringankan beban sara hidup ibu. Okey, jangan lupa untuk anda semua menghantarkan pantun anda melalui WhatsApp Terengganu FM ataupun anda boleh menelpon kami di talian Terengganu FM. Terus layan kami di Indahnya Pantun. Kita mulakan dulu dengan hiburan lagu Joget Angin Tak Sudah dari JJ. Jom kita layan Terengganu FM, mesra jenis.

Melayu Pantun 12.20 minit. Tengah hari dah ketika ini lagi pantun. Ini berkaitan dengan tema rasmi yang diangkat untuk Belanjawan 2027. Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pantunnya berbunyi, terbang tinggi si burung camar, singgah bersarang di pohon jati. Hasrat digapai melangit, megah akar di bumi, tetap disemat di hati. Itu dia. Okey, tanpa membuang masa, saya nak beralih ke perkongsian pantun dari Kimi Batu Rakit. Pemantun pertama kita untuk hari ini yang berbunyi. Pantun pertama berkata,

0: Kaitan dengan belanjawan. Petang hari pergi ke pekan katanya, singgah sembetar membeli suasa. Menanti berita dalam belanjawan, moga ada manis-manis untuk penjawat awam semua katanya. mewakili penjawat awam ni, Abang Kimi Batu Rakit. Terima kasih. Dan katanya ada pantun kedua. Ini untuk Aisyah katanya. Okey, saya bacakan. Ke pantai Batu Buruk melihat senja, ombak berderai memukul pantai. Aisyah bersiar ceria sentiasa, buat pendengar tak jemu menanti. Saya malas nak sebut perkataan yang satu tu yang disebut tu. Nanti orang kata saya puji sendiri. Abang pun terima kasih Kimi Batu Rakit. Alhamdulillah. Okey, seterusnya pantun dari Wawa Desa Buloh Gading ni. Pantun yang berbunyi, apabila hadir cinta di jiwa, nampak segalanya indah di mata. Andai terukir senyum dan ketawa, itulah tandanya rindu, amboi. Ada pantun belanjawan ke Wawa? Tapi tak apalah, saya bacakan juga ya. Apa pun, terima kasih Wawa Desa Buloh Gading. Okey, kiriman pemantun seterusnya dari Tok Umi Kuala Ibai. Pantunnya berbunyi, singgah sekejap di rumah Laksmana, dari dulu sudah ku kata, jangan suka bermain cinta. Macam mana ni? Okey, pantun seterusnya. Manis rasanya buah delima. Masak sebiji di celah daun, budi baikmu akan ku terima, menjadi kenangan bertahun-tahun. Ada dua pantun sebenarnya, tapi pantun pertama tu agak merumitkan untuk dibaca. Apa pun, terima kasih Tak Umi Kuala Ibai. Dan kita nak ambil pemanggil pula, tak lupa juga untuk pemanggil kita. Enak suaranya ke udara, menerusi indahnya pantun. Assalamualaikum, siapa di talian indahnya pantun?
1: Waalaikumsalam Aisyah.
0: Ya, siapa ni?
1: Di sini Cik Gani Gunan dari Kuala Ibai Aisyah.
0: Saya kenal suara, tapi saja je. Peminat setia indahnya pantun ni. Silakan untuk pantunnya, ada kaitan dengan belanjawan kita ke untuk petang ni?
1: Ada.
0: Silakan.
1: Begini bunyinya.
0: Ya.
1: Langit mendung diselaputi awan.
0: Ewah.
1: Hujan lebat musim tengkujuh.
0: Oi, sejuk tu.
1: Petang ini dibentang belanjawan. Bajet negara 2027.
0: Yeah.
1: Itu sajalah Aisyah.
0: Okey, Cik.
1: Yeah.
0: Okey, boleh tak sambil-sambil dah ke udara ni kan, boleh tak nyatakan isi hati pun harapan Cik untuk belanjawan 2027 ni? Silakan.
1: Harapan saya semoga belanjawan yang progresif untuk negara yang maju.
0: Itu saja. Apapun, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey. Kita ambil lagi seorang pemantau menerusi panggilan telefon ni. Hello, assalamualaikum indahnya pantun.
2: Waalaikumsalam Aisyah.
0: Ya, siapa ke udara merdunya suara ni?
2: Ni Ayu dari Kuala Ibai ni.
0: Okey, Ayu. Boleh tak? Ni pelantun ada berkaitan dengan belanjawan untuk petang ni ke?
2: Ya, tengah hari Aisyah.
0: Oh, iyalah. Okey, silakan.
2: Ada dua rangkap.
0: Ya.
2: Naik kereta pergi ke pekan, hajat mendaki ke Gunung Jerai. Hari ini kita sama saksikan belanjawan negara bakal membuka tirai.
0: Amboi, bijak.
2: Yang kedua, jinak-jinak anak tempua hingga mari mencari makan.
0: Ewa.
2: Semoga ada sinar untuk semua.
0: Amin.
2: Belanjawan yang adil kita harapkan.
0: Amin. Okey, selitkan harapan untuk belanjawan 2027 sebagai rakyat Malaysia ni. Kita nak dengarkan ni. Secara langsung ni.
2: Secara ringkasnya, untuk kami rakyat yang berbilang bangsa, ada keadilan lah untuk agihan untuk kebajikan rakyat.
0: InsyaAllah.
2: Dan juga pembangunan infrastruktur yang ada di setiap negara negara negeri dalam negara Malaysia.
0: Ya, insyaAllah. Apa pun, terima kasih banyak-banyak ya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia. Bijak sekali pantunnya. Okey. Ada lagi ke yang nak telefon, nak suara dia kedengaran? Untuk indahnya pantun, bolehlah anda menelefon. Hello. Hello. Okey, terputus. Boleh cuba sekali lagi. Okey, cuba sekali lagi. Telefon di talian kami di 0963-623-5330 ataupun di 0962-38330. Okey, kita ada pemanggil. Hello. Terputus sekali lagi. Boleh cuba sekali lagi ya. Saya nantikan di sini. Hello, assalamualaikum, indahnya pantun. Terputus. Okey. Kita bagi teman masa, kita nak teruskan kembali ke WhatsApp Cengkeran FM untuk kiriman pantun yang seterusnya. Kita ada kiriman pantun dari Edi Asmadi Sungai Derhaka. Pantunnya berbunyi, padi diketam di hujung bendang, disimpan rapi di dalam guni. Dahulu daku kasih dipandang, kini hanyut membawa diri. Allah, kecewa sangat bunyi pantun ni. Dah kenapa ni, Edi? Bawa-bawa bersabarlah, itulah kehidupan kan. Baik, kita kembali ke panggilan telefon pula. Hello, assalamualaikum, indahnya pantun.
3: Assalam. Apa khabar, Isah?
0: Saya sihat. Siapa di talian ni?
3: Lukman Rumun.
0: Oh, silakan. Untuk pantun, ada berkaitan dengan belanjawan ke?
3: Ini tak ada pantun biasa.
0: Okey, tak apa-apa. Silakan.
3: Pantun utama, tepi laut patah segarang, pakin sembilan atas jambatan. Jangan terlalu percayakan orang. Jalan baik ambil sepatan.
0: Ambo, siapa tu?
3: Apa tu?
0: Alah, tak payah sungguh.
3: Air jenis laut bergelora.
0: Ya, silakan.
3: Air patah di waktu petang.
0: Ya.
3: Hanya mahu melihat dan bergaya. Jika impian pun menanggung hutang.
0: Oh, itu saja ke? Ada nak selit ke? Harapan untuk belanjawan 2027? Boleh silakan?
3: Tak ada je lah.
0: Tak ada. Setakat ni tak ada lah. Terima je lah ya. Okay. Waalaikumsalam. Okay. Okay, pemanggil seterusnya. Hello, indahnya pantun terputus. Okay, waktu sekarang pukul 12.29 minit tengah hari. Kita nak berehat seketika. InsyaAllah kita akan kembali dengan pemantun yang seterusnya. Terengganu FM, mesra ceria, indahnya pantun.

0: dalam indahnya pantun 12.32 minit tengah hari. Yang sedang makan tengah hari, selamat makan tengah hari lah ya. Sambil mendengarkan indahnya pantun pada sebelah tengah hari ini bersama Aisyah. Okey, pemantun seterusnya menerusi panggilan telefon. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian? Hello, hello. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian ni?
1: Anak Arnab di Kejar Raja, Aja Zainab dari Alu Raja.
0: Amboi, hari-hari saya dengar.
1: Amboi.
0: Awak Alu Raja ni?
1: Rindu.
0: Alah, ya rindu pula lah dia lah. Kenapa tak call? Ustaz Jumaat kan?
1: Sibuk lah kadang-kadang.
0: Oh, ya yeah, ke?
1: Kadang terlupa.
0: Ya. Yeah. Terlupa pula.
1: Kalau ke buat kerja terlupa.
0: Ya. Yeah. Okey, pantunan untuk hari ini adakah ia berkaitan dengan belanjawan? Silakan.
1: Ni pantun berkenaan.
0: Ini apa pula?
1: Negeri Melaka nak mengundi ni.
0: Okey, okey, balik. Baik, silakan.
1: Dari Johor ke, ada dua eh?
0: Ya, silakan, tak ada
1: dari
0: masalah.
1: Dari Johor ke Negeri Sembilan, bawa hati tinggalkan si dia.
0: Amboi.
1: Negeri Melaka dah mula buat ramalan.
0: Amboi.
1: Supaya rakyatnya semua berjaya.
0: InsyaAllah. Lagi? Apa kedua?
1: Kedua. Sungguh cantik serumpun tebu. Sungguh merata di pokok rambutan.
0: Ewah.
1: Sekarang dah musim jerebu. Duduk di rumah, jaga kesihatan.
0: Tu betul tu lah. Jaga kesihatan lah ya. Melaka macam mana IPU-nya?
1: Memang apa. Sekolah semua cuti.
0: Oh iya ke? Ya Allah.
1: Jerebu tebal sekarang.
0: Semoga dipermudahkan segala urusan lah ya.
1: Terengganu macam mana?
0: Terengganu alhamdulillah. Setakat ni pada tahap sederhana sahaja. Apa-apa juga. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada gangguan sikit bunyi tadi ya. Tapi saya sukalah. Pemanggil kita ni orang Melaka ni. Pantun khas bersebenar dengan Melaka. Bakal mengundi tak lama lagi. Okey, ada lagi ya ke yang nak telefon untuk berkongsi pantun? Bolehlah anda menelpon di talian kami di sini di 0963-623-5330 ataupun di 0963-8330. Kita nak beralih kepada pesanan suara dari Cik Mi Masjid Haji Kadir untuk pantunnya sebelah tengah hari ini. Kita nak dengarkan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya. Yeah. Cik Mi. Ada tiga rangkap pantun.
0: Silakan.
2: Pantun pertama, bintang tujuh sinar berseri.
0: Mm-mm.
2: Bulan purnama datang menerpa.
0: Ewah.
2: Ajaran guru hendaklah dicari.
0: Mm-mm.
2: Mana yang dapat, jangan dilupa.
0: Ya. Yeah.
2: Bawa pukat hanya sejengkal.
0: Mm-mm.
2: Haruan darat mahu diduga.
0: Ewah.
2: Ilmu syariat sebagai bekal.
0: Mm-hmm.
2: Dunia akhirat aman bahagia.
0: Amin.
2: Pohon mempelam sudah berbuah. Pohon kelapa bila lagi?
0: Mm-mm.
2: Sudah dapat si gading bertuah.
0: Mm-mm.
2: Tanduk sudah tidak berguna lagi. Sekian pantun dari Cik Mi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pantun dari Cik Mi sempat juga dia nak minta maaf tadi dengan Aisyah lah Allah. Belum hari raya lagi Cik Mi. Katanya maaf. Pantun Cik Mi hantar ni bukan tema yang Aisyah nak. Tak ada masalah. Kalau ada pantunnya berkaitan dengan belanjawan adalah dialu-alukan dan digalakkan. Itu saja. Jangan risau. InsyaAllah Aisyah terima saja ya. Okey, dari Cik Ana AMBS. Katanya di sini, sejak cendawan di dalam dulang, dulang dibuat dari tembaga, pajak belanjawan akan dibentang, sebarang kesulitan rakyat akan dibela. InsyaAllah. Terima kasih. Ada satu lagi pantun. Ikan siakap, ikan selayang, melompat-lompat di dalam kolam. Amalkan sikap sayang menyayang agar dapat eratkan silaturahim. Terima kasih. Satu pantun berkaitan dengan belanjawan dan satu lagi pantun biasa sahaja. Okey. Okey, dan seterusnya kiriman dari Kamariah Bukit Payung ni katanya, terbang tinggi si burung helang. Hinggap sebentar di pohon ara. Garis panduan disusun gemilang. Belanjawan bijak makmur negara. Terima kasih. Seronok saya baca pantun berkaitan dengan belanjawan sebab dalam pantun yang telah dikirim tu terselit sebenarnya isi hati pemantun tersebut sebenarnya. Apapun, insyaAllah saya akan sampaikan di sini menerusi pantun anda untuk Belanjawan 2027. Okey, kita ada Ika Rosa Telaga Daing. Okey, pantunnya berbunyi, pergi ke sawah menanam padi, padi menguning di tepi perigi, bantuan diberi biarlah bererti, meringankan beban rakyat setiap hari. Okey, pantun kedua, rangkap yang kedua. Burung tempua terbang sekawan, hinggap sebentar di pohon jati. Belanjawan membawa harapan, kemakmuran negara dinikmati nanti. Itu dia, alhamdulillah. Saya di sini pun rasa ya, rasa apa itu macam terasa lah isi hati anda yang menghantarkan pantun untuk tengah hari ini berkaitan dengan Belanjawan. Masing-masing ada hasrat, harapan yang terselit dalam hati khasnya untuk Belanjawan 2027. Okey, seterusnya pesanan suara dari Ismail Nani, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat tengah hari DJ Aisyah.
0: Yeah.
3: Di sini Pakcik Main daripada Kuala Kedah nak sumbangkan sebuah pantun.
0: Silakan.
3: Pantunnya bunyi begini. Daun lebat ranting berduri.
0: Ewa.
3: Tepian batas rimpunan tebu. Wahai sahabat, jagalah diri.
0: Ya. Yeah.
3: Kerana sana sini cuaca berjelbu. Semoga ceria selalu di sana. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kiriman dari Ismail Nan dari Kedah Mai ni. Mai dari Kedah nah. Hebat orang Kedah berpantun. Okey, 12.39 minit tengah hari. Hello, assalamualaikum. Indahnya pantun.
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian curianya?
4: Memang 10 ni.
0: Alah, Mas 10. Mas 12 tak ada ke? Ke Mas 916?
4: Mas 916 banyak.
0: Okey, silakan Dok Indahnya pantun.
4: Okey, yeah. Ada cakap je ni.
0: Ya, yeah, silakan.
4: Okey. Anak wayang hidup di bilan. Cantik pantai layangnya. Layangnya ratu. Adik sayang abang nak pulang.
0: Yeah.
4: Pulang dihantar hingga ke pintu.
0: Amboi. Kenapa romantik sangat ni tengah hari ni?
4: Dengar macam mana?
0: Amboi, panah tau, panah ni.
4: Oh, luar macam mana?
0: Yeah. Ada lagi ke?
4: Tak ada dah.
0: Ada. Sakat tu saja amboi cerianya. Oh. Terima kasih banyak.
4: Okey. Yeah.
0: Assalamualaikum. Ya, yeah, waalaikumsalam. Okey, seketika kita bersama dengan pemantun kita, ceria orangnya, Mas 10. Ha, Mas 12 ada ke? Ha, kalau Mas 916 tu saya naklah. Ngamoi tak ada lah ya. Gurau je. Baik, 12.40 minit tengah hari dah ketika ini. Seterusnya saya nak beralih ke WhatsApp Cengang FM pula. Ha, kita pantun Belanjawan ni juga. Okey, yang berbunyi kiriman dari siapa ni? Dari Nick Ahmad Syahman. Katanya di sini berdebar hati tunggu siaran. Menonton TV di petang hari. Belanjawan ditunggu penuh harapan. Keperluan rakyat dijaga rapi. Ni dari Nick Besut katanya. Pantun serangkap lagi. Makan nasi rasa tak lalu. Dah kenapa pula? Teringatkan Belanjawan di petang hari, amboi. Harap kerajaan terus membantu. Amin. Ringankan beban sekalian kami, amboi. Sampai tak lalu makan. Itulah dia kan. Teringatkan Belanjawan di petang hari. InsyaAllah. Adalah yang manis-manis yang akan disampaikan petang nanti kan. Okey, seterusnya Kamarul Kemaman. Okey, pantun yang berbunyi, kunang-kunang terbang berkawan, hinggap sebentar di dahan jati. Hati-hati dalam berkawan, di luar baik, di dalam benci. Siapa tu? Tak baik sungguhlah buat Kak Kamarul macam tu kan. Okey, seterusnya pantun berkaitan dengan Belanjawan. Main wow tinggi di awan, main bersama anak Pak Saad. Hari ini dibentang belanjawan. Semoga rakyat dapat manfaat. Amin, insyaAllah. Kita menunggu dengan harapannya. Adalah tu. Okey, Kak Ba Dungun. Pak Abu pergi membancak. Pergi pula dengan Pak Zamri. Kalau sign-sign orang bijak. Ah, sign-sign. Sign tu kawan kan? Orang Terengganu cakap kan? Okey. Kalau sign-sign orang bijak, binatang apa pula ni? Binatang apa pula kuat berlari amboi, Kak Ba Dungun. Dah kenapa? Okey. Pantun seterusnya. Tanah pokok selasih tepi perigi. Selasih dibeli kat tanah Jawa. Kalau dia duk ajak galak nak gi, tunggulah bila dia pelawa. Yelah, Kak Ba Dungun nak masuk dulu katanya. Masuk banyak-banyak gi hantar kat Syah ya. Tak ada lagu raut je. Baik, 12.43 minit tengah hari. Kita nak berehat seketika dan terus bersama kami dalam indahnya pantun Terengganu FM. Mesra Ceria.

Nizam Pen Pusaka, Nora Nizam Idris. Anda masih lagi bersiaran bersama Aisyah menerusi rancangan indahnya pantun. Ewa. Okey, kembali ke rangan WhatsApp Cikgu FM. Saya nak bacakan kiriman pantun dari Pak Usuk Paya Datuk. Dengan pantunnya yang berbunyi berbunga tanjung. Bunga tanjung, bunga raya. Buat baik di sanjung, hidup bahagia. Buat tiga perkataan je ke? Tiga rangkap je ke? Apa pun terima kasih Pak Usuk Paya Datuk. Kita ada juga sapaan dari Cik Noh Geliga. Buat apa tu? Cik Noh Geliga pergi kebun ke? Okey, dengan ucapannya di sini, alhamdulillah Cik Noh Geliga berada di kebun rambutan di Kuala Lingai, Kuala Nerus ni. Amboi, sedapnya. Rindu pula saya kebun di Sarawak ni. Apapun, semoga dia memudahkan segala urusan ni. Pagi tadi ni saya dah balik dah. Cik Noh Geliga ni panah ni kan. Okey, Aisyah masih menantikan pantun anda. Ada yang nak telefon ke? Boleh telefon di talian 0962353330 atau di 0962383330. Nak suara ke udara untuk indahnya pantun, silalah anda telefon seketika ini. Baik, 12.49 minit tengah hari.

0: Dan yang seterusnya, assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa di talian ni? Indahnya pantun.
1: Omak Mama.
0: Siapa? Dari mana ni?
1: Omak Mama.
0: Oh, tak apa-apa. Kurang jelas tapi tak ada masalah. Boleh. Silakan untuk pantunnya sebelah tengah hari ni.
1: Patung Ramadan.
0: Ya, silakan.
1: 0123
0: Aha.
1: 4567.
0: Amboi, apa tu?
1: Kita tunggu pukul 3.
0: Amboi.
1: Bajet tahun 27.
0: Bajet 27. Saya ingatkan tadi cik nak ni, nak mengira. Dah kenapa dia ni nak berpantun ke nak berkira? Ha. Rupanya berpantun. Ah, unik kan?
1: Bajet 27.
0: Iya, bijaknya. Orang lain berpantun, dia mengira. Ha. Okey. Hello. Hello. Oh, dah letak dah. Baru nak tanya harapan untuk belanjawan 2027. Ada lagi ke? Ayana suaranya ke udara. Sebelum insyaAllah seketika nanti Aisyah akan kongsikan jadual solat pada Zuhur bagi seluruh daerah di Terengganu. Kalau tak ada, Aisyah tutup untuk setakat ini saja. Indahnya pantun. Terima kasih pada anda semua yang dah bersertai untuk indahnya pantun. Dan untuk anda semua yang menerusi WhatsApp Terengganu FM, terima kasih kerana terus layan kami di Terengganu FM Mesra Ceria. InsyaAllah kita jumpa di lain hari dan waktu yang sama. Mana tahu kan Aisyah lagi akan bersama anda untuk indahnya pantun. Jadi terus layan kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Terima kasih semua. Kita layan lagu seterusnya, Terengganu FM Mesra.

0: Serlahkan bakat dan kreativiti anda menerusi rancangan Mari Berpantun.
1: Dengar ya, di Jawang, cicah kari dengan roti, makan bersama kuih Sarawak.
2: Mandi di kali, set 75 memperkenalkan diri.
0: Kita berbalas pantun, kita erakan ukhuwah.
3: Tepuk tadi, siapa yang tepuk sebenarnya?
4: Jiran sebelum.
0: Tempah temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari di Terengganu FM.
5: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki segolongan malaikat yang merantau ke seluruh pelosok muka bumi yang bertugas menyampaikan kepadaku daripada umatku ucapan salam sejahtera buatku. Hadis riwayat An-Nasa'i.
3: Baik, seterusnya saya nak kongsikan jadual solat fardu Zuhur dan juga solat fardu Jumaat bagi Kuala Terengganu Maran dan juga Kuala Nerus 12.57 minit tengah hari. Belasur dan juga Setiu 12.59 minit tengah hari. Hulu Terengganu 12.59 minit tengah hari. Dan Kemaman dan Dungun 12.57 minit tengah hari.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu, serta sekalian paduka anak-anaknya.
3: Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebaduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepadamu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat.
2: Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: Pada sekarang pukul 1.08 minit tengah hari dan seterusnya kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat bersama rakan penyampai Rizal Limi Haji Muhammad dari Masjid Abidin Kuala Terengganu. Silakan Rizal.
1: Terima kasih Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Jumaat hari ini, penghulu segala hari, kita akan ikuti khutbah Jumaat secara langsung terus dari Masjid Abidin 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 9 Oktober 2026 Masihi. Dan untuk pemaklumat, tajuk khutbah pada hari ini iaitu menghargai nikmat sihat akan disampaikan oleh bila ataupun khatib yang akan menyampaikannya, itu Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Hazim, Wan Muhammad Hashim. Manakala bila yang bertugas Al-Fadil Ustaz Bilal yang bertugas ataupun muazzin yang bertugas Ustaz Muhammad Arifin Sulong. Manakala imam yang akan mengimamkan solat Jumaat hari ini, Syekh Muhammad Abdul Hamid Kulaib. Tajuk khutbah pada tengah hari ini iaitu menghargai nikmat sihat. Dan khutbah Jumaat secara langsung hari ini adalah kerjasama Jabatan Haiwan Agama Negeri Terengganu, Terengganu FM, Ahli Jabatan Kuasa Masjid Abidin serta Majlis Akhbar Islam dan juga Adarmaya Terengganu. Jadi tanpa melengahkan masa, terus ke mimbar Masjid Abidin untuk sama-sama kita ikuti secara langsung khutbah Jumaat dengan tajuknya Menghargai Nikmat Sihat. Terus ke mimbar Masjid Abidin.
2: Rasulullah, hayya 'ala shalah.

0: Ikhwan al-Muslimin sidang Jumaat yang dimuliakan, sila dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib, dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون سلاجوس dan jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga para jemaah sekalian agar sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita sentiasa mentaati segala perintahnya dan kita menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya sedaga telah berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Insya-Allah khutbah pada hari ini akan mengajak kita sama-sama membincangkan satu tajuk, iaitulah menghargai nikmat sihat. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua jenis nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, iaitulah nikmat sihat dan nikmat kelapangan masa. Sedangkan disiplin gaya kehidupan seperti penjagaan makan minum, menjaga kebersihan diri, memelihara alam sekitar daripada pencemaran, ini semua memainkan peranan utama dalam mengekalkan nikmat sihat yang ada pada kita pada hari ini. Dari segi penjagaan makan minum, disarankan kita untuk memastikan makanan yang kita ambil adalah daripada sumber yang halal lagi baik, halalan tayyibah, serta menjauhi sikap melampau seperti makan terlalu kenyang, pembaziran makanan, pengambilan gula dan garam yang berlebihan dan seumpamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Maksudnya, dan makanlah dan minumlah dan jangan kamu melampau-lampau. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampau batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sedara turut memberikan panduan kepada kita dari segi disiplin makan minum agar ianya menjamin kesihatan kita bersama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tiada bekas yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam selain daripada perutnya. Cukuplah baginya beberapa suap untuk menguatkan tulang belakangnya. Jika dia tidak mampu melawan nafsu makannya, maka jadikanlah bahagian perutnya 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 lagi untuk pernafasan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Oleh itu saudara, kita hendaklah mengawal nafsu makan kita masing-masing agar tidak berlebih-lebihan, dan seterusnya agar ia dapat menjamin kesihatan tubuh badan kita. Saudara muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Antara asas gaya hidup sihat iaitulah mengamalkan kebersihan diri. Amalan berwuduk, saudara, yang telah diajarkan dalam agama kita Islam, secara khususnya membuktikan bahawa Islam adalah agama yang amat menitikberatkan kebersihan diri. Allah SWT juga menyatakan bahawasanya Allah sangat suka kepada hamba-Nya yang bersifat pembersih. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 222 kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi juga kepada orang yang sentiasa mensucikan diri mereka. Sedangkan kebersihan persekitaran juga

menyebabkan pembiakan nyamuk yang mengancam kesihatan serta menjejaskan keselesaan kesihatan kita. Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis yang bermaksud, sesungguhnya Allah SWT baik dan suka apa-apa yang baik. Bersih dan suka apa-apa yang bersih. Allah itu mulia dan suka kepada kemuliaan. Allah itu pemurah dan suka kepada kemurahan. Maka kamu hendaklah bersihkan halaman kediaman kamu, dan jangan kamu menyerupai kaum Yahudi yang mengambil mudah tentang penjagaan kebersihan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Saudara-saudara jemaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, seorang Muslim yang sihat, saudara, seorang Muslim yang kuat fizikalnya adalah lebih disayangi oleh Allah SWT kerana mereka mampu untuk melaksanakan ibadat dengan optimum, bekerja secara produktif serta menyumbang bakti kepada masyarakat. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat ataupun orang yang beriman yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka saudara, kekuatan dalam hadis ini sebenarnya merangkumi kekuatan pelbagai. Kekuatan yang pelbagai, iaitu kekuatan iman, kekuatan minda dan juga kekuatan fizikal jasmani kita. Oleh itu saudara, sebagai orang yang beriman, kita semua hendaklah mengamalkan gaya hidup yang sihat, seperti kita beriadah dan menjauhi pengambilan bahan-bahan yang memudaratkan diri. Apabila tubuh badan kita lemah, saudara, ditimpa penyakit akibat pengabaian gaya hidup yang sihat, maka apa yang berlaku? Kualiti ibadat kita seperti salat, puasa dan haji dan ibadat-ibadat yang lain juga akan turut terjejas. Maka orang beriman, fokus kita adalah menjaga ibadat. Nak menjaga ibadat, mestilah menjaga kesihatan tubuh badan kita. Saudara dan jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, di samping kita menjaga kesihatan fizikal, saudara, kita juga dituntut untuk mengambil berat tentang kesihatan mental kita. Usaha perlu dilakukan bagi mengawal tekanan emosi dan fikiran agar kita kekal tenang, fokus, mampu menghadapi cabaran dengan baik. Maka antara usaha tersebut ialah tak lain tak bukan kita mendekatkan diri kepada Allah, mengurus masa dengan bijak, berehat dengan secukupnya, berkongsi masalah dengan orang-orang yang dipercayai dan berkeahlian, seumpama kaunselor ataupun pihak-pihak yang boleh menyelesaikan masalah kita, serta kita berfikiran dengan fikiran yang positif. Maka justru itu, marilah kita sama-sama menghargai nikmat sihat dan mensyukuri segala anugerah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maksudnya kata Allah, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memberitahumu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Surah Ibrahim ayat yang ketujuh. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم التائب من الذنب كما لا ذنب له.

0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون سلامي وسلم جماعات yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Berbaktilah kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jagalah saudara setiap gerak-geri dan tutur kata kita, setiap tindakan yang dilakukan dan setiap perkataan yang kita ucapkan dan setiap apa yang kita tuliskan pastinya akan dicatat oleh malaikat Allah. Sesungguhnya saudara, setiap kita ini akan diserahkan buku amalan kita masing-masing pada hari akhirat kelak nanti. Dan ketika itu, setiap yang tercatat dalam buku amalan kita tidak lagi dapat diubah dan tidak lagi dapat dipindah, saudara. Mudah-mudahan peringatan ini kita akan menjadi hamba Allah yang mendapat rahmat Allah serta keampunan dan dimasukkan ke dalam syurga bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, marilah juga kita pada hari ini sentiasa memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Ahzab ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شاه، وانزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنجانو، واحفظ ولي العهد دكم محمد اسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين بمنكو رجاء ترنجانو. اللهم احفظ أولاد السلطان وأهله وذويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله teguhkanlah iman kami ya Allah dalam menempuh segala mihnah dan ujianmu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan, kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami Terengganu Darul Iman. Jadikanlah negeri kami ya Allah negeri yang aman. Jauhkanlah negeri kami ya Allah daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah berkatilah semua pembayar zakat dan pewakaf melalui Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam agar subur rezeki mereka ya Allah dan luas keberkatan rezeki mereka ya Allah. Ya Allah cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka, suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji, jadikanlah anak-anak kami ya Allah pemimpin dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah anugerahkanlah ya Allah pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara-saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis la'natullah. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: Baiklah saudara, sampai di sini saya lah tugasan kami untuk khutbah Jumaat secara langsung terus dari Masjid Abidin untuk tengah hari ini, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan untuk khutbah Jumaat secara langsung yang lain pula. Terima kasih pada ahli jawatan kuasa Masjid Abidin. Saya Rizalimi Haji Muhammad bersama rakan teknik Abdul Wahid Wahab. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama rakan setugas Siti Aisyah. Silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seketika kita bersama dengan rakan penyampai saya Rizalimi Haji Muhammad untuk siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin Kuala Terengganu. Terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria.

usaha. Harapan isu berlarutan usaha diteruskan isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

0: Tahun 2027 nak mari dah. Macam-macam hok kita fikir dan nak buat kan? Hok kita nak macam biasa. Nak-nak kali tahun baru akan ada pembentangan bajet. Jadi untuk tahun 2027 apa ya hok kita nak? Hok pastinya yang kita nak adalah keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi kita akan jadi lebih baik. Dan setiap daripada kita, dari hok kecil sapalah ke warga mah, akan dapat manfaat. Sama-sama kita saksikan dan pakat dengar pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026.
1: Baik, Belanjawan 2027. Debaran semakin dinanti ataupun semakin tiba untuk kita mendengarkan pembentangan Belanjawan 2027. Untuk sekarang pukul 1.40 minit tengah hari. Dan kalau kita lihat sendiri tema, kita fokus kepada tema dahulu. Sudah Masya nak rungkaikan di antara fokus utama selain daripada kosara hidup yang paling selalu disebut. Kalau ada Belanjawan, saya nak kongsikan berkenaan dengan tema ni. Tema untuk tahun 2027, menggapai di langit, mengakar di bumi. Yang mana kalau kita lihat tema-tema bagi tahun-tahun sebelumnya untuk tahun 2023, mengangkat tema membangun Malaysia Madani. 2024, reformasi ekonomi memperkasakan rakyat. Belanjawan bagi 2025, membugar ekonomi menjadi perubahan mensejahtera rakyat. Dan tahun lepas, Belanjawan Madani yang keempat membawa tema Madani ataupun Belanjawan Madani keempat, Belanjawan Madani keempat, Belanjawan Rakyat. Dan untuk tahun 2027, membawa ataupun mengangkat tema menggapai di langit, mengakar di bumi. Dan pastinya ramai yang tertanya apa yang dimaksudkan dengan tema Malaysia Madani menggapai di langit ataupun mengakar di bumi. Dan saya nak kongsikan, tema ini menggambarkan dua perkara utama yang perlu bergerak seiring dalam pembangunan negara, yang mana menggapai di langit itu bermaksud aspirasi besar untuk membawa ekonomi negara ke tahap yang lebih tinggi. Dan yang kedua, menitik beratkan pelaburan berkualiti, kemajuan teknologi pendigitalan, kecerdasan buatan AI serta peningkatan produktiviti dan juga inovasi. Manakala maksud mengakar di bumi itu ialah kerajaan tidak melupakan realiti asas kehidupan rakyat di bawah, memastikan asas yang kuat, kestabilan sosial, keterjaminan makanan, perlindungan sosial serta usaha berterusan meringankan beban kosara hidup rakyat. Dan seperti kita sedia maklum, Belanjawan kelima kali ini adalah di bawah kerangka ekonomi madani yang dirangka melalui 10 bidang utama ataupun tempat utama dengan matlamat meringankan kosara hidup, meningkatkan pendapatan, reformasi ekonomi dan juga fiskal, pembangunan inklusif. Untuk pembangunan inklusif, kita lihat mengurangkan jurang pembangunan wilayah, khususnya memberi perhatian kepada negeri Sabah, Sarawak dan juga kawasan desa dan pengalaman. Dan selain fokus utama adalah kosara hidup, biasanya sebagai rakyat sering kita memfokuskan berkaitan dengan kosara hidup, bantuan dan sebagainya. Kita nak imbas sekali lagi untuk Belanjawan 2026 yang lepas ataupun yang lalu, kerajaan Malaysia meletakkan sektor semiconductor dan juga kelestarian peralihan tenaga hijau sebagai pemacu utama ekonomi nilai tinggi negara, yang mana kedua-dua sektor ini disasarkan untuk melonjakkan rantaian nilai industri tempatan di bawah strategi semiconductor nasional NSS dan pelan induk perindustrian baharu NIMP 2030, yang mana tumpuan adalah bagi dana dan insentif utama yang diperuntukkan bagi kedua-dua ini. Dan tahun lepas, kerajaan komited melonjakkan kedudukan Malaysia daripada sekadar pusat pemasangan dan pengujian aktiviti nilai tambah tinggi seperti reka bentuk. Reka bentuk litar bersepadu IC design dan pembungkusan termaju advanced packaging, yang mana pinjaman ekosistem ENE, Bank Pembangunan Malaysia Berhad menyediakan dana pinjaman sebanyak 500 juta untuk menyokong aktiviti nilai tambah tinggi dan penyelidikan dan pembangunan R&D oleh syarikat tempatan. Dan selain pada itu juga dana pembangunan industri NIMP sebanyak 180 juta diperuntukkan untuk menyokong sektor berimpak tinggi, termasuk semiconductor, kecerdasan buatan AI, digital dan juga kelestarian. Nah, program latihan bakat global peruntukan untuk tahun lepas 340 juta disediakan untuk meneruskan program flagship bagi melatih 2,500 orang bakat tempatan bertaraf global dalam bidang reka bentuk litar bersepadu IC design. Selain itu, pembiayaan latihan kemahiran PTPK menyediakan 650 juta untuk melatih lebih 25,000 pelatih dalam bidang teknologi kritikal seperti semiconductor kenderaan, electric EV dan juga AI. Program Incubator Semicon Start diperkenal juga di bawah teraju MTDC untuk memperkasa dan mempercepatkan pertumbuhan syarikat pemula startup dalam semiconductor berteknologi tinggi tempatan. Untuk sektor kelestarian dan juga amalan hijau juga penting ya. Biasa juga menjadi tumpuan dalam belanjawan di Malaysia ini. Itu agenda kelestarian dipukulkan melalui Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam NRES dengan peruntukan sebanyak 2.38 bilion maafkan saya bagi peralihan hijau. Terdapat skim pembiayaan teknologi hijau GTFS 5.0, 1 bilion diperuntukkan pengenalan cukai karbon, dana peralihan tenaga negara, pelaburan syarikat yang berkaitan kerajaan GLIC atau GLC, di mana komitmen pelaburan sebanyak 16.5 bilion untuk projek kelestarian termasuk infrastruktur, pengecasan kenderaan elektrik EV dan juga sistem solar, insentif kelestarian PMKS peruntukan dikenakan adalah 150 juta untuk tahun lepas. Elang cukai pelaburan aset hijau, pelepasan cukai 100% diberikan bagi produk tempatan yang memenuhi piawaian hijau. Itu dia. Selain fokus kita kepada perubatan pendidikan, kosara hidup, sektor semiconductor and ENE dan juga kelestarian peralihan tenaga hijau juga merupakan sektor yang penting dan menjadi tumpuan dalam belanjawan dari tahun ke tahun di Malaysia. InsyaAllah, jangan lupa untuk petang ini anda akan saksikan menerusi live dan juga Facebook Terengganu FM eksklusif belanjawan 2027. Mengakar ekonomi biru pada komuniti. InsyaAllah pada pukul 3 petang nanti. Hari ini Jumaat 9 Oktober 2026 bersama dengan rakan penyampai DJ Azra dan juga Salimin dengan tetamu jemputan iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Uzair Rosli yang merupakan Ketua Pusat Konservasi Marine University Malaysia Terengganu UMT. InsyaAllah pastinya membawa tajuk topik eksklusif belanjawan 2027. Sama-sama kita nantikan pembentangan belanjawan 2027. InsyaAllah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita seketika nanti. Beberapa jam lagi akan ke udara bersama kita. Dan sampai di sini saja. Pertemuan kita untuk anggun inspirasimu pada kali ini Dan insyaAllah seketika nanti Guana Gama Orang Kita anda akan ditemani oleh Azra seketika nanti. Terus bersama kami di Terengganu Apa Mesra Ceria. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: 2027, nak mari dah. Macam-macam hak kita fikir dan nak buat, kan? Hak kita nak, macam biasa. Nak-nak kali tahun baru, akan ada pembentangan bajet. Jadi untuk tahun 2027, apa ya hak kita nak? Hak pastinya yang kita nak adalah keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi kita akan jadi lebih baik. Dan setiap daripada kita, dari hak kecil sampailah ke warga mah, akan dapat manfaat. Sama-sama kita saksikan dan pakat dengar pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang lah belaka semua tu. Saya dan Cik De. Ha, Cik De balik semula hari ni untuk segmen Cicik Okey Guana Gamok orang kita. Ya, pukul 2.09 minit petang dah kita. Guana Gamok tu tengah makan nasi ke? Hari Jumaat 9 Oktober 2026. Ya, oh, tengah makan nasi sedap lah. Balik-balik semayang Jumaat tadi. Bahan ikan singgang, bubur sambal belacang. Oh, sedap ngguh lah tu. Seperti biasalah yang diuar-uarkan hari ni ya, daripada maring-maring lagi kita ada belanjawan hari ni ya, pembentangan belanjawan 2027. InsyaAllah Cik Edda akan bawa Cik Edda akan ni lah siarkan bila-bila masa saja lagi. Kita tunggu isyarat lah daripada Kuala Lumpur nak siaran masa mana tu. Jadi hari ni Cik Edda akan bersama-sama dengan tetamu juga, InsyaAllah untuk kita adalah benda kita nak cakap kira tu kan. Sebut pasal belanjawan 2027 ni, banyaklah harapan yang orang cakap, yang orang duduk apa ni, duduk mitok-mitok lah ya. 2-3-4 hari ni. Jadi sama-sama kita doakan mudah-mudahan belanjawan tahun ni ya, belanjawan tu yang akan dibentangkan kayak gini akan memberikan keadilan kepada semualah. Akan memberikan manfaat terutamanya kepada semua golongan, budak-budak, anak sekolah, orang tua, orang muda, belaka semualah. Jadi insyaAllah lah ya, tetamu yang Cik Edda akan bawa hari ni akan bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Uzair Roslilah. Kita nak cakap benda-benda tu, nak kena dengar lah. Cik Edda akan bersiaran juga menerusi Facebook, Facebook Live Terengganu FM, TikTok Terengganu FM ya. Hok mana nak dengar radio tu Terengganu FM Mesra Ceria ni, buka frekuensi masing-masing. Hok mana dok dang nak tengok frekuensi tu, tak boleh nak capai frekuensi masing-masing tu, boleh pergi ke RTM Klik dah. InsyaAllah. Jadi gitulah mukadimahnya. Pakat-pakat dengarlah DJ OK Guana Gamuk orang kita.

sambal belacan. Ya, cinta sambal belacan tu lagu mana? Sambal belacan ni macam-macam pesan ya, dok sambal belacan ni. Ada orang letak limau kasturi, ada orang peroh asam limau, tu limau nipis itu tau. Ada juga orang tu dia memang letak cuka saja, ada orang buat sambal jantan. Sambal jantan ni dia tak banyak benda lah. Mesin lada kot, bubur garang gula kot, beres. Biasanya orang makan sambal belacan gitu, sambal jantan tu dengan nasi kabu lah. Oh sedap lah orang hari ni nyenggeng rumah tau. Beringat lah kita duduk di dalam keadaan jerebu ni. Cik dia boleh nyor tau. Sebab batuk ke jerebu ni jadi siapa-siapa lah. Oh jenis macam ada asma, ada muda, sakit-sakit ada tu pakai topeng lah. Walaupun IPU kita ni bukan berada dalam keadaan yang serius, yang apa ni, dalam skala mega, pun begitu kita agak lah. Ya, kita pakat sama-sama jaga kesihatan lah dan doakan jugalah apa menapa jerebu negara kita ni beransur pulih lah. Dah tahan juga tau. Lekong-lekong batuk. Lepas batuk tu kok, dia mari sakit kepala. Dah kalau tak apa ni, tarik urat perut tu kan. Itulah kalau batuk kuat kan. Mana boleh pergi klinik, pergi klinik. Jadi kita cakap hari ni ni, hari ni cakap pasal belanjawan sajalah. Ramalah menaruh harapan. Aduh, menaruh harapan kan. InsyaAllah petang ni Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merangkap juga Menteri Kewangan Negara Malaysia ni akan bertangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat lah, dengan aspirasi untuk menggapai di langit serta mengakar di bumi. Jadi belanjawan madani kelima ya, untuk tahun ini kelima, meneruskan tekad untuk pastikan kemajuan negara dirasai setiap rakyatnya supaya taraf kehidupan kita terus dapat ditingkatkan ya, nasib terbela dan setiap daripada kita dapat hidup secara bermaruah lah. Jadi pakat-pakat lah insyaAllah kita dengar pembentangan belanjawan 2027 ni secara langsung di semua saluran televisyen dan platform digital utamalah. InsyaAllah pada 3.30 minit petang lebih kurang apa, Sejam 10 minit lagi tau. Tak lama mana tu belan-belan duduk nyakap apa ni, belan-belan duduk makan keput, belan-belan sudah makan nasi, suap anak makan nasi, kenapa semua tahu-tahu nyala lalu. Jangan lupalah boleh dengar dekat radio kita juga, Radio Terengganu FM, dan juga di TV1 lah insyaAllah deh. Dan kalau kita berbalik, kita mengimbau semula belanjawan apa ni, hok-hok 2026 ya, hok lepas lah. Kalau kita nak buat cakap lah, yang memberi keuntungan secara direct pada negeri Terengganu ni, salah satunya adalah projek persekutuan untuk Terengganu, iaitu projek pengawalan hakisan pantai Rusila Marang lah, dan juga projek nak naik taraf jalan persekutuan di Setiu. Lepas tu untuk belanjawan baru-baru ni pun, terdahulu tu pun, sistem saliran di Kapur Mak Cili Paya ke Mamang, lepas tu ada pembinaan jalan baharu dari Kuala Terengganu bypass di Kapur Bukit Bayah ke jalan persimpangan Kapur Kubang Tangga, dan projek naik taraf infrastruktur dan kemudahan sukan di Stadium Hoki Kuala Terengganu. Itu kalau projek persekutuan untuk negeri Terengganu lah. Ada direct untuk negeri Terengganu. Dari segi pendidikan kita bertuah juga ya. Kalau dari segi pendidikan, dalam banyak-banyak tempat di Malaysia ni, seluah-luah alang ni, ada pembangunan taska dan tabika kemah baharu serta kelas tunah istimewa untuk kanak-kanak autisme ya, yang bertempat di taska Kampung Gobeting di Dungung dan tabika Komta Gong Queen di Kuala Nerus, kelas tunas istimewa. Itu lebih kurang dua perkara lah, dua perkara cik dia nak kongsi setakat ni lah deh. Berkenaan dengan manfaat belanjawan 2026 di negeri Terengganu, kalau tahun ni Guana Gamuk tu, apa yang bakal kita dapat, apa yang bakal kita kecapi, apa yang bakal kita nikmati, pakat-pakat dengar lah deh. Boleh dengar di RTM Klik dan juga di Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Harapan Belanjawan 2027.
1: Saya ada nama induk. Jualan Rahmah ni sekejap kadang-kadang ni okeylah, baguslah. Sebab kita tengok bila jualan Rahmah ni banyaklah harga beza daripada kerja-kerja kedai biasa kan. Dan itulah satu kebaikan jugalah tu. Kemenangkan hari ni kalau kita tengok semua harga barang mahal. Ha. Tapi tak apalah, dengan ada jualan Rahmah ni kurang-kurangnya dapat juga mengurangkan beban pada rakyat kan. Jadi kalau bolehlah untuk akan datang dibanyakkan lagi lah maknanya.
2: Saya Puan Ria, saya memang setujulah jualan Rahmah ni untuk pembentangan bajet. Untuk jualan Rahmah ni saya harap boleh menambahkan lagi lah item-item yang tak ada tu. Semoga apa ni dapat lagi lah membantu rakyat.
0: Harapan Belanjawan 2020.

Cucuk kegon negama orang kita. Rorok cetong pasang suara ni dah. Ha, tapi gitulah. Terima kasih semua untuk saya dan Cik Da tu yang sama-sama dengan Cik Da petani. Jadi kita masih lagi bercakap pasal belanja awang ya 2027 yang akan dibentangkan tak lama saja lagi, lebih kurang sejang lagi ni. Jadi kalau kita sebut belanja awang terdahulu tu, kita kalau boleh lah dok, kita nak lebih, dapat lebih lah ya, dapat lebih, dapat kecapi peningkatan seperti mana yang terdahulu ya. Kalau di negeri Terengganu ni, kerajaan persekutuan telah pun membelanjakan ya, meletakkan satu projek tebatan banjir untuk negeri Terengganu, rancangan tebatan banjir RTB lah, yang bertempat di Sungai Buaya Kuala Nerus dan juga RTB Anak Sungai Ibai Kuala Terengganu. Kalau itu dari segi aspek tebatan banjir ni, sedikit sebanyak memang kita perlukan lah, sebab kita ni negeri yang memang berhadapan dengan monsun timur laut ya. Jadi benda-benda macam ni memang diperlukan lah untuk kita sekat. Seterusnya macam di kapo Cik Da lah, kalau Cik Da balik tau, ada persiapan pusat rehabilitasi perkesur di setiap tu bapak tepat tu. Kerajaan persekutuan pada belanja awang terdahulu lah ya, telah memperuntukkan RM571.8 juta lah untuk pusat rehabilitasi perkeso di Setiu. Nak siap bila tu? Tak tahulah, sebab learn ni macam banyak lagi. Kalau Cik Da balik kapung di Setiu tu macam banyak lagi tu lah kenapa kerja dia tak siap lagi lah. Maklum sajalah, nama pun tepat besar tu. Jadi pada masa yang sama juga, belanja awang yang memberi manfaat terus ya, manfaat direct pada negeri Terengganu pada belanja awang terdahulu ni, ada peruntukan RM47 juta yang membuatkan adanya 3 pusat aktiviti perpaduan baru yang dibina dengan kos RM46 juta lah, termasuk di Kompleks Perpaduan Bukit Besar Kuala Terengganu. Jadi kalau tahun ni tu kerana gamuk ni, boleh kenapa kita kayak gini? Sejang lagi ni, kurang sejang sebenarnya tau. Jadi pakat-pakat tunggulah, pakat-pakat dengar Cik Da pun akan bersama-sama juga dalam live Facebook Terengganu FM KG. Jadi gitulah dia. Hok mana nak tengok dekat TikTok pun boleh juga. Kita akan bawakan menerusi TV1 lah kepada awak semua belaka serema tu, untuk kita pakat-pakat dengar keistimewaan apa ni, dapatan-dapatan belanja awang untuk tahun ni ya. Macam Cik Da kabur tadi lah, kenapa Perdana Menteri kita yang merangkak juga Menteri Kewangan akan apa ni, bentangkan lah lebih kurang pukul 3.30 kayak gila, kita tengok lah ketepatan waktu tu. Cik Da akan tengok lah, pakai-pakai dengar lah di Terengganu FM Mesra Ceria.

0: demi cintanya.
1: Harapan Jawan 2027.
2: Saya Nur Aisyah Syahira binti Mahmud. Saya harap perbentangan bajet hari Jumaat ni akan menaikkan lagi sarwa off sebanyak 200 ke 300 ke. Saya boleh beli macam-macam.
3: Saya Fatih, penerima sara bulanan RM100. Dengan sara ni saya dapatlah membantu ekonomi kami, keluarga dapat membeli barangan untuk anak-anak kami seperti pamper, susu, beras dan sebagainya. Dan kami harap Jumaat ni dalam pembentangan bajet dapatlah kerajaan menaikkan lagi ke dana untuk sara bulanan supaya membantu merengekkan beban kami keluarga.
4: Saya Fatin Arisa Anwar. Saya antara salah seorang penerima sara. Saya berharap kerajaan akan menaikkan lagi amount dalam bantuan sara. Contohnya daripada 100 yang saya dapat tu jadi ke 200 pula.
1: Harapan Jawan 2027.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

0: Lancawan 2027.
1: Saya Cikgu Kamsahleh Kamar bin Muhammad, pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Memang setiap tahun memberikan satu bajet yang cukup besar kepada pendidikan. Pada tahun lepas merupakan bajet yang paling besar dan kita mengharapkan untuk belanjawan kali ini memanglah akan berlaku peningkatan untuk bajet belanjawan terutamanya untuk pendidikan. Dan pada awal tahun baru ini, saya difahamkan akan berlaku tambahan 500 juta lagi untuk bajet ini. Dan kita sekarang ini sedang menunggu apakah pengumuman yang terbaiklah untuk pendidikan. Dan bagi Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, sangat mengharapkan selain daripada kemudahan-kemudahan peruntukan infrastruktur yang pastinya akan bertambah, ada beberapa perkara yang kita harapkan supaya pengumuman dalam bajet 2027 ni akan diberi keutamaan juga berkaitan dengan dasar digital negara.
0: Harapan Belanjawan 2027.

0: Rancangan 2027.
1: Saya alias Bin Abdullah dengan budi selama ini. Ada sebulan anggaran dia boleh jimat dalam 150 dengan budi selama ini. Harapan saya kalau boleh lebih lagi. Kita ni pulang adik dari sekolah atau anak tak kerja. Hanya banyak makan ni kenderaan ada.
2: Saya Muhammad Razali bin Masaleh. Dan terima budi 95. Masa ringan sikit lah maknanya. Terima budi 95 ni. Harapan ni supaya kekal.
0: Harapan Belanjawan 2027.

0: Jiji, okey, gua nak gamak orang kita. Balik semula dengan Cik Adam petang ni dah. Cik Adam hari ni pukul 3-6 ini petang dah ni. Bila-bila depan pun lagu loh gila dah. Amin.
1: Ya, betul.
0: Ming, gua nak hari ni? Baik eh?
1: Hari ni baik eh?
0: Baik eh?
1: Tapi on the way mari tadi mungkin tersedut, orang kata udara
0: tersedut
1: jerebu.
0: Jerebu.
1: Mungkin batuk-batuk sikit lah.
0: Betul lah. Stand by lah dah, mana patut tu. Daripada beg kita hari ni, Farah Fauzi dah pakai topeng dah.
1: Itulah.
0: Pakai boleh nyaw belaka dah. Tapi kita harapkan kita pakai-pakai doa sihat belaka dah. Jadi seperti biasalah, kita di kita sudah pun gembur-gembur 2-3-4 hari dah, bajak ke minggu lepas lagi sebenarnya. Duk cakap kira pasal belanja wang 2027 ni tau.
1: Ya, betul.
0: Hari ni eksklusif kita bawa di dalam Cici OK. Sebab betul lah, dia kena 3.5 kat lagi tu dalam Cici OK. Jadi time kita lah ni.
1: Time kita untuk
0: untuk kita bawa kepada pendengar lah, pakat-pakat dengar lah benda yang kita bakal nak dapat, nak kecak ni. Dalam belajar awak akan datang tau.
1: Dah cek dia okey ke dah hari ni?
0: Baik dah.
1: Baik lah.
0: Macam orang dengar lah tau. Orang pakat dengar lah. Siap atas wasap lah. Cik dia makan ubat asam madu lah. Apalah makan semua ada belaka tu. Jadi kita tak nak buat masa lah hari ni main. Kita ada tetamu yang kita bawa macam kita kabur tadi lah. Kita ada tetamu kita ya, Profesor Maria Dr. Muhammad Uzair Rusli, Ketua Pusat Konservasi Marine Universiti Malaysia Terengganu, yang sudi bersama-sama dengan kita hari ni nak cakap pasal belanja awang. Dan juga kita nak tupukan pada ekonomi biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dr. Uzair hari ni sihat dah?
2: Sihat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Beres. Kalau ada Dr. Uzair ni rasa kali ketiga saya jumpa dengan dia sebenarnya. Tapi dulu dua kali dulu, lama hangat tu.
1: Tak ingat tahun berapa?
0: Tak ingat. Masa kita tengok kacagah hutang tu. Waktu je lah.
1: Doktor hari ni okey ke?
2: Okey, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi pergi solat Jumaat dekat mana?
2: Di Bandar Baru, Kuala Nerus.
1: Bandar Baru, Kuala Nerus. Oh, jauh juga Kuala Nerus nak pergi sini. Ke berapa minit?
2: 20 minit lah.
1: 20 minit lah.
2: 20 minit macam tu.
1: Lepas tu doktor, kita tahu biasa kalau sebut Dr. Uzair ni, orang akan kata apa, pendekatan lebih dekat dengan penyelidikan penyu lah. Kan? Bagi doktor setakat ni, macam mana dengan kehadiran penyu belimbing di Terengganu?
2: Oh, okey. Kita sebenarnya menanti-nanti ada ataupun tidak pendaratan yang kelima. Sebab sekarang ini kita dah sedia maklum ada 4 pendaratan. Dan mengikut kajian sewajarnya, memang penyu akan bertelur banyak kali. Dan untuk penyu belimbing, mengikut datanya adalah mereka boleh bertelur 3 hingga ke 12 kali. Jadi sekarang ini kita terus berdoa. Dan awak-awak kita yang duduk kat pantai tu kena berjaga-jaga lah kan. Jadi sila ikut arahan daripada Jabatan Perikanan.
0: Ya, jadi hari ni kita ni tunggu nak belanja wang pukul 3.30 pun begitu. Sebab hari ni kita, penerbit kita dan juga Dr. Uzair sendiri nak cakap, nak tumpukan lah dalam konteks ekonomi biru ni. Kalau Cik Ada ingat lah bacaan Cik Ada pada satu hantaran dalam media dulu. Kalau nak kira, ada satu persidangan lah dekat Rio de Janeiro tu 2012. Memang ada cakap dah pasal ekonomi biru. Masa tu Malaysia pun ada dalam konferensi tu. Maknanya, apa ni, benda ni memang daripada dulu lagi duk perangin-perangin nak buatnya. Cuma mungkinlah orang kita baru-baru dengar lah pasal ekonomi biru ni.
1: Mungkin doktor boleh jelaskan sikit lah maksud ekonomi biru kepada rakyat, terutama sekali di Terengganu lah. Sebab kita ni mungkin merupakan orang kata terkenal dengan komuniti pesisir pantai.
2: Orang kata warisan pesisir air ya. Okey, Kuala Terengganu. Okey, itulah sebenarnya ekonomi biru ini telah dimulakan di dalam negara kita secara rancaknya, secara rasminya, bermula apabila pembentangan daripada rancangan Malaysia yang ke-13 sekitar 2025 sebelum ini. Dan di sana dinyatakan bahawa kita sudah mahu melihat dan menerokai peluang ekonomi biru. Jadi ekonomi biru ini kita tidak boleh melihat, kalau dulu kita kata green economy, ekonomi hijau, maka apa-apa sahaja aktiviti ekonomi yang kita fikirkan itu sebagai lestari, yang berasal hasilnya berada di daratan lah. Ini adalah ruang ekonomi yang biasa rakyat kita faham. Tapi bila ekonomi biru pula, dia bukan semudahnya kita nak memindahkan segala apa sahaja aktiviti yang kita rasakan lestari itu, kita menggunakan ruang lautan pula. Dia tidak semudah itu. Kerana definisi ekonomi biru ini, dia ada pelbagai definisi. Cumanya definisi yang kerap kali digunakan adalah, yang biasa kita faham adalah definisi segala aktiviti ekonomi yang bersifat lestari, yang digunakan di ruang lautan, dan ada juga yang memasukkan daripada sungai, iaitu sumber-sumber akuatik yang lainlah. Namun bagi saya, saya lebih tertarik menggunakan definisi asal yang dikemukakan oleh Profesor Gunter Pauli. Dalam buku beliau, beliau menulis bahawa apa yang lebih menarik tentang definisi ekonomi biru ini ialah kita merujuk kepada reka bentuk sistem ekonomi yang meniru cara alam itu berfungsi. Maka dengan ini kita boleh memahami ekonomi biru ini bukan kita ambil definisi mudah apa-apa saja aktiviti di lautan yang bersifat ekstraktif, iaitu kita menggunakan sumber-sumber lautan ini dan akhirnya dia tidak memberikan nilai baharu pun. Sebab sebelum ini pun kita tahu ini bukan perkara baharu untuk Malaysia menerokai apa-apa saja aktiviti yang bersifat ekstraktif di lautan. Aktiviti yang bersifat ekstraktif, pencarian gas dan minyak dan juga aktiviti perikanan. Namun apa yang lebih menarik ialah kalau kita masih lagi bercerita tentang sektor-sektor berat ini, maka kita masih ada lagi kesenjangan ekonomi kepada komuniti pesisir. Maka sebab itu saya lebih tertarik untuk untuk nak mencabar diri kita, khususnya daripada pihak universiti, untuk kita sama-sama memikirkan ekonomi biru. Kita ambil definisi yang digunakan oleh Gunter Pauli untuk kita meniru cara alam itu berfungsi, dengan makna katanya kita mencari nilai apa yang ada, kalau kita di Terengganu ini, nilai apa yang ada dari pesisir pantai komuniti kita. Contohnya kalau kita ada penyu tu, penyu tu bagaimana nikmat sumber alam ini boleh mendapat manfaat kepada lebih ramai orang. Maka kita cuba mencipta nilai. Kalau dahulunya nilai komoditinya hanyalah kepada telur itu saja, tapi sekarang ni kita cipta nilai yang lain pula. Nilai pendidikan, nilai penyelidikan, nilai pelancongan dan pelbagai lagi. Inilah maksud ekonomi biru yang saya rasa lebih sesuai untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi.
0: Kita tengok situ ekonomi biru bukan saja merujuk kepada apa ni sumber makanan dok dekat laut, tapi ada penyelidikan, ada apa ni pelancongan, aktiviti air, banyaklah, dan juga pelaburan, apa kapalan, banyak-banyak boleh didapati daripada apa ni sumber maritim kita ni. Jadi doktor, kita nak tanya jugalah, ini Belanjawan Madani yang kelima lah, dan dalam Belanjawan kedua di bawah Rancangan Malaysia ke-13, pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri yang merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini bukan sekadar acara tahunan untuk bentangkan angka hasil perbelanjaan dan defisit negara. Saya ada juga bacalah semalam apa ni satu hantaran daripada Facebook Perdana Menteri pada 12 Mac lepas. Beliau ada berkata, bagi ekonomi biru, kerajaan turut menekankan kepentingan memanfaatkan sumber laut, kawasan pesisir dan perairan daratan secara bertanggungjawab dengan memastikan pembangunan yang dilaksanakan kekal mampan, saksama dan berdaya tahan. Jadi rangka tindakan ekonomi biru Malaysia akan diwujudkan untuk pacu pendekatan bersepadu mengimbangi pembangunan ekonomi, kesaksamaan sosial serta kemampanan alam sekitar dalam ekosistem ekonomi biru negara. Jadi kalau orang-orang kampung kita ni mungkinlah tak berapa cerak dok. Kenapa ekonomi biru ni? Jadi Dr. Uzi saat ni kabar dah. Mungkinlah Dr. Uzi boleh jelaskan lagi lah kepada pendengar kita berkenaan dengan ekonomi biru ni sikit lagi lah ya. Doktor.
2: Okey. Satu lagi, kalau macam kita kepada komuniti, yang paling mudah kita lihat lah. Dulu saya pernah menulis satu artikel berkaitan dengan apa yang berlaku di Selat Hormuz sekarang ini. Kita tahu ekonomi import dan ekspor kita terjejas dan pelbagai barangan juga naik. Maka di sinilah kita sedar bahawa apa yang lebih penting adalah bagaimana kita nak mendapatkan sumber daripada sumber-sumber setempat. Dan inilah sebenarnya hasrat daripada ekonomi biru, apabila kita lebih menghargai sumber yang ada di setempat kita berbanding dengan kita masih lagi nak bergantung dengan import. Dan ini sebenarnya akan menjamin keampuhan masyarakat kita. Jadi tidak lagilah kita masih lagi menjadi kebergantungan kita itu terlalu tinggi. Dan sebab itu juga saya meletakkan idea di mana dengan adanya isu Selat Hormuz ini, ini adalah sebenarnya titik untuk kita belajar dan titik untuk menyedarkan kita bahawa kita kena cari sumber-sumber tempatan kita untuk kita hargai. Macam contohlah paling mudah, baja naik kan baru ni. Kenapa kalau kita tangkap ikan, ikan yang banyak-banyak itu, mungkin ikan yang bernilai komersial itu mungkin sekitar 40% saja. 60% ikan itu yang kita rasakan yang tidak ada nilai komersial itu sebenarnya boleh dijadikan baja. Dan inilah sebenarnya maksud ekonomi biru yang dibawa oleh Gunter Pauli ini. Maksud dia zero waste, dan kita cuba pergi kepada yang lebih holistik dan juga circle ekonomi itu. Akhirnya tidak ada ketirisan dalam ekonomi dan bagi manfaat kepada masyarakat balik.
0: Okey.
1: Okey, baik, doktor. Kalau kita tengok untuk belanjawan pada untuk ni belanjawan 2027 ni, Yang Mak Berhormat, Perdana Menteri sedang orang kata mungkinlah persiapan dalam 15 minit lagi.
0: Ya.
1: Cik dia, 15 minit lagi untuk pembentangan bajet ni. Dan tema untuk belanjawan 2027 untuk tahun ni adalah Malaysia Madani, Menggapai di Langit, Mengakar di Bumi. Yang mana membawa maksud selari dengan gagasan itu, Malaysia perlu berani menggapai di langit melalui kecerdasan buatan ataupun AI, semiconductor, ekonomi digital, tenaga bersih, pharmaceutical, logistik dan industri berteknologi tinggi. Tapi dalam masa yang sama, mengakar di bumi ini bermaksud kemajuan itu tidak boleh menyebabkan negara kehilangan hubungan dengan realiti rakyat. Bagaimana kita sebagai rakyat adaptasikannya lebih. Lebih-lebih lagi kita di Terengganu lah, pelbagai prasarana disediakan oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi doktor, berikutan dengan orang kata pembentangan ini, mungkin harapan rakyat sendirilah terhadap ekonomi biru ni macam mana, terutama sekali bagi komuniti di pesisir pantai.
2: Saya sebenarnya nak menyeru semua masyarakat, bila kita tengok ekonomi ataupun belanjawan untuk tahunan pada hujung-hujung tahun, biasanya kita tunggu apa yang kita dapat saja. Kalau kita adalah guru, kita tunggu guru dapat apa. Kalau kita nelayan, nelayan dapat apa. Tapi sebenarnya kita tak boleh lagi hidup dalam ruang yang sebegitu, yang sangat-sangat sektoral. Kita kena tengok begini, dengan pembentangan pada hari ini, kita kena tanya empat perkara. Yang pertama ialah masalah apa yang cuba diselesaikan oleh pihak kerajaan. Yang kedua ialah siapa yang akan dapat manfaat. Dia bukan cerita soalnya soal aku. Oh tidak. Dan yang ketiga adalah siapa yang mungkin terpinggir. Sebab mestilah mungkin ketidakadilan itu mungkin berlaku sebab kita tak boleh menyantuni semua kan. Dan yang keempat adalah soal adakah kerajaan menyelesaikan perkara yang bersifat menyelesaikan sistem ataupun menyelesaikan simptom-simptom yang bersifat jangka pendek sahaja.

0: masyarakat dan siapa-siapa saja akan terkesan. So bukannya soal cukai itu, oh cukai ini tak ada kaitan dengan aku, insentif ini tidak ada kaitan. Tapi bila kita bertanyakan hampir setiap perkara yang dibentangkan kepada empat perkara besar ini, kita rasa lebih seronok dan kita akan cuba memahami tentang perkara ini. Jadi kalau kita bawa pula tentang soal infrastruktur kepada pharmaceutical dan sebagainya, saya masih lagi cuba mengharapkan bahawa dalam pembangunan ekonomi biru ini, kita jangan lupa kita ini adalah yang kedua selepas RMK yang ke-13. Ini sebenarnya adalah peluang kerajaan meletakkan adakah betul-betul kerajaan serius untuk membawa ekonomi biru ini ataupun tidak. Kerana pembentangan belanjawan ini merupakan satu mesej utama. Adakah ekonomi biru ini akan tinggal slogan ataupun tema sahaja? Kita tidak mahulah perkara ini berlaku. Tetapi apa yang saya harapkan ialah untuk kita bergerak, kita kena ada tiga infrastruktur utama lah, iaitu yang pertama adalah sains. Yang kedua, kita perlukan kawal selia, iaitu dalam soal kita punya penguatkuasaan di lautan. Dan yang ketiga adalah data yang bersepadu. Kalau kita cerita tentang soal AI, tetapi kita lupa bahawa yang mengumpul data di lapangan itu infrastruktur asasnya, infrastruktur sainsnya, kita belum bangunkan, agak-agaknya kita masih lagi belum bergerak dan kita hanya mengambil ekonomi biru ni sebagai tema dan slogan saja. Sebab itu saya katakan saya menantikan perkara ini. Tiga infrastruktur ini, saya katakan ini infrastruktur bukannya kos lepas, tapi saya melihat ini adalah infrastruktur pulangan yang mesti diberikan perhatian serius oleh kerajaan.
1: Okey. Kejap lagi kita nak tanya pasal harapan. Sebab harapan ni mesti datang dulu sebelum pembukaan belanjawan. Tapi kita berehat sekejap, lepas tu kita balik semula lah dalam GGOK Guana Gama Orang Kita.

0: Bangsawan 2027.
1: Alias B. Abdullah dengan Budi Selamanya. Ada sebulan penggalan dia boleh jimat dalam 150 dengan Budi Selamanya. Harapan saya kalau boleh lebih lagi. Kita ni pulang alik dari sekolah atau anak, tak kerja. Hanya banyak makan ni, kenderaan ada.
2: Saya Wan Muhammad Razali bin Masaleh. Kan terima Budi 95. Masa ringan sikit lah maknanya. Terima Budi 95 ni. Harapan ni supaya kekal.
0: Harapan Belanjawan 2027.
3: Jiji okey kawan negara orang kita ya. Jadi kita masih bersama-sama dengan tetamu kita Dr. Dr. Uzair Rusli lah. Hari ni kita nak cakapnya, kalau kita tengok Ming, di negeri Terengganu ni dok, kalau di Gombak Dok tu kita ada kampus-kampus lah yang menjadi tumpuan pendidikan tinggi situ kan. Apa tu orang kata pendidikan pula bukan kaleng-kaleng lah, bukan biasa-biasa di negeri Terengganu ni, daripada peringkat sekolah rendah sampai ke pengajian tinggi ya. Bahkan kalau kita tengok UMT pun bisa dari segi apa ni penyelidikan marine dia.
4: Confirm sebab itu pun nama pun UMT, Universiti Mering dah tu, Terengganu,
3: Malaysia. Universiti Malaysia Terengganu.
5: Taklah, Universiti Mengabang Teliput.
3: Semua atas tu juga Mering pun boleh, Malaysia Terengganu pun situ boleh ya. Jadi kita nak tanyalah macam mana ni kalau di negeri Terengganu ni doktor, sebagai hak pendidikan khusus ni di daerah Kuala Nerus, memperkasa modal insan untuk ekonomi masa masa depan ni. Jadi mungkin ada huraian sikit lah sebelum kita ke apa ni secara langsung Belanjawan kayak gini.
5: Okey, apa yang menariknya di Gombadak selain kita ada Maiding lah. Okey, kita sebenarnya sejarah dia adalah KUSTEM dengan juga KUZA. Tetapi selepas daripada sejarah 25 tahun Universiti Malaysia Terengganu dan juga UNIZA, kita lihat baru-baru ini daripada THE ranking Time Higher Education World University Ranking WUR 2027 meletakkan bahawa Universiti Malaysia Terengganu dan juga UNIZA ini terletak di antara 17 universiti di dalam negara ini, yang terbaik di dalam negara. Di seluruh dunia mereka berada di ranking 801 ke 1000. Jadi ada nama dan ada posisi di peringkat global. Dan mungkin orang tak perasan kalau orang kata bercerita tentang ranking mungkin ke Universiti Malaya saja, dan kita pun tahu kapasiti Universiti Malaya agak terhad. Namun apa yang dibawakan di universiti setempat kita ini tidak ketinggalan, kerana masyarakat perlu melihat bahawa pendidikan kita ini bertaraf dunia juga, kerana apa yang kita lihat potensi yang ada di dalam universiti-universiti kita di Gombadak ini, saya boleh pecahkan kepada tiga perkara. Yang pertama adalah dalam soal para pelabur yang melihat universiti ini adalah tempat mereka meletakkan pelaburan untuk membangunkan sains ataupun membangunkan teknologi-teknologi yang terkini mereka. Dan mereka tidak perlu pergi ke bandar-bandar besar dan kosnya lebih cost efektif. Dan yang kedua adalah dalam soal akademia kita, mungkin bakat-bakat daripada luar wajar juga menimbangkan untuk duduk bersama-sama dengan kami di Universiti Malaysia Terengganu dan juga di UNIZA, di negeri yang paling bahagia di Malaysia ini, di mana lagi nak dapat kualiti penyelidikan, dan kualiti penyelidikan ini pun turut berada di Gombadak ataupun Kuala Nerus kita. Dan yang ketiga ialah kepada bakal-bakal pelajar juga, apabila mereka sewajarnya menilailah dan lihatlah kualiti kehidupan, kualiti pembelajaran dan penyelidikan yang ada di Kuala Nerus ini sebenarnya bertaraf dunia. Dan inilah sebenarnya manfaat yang mungkin ramai tidak perasan, bahawa di Kuala Nerus itu sendiri pun kita ada juga IPG. Jangan lupa bahawa ini sebenarnya kita boleh mengambil model daripada luar negara. Kalaulah kita ambil Gombadak ataupun Kuala Nerus sebagai edu industry city of Terengganu, contohnya. Kalau kita biasa sebut Cambridge adanya Massachusetts di USA, Harvard, MIT, Boston, University Fletcher are surrounded by the high tech industry and research institute. Ini bermaksud walaupun kita ada university, sebenarnya di Gombadak itu kita ada pusat kita ada kawasan perindustrian. Dan inilah maksud saya bahawa pelabur-pelabur ataupun pihak-pihak korporat perlu melihat secara serius potensi yang ada di Kuala Nerus itu, dan inilah sebenarnya model itu telah ada di luar negara dan kita ada potensi yang cukup-cukup besar bagi negeri Terengganu.
3: Ya, jadi kalau ada keseimbangan lah, apa ni, kemahiran dan juga pendidikan yang baik di situ, secara tak langsung boleh jadi satu tempat yang boleh kita katakan satu pasaran lah, ya. Satu pasaran untuk ni. Kita ada harapan dalam bab-bab pendidikan ni supaya kita terus memacu kecemerlangan. Okey, sekejap lagi sebenarnya kita nak sambung Sio untuk dari apa ni?
4: Parlimen
3: berkenaan dengan belanjawan 2027 KKG. Kita tengok Perdana Menteri kita yang merangkak Menteri Kewangan kita pun siapa dah? Betul kata kita tadi, tekaan kita tadi.
4: Baju colour ke apa? Baju-baju.
3: Beliau dan isteri memakai pakaian sedondong sama Ming. Kita teka tadi.
4: Mana biru cakap?
3: Tak silap dah.
4: Betul rasa macam baby blue, tak tahulah sebab saya pun mungkin ada sifat-sifat rabu warna sikit.
3: Baik doktor, kita berehat sekejap dan kita terus bersedia untuk sambung siar langsung dari Parlimen berkenaan dengan belanjawan 2027.

0: Saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027 bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang.
1: Silakan.
0: Lili Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini. Pertama kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum. Menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang Di-Pertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan sahaja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Gesaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lighad. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah SWT meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lighad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang. Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindam 12, 1847 yang masyhur mengungkapkan hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waad, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan. Dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Waad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah, rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan. Menghampiri 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya Budi Badani ialah kejayaan negara, menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tazian dan Petua, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perwakilan Kerajaan, digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugnya, Belanja Madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi Madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dan petua. Dalam peran yang panjang dan lebih terperinci, yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 95 kepada 300 liter sebulan, dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter, dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup itu M40. Maka sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan Liam Buamat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai yang minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja. Dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. negara ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah 50 juta ringgit kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah 50 juta ringgit dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke pegawai ini, syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minima, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji penjawat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi 1 bilion, 1.5 bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Yang Pertua, terkait hal gaji, bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600,000 rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Mandandi akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat pada platform turut menanggung caruman untuk pekerja. kerajaan turut menawarkan inisiatif caruman padanan perkeso 70% kepada lebih 200 ribu orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatori. Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerajaan turut menyokong pembangunan industri setiap negeri iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan. Rencangan tebatan banjir di Sungai Ramai, Melaka, pembangunan Lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstek, Negeri Sembilan dan perumahan rakyat berhampiran ECRL Stesen Kota SAS, Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wa'ad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Malani telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini sebanyak RM1.5 bilion untuk Sabah dan RM1.5 bilion untuk Sarawak. dan insya Allah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahirkan kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambil alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar 1.8 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. BKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer. Dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 kilometer jalan raya dan 1,700 kilometer rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman. Pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kerana kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak. Hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga RM20 bilion. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi baki. Darah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tazkiah Dan Petua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung, Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan saja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti madani, komuniti angkat madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih RM100 juta, termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada RM80 juta. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan RM100 juta antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putera 35. Kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelawaran Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah RM200 juta. Sejak 1981, tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Oleh itu, atas wa'at dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rezerv Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah babu milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan 70% dikhususkan untuk Bumi Putera. Saya telah mengadakan sesi libat urus bersama Wakil Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putera untuk mendengar sini keresahan terkait perusahaan mereka. Sukacita saya umumkan, nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putera G1 ke G4 ditingkatkan kepada 7.5 bilion ringgit. Bagi kerja selenggara perbaikan penambahan fasiliti kerajaan, had perolehan nantikan terus dibenarkan sehingga RM200,000 dan sebut harga dibenarkan sehingga RM3 juta. Ini atas permintaan dan perbincangan teliti dengan mereka, dengan Putera 375, jawatankuasa dan juga yang telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan. Teraju menyediakan pembiayaan sehingga RM1 bilion. Keupayaan teraju turut diperkasa supaya dapat membantau lebih berkesan projek-projek Bumi Putera merentas semua jabatan, agensi dan syarikat. Kerajaan memberikan kemudahan duty stamp hanya RM10 ke atas perjanjian pinjaman dan pembiayaan di bawah skim Cakna 2 yang akan diperkenalkan dari 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Syarikat Glick akan melabur RM2 bilion untuk memperkasa syarikat Bumi Putera. Umpamanya, Equinas dan PHB akan membantu syarikat Bumi Putera menuju penyenaraian awam dan memperkukuh pemilikan hartanah strategik. Malaysia akan memperkukuh kedudukan sebagai penaju ekonomi dunia, ekonomi Islam dunia. Ke arah Malaysia sebagai pusat pengurusan dana Islam, penyedia perkhidmatan pengurusan dana patuh syariah diberi pengecualian cukai pendapatan 40% bagi taksiran 2028 hingga 2030. Malaysia insya-Allah akan mengekalkan kedudukan sebagai antara pasaran sukuk terbesar di dunia. Kita hanya bersaing dengan Arab Saudi. Ada setahun kita menang, ada tahun Arab Saudi menang. Tapi di antara dua yang tertinggi dari segi sukuk. Bagi menggalakkan pembiayaan syariah lestari, penerbit sukuk Prisma layak menerima potongan cukai atas kos penerbitan yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security bagi tahun taksiran 2027 hingga 2030. Geran yang diterima di bawah skim sukuk SRI dan geran bond diberi pengecualian cukai pendapatan mulai 1 Januari 2027. Tuan Sin Di Pertua, kebanyakan usahawan kita punya produk berkualiti tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Maka atas cadangan jawatankuasa majlis halal, kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama. Kebajikan kumpulan tumpuan meningkatkan usaha mempersiapkan negara menuju status negara tua. Rang undang-undang warga emas akan digubal bagi menangani pengabaian dan memperkukuh ekosistem penjagaan yang menyeluruh. Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun. Ini untuk supaya jangan ketinggalan bapa-bapa di ibu-ibu kita. Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih RM40 juta disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka.

Empat, pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak. Itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan, semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya, semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Pengkuasa SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa mendapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan one off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Boleh. Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIC, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan badan berkandung persekutuan dan syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun, kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu, dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit, jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten. 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tazir dan Petua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad Madani untuk mengangkat martabat, darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartas termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartas baru di depo tahanan imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta. Elaun anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM900 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan.

0: Bayaran faedah X gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada 20,000 daripada 20,000 kepada maksimum 50,000 ringgit tertaluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Oh, cukuplah. 20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk terdepan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak dua kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Dan Yang Dipertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani purba, Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan Odysseus yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, nama tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengharungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harkat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian, dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya, apakah cita-cita yang mau digapai, apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan, ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad, yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita, bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal, kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tan Sri Yang Dipertua, di sinilah waat nasional memperoleh maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waat ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waat pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.
1: Okay, demikian tadi kita baru saja selesai mengikuti pembentangan belanjawan 2027 deh, daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang merangkap juga Menteri Kewangan lah. Jadi terima kasih banyak bersama-sama dengan kita. Sedang molek habis pukul 5.30 minit petang ranapoknya kita ni. Jadi gitulah deh. Kita nak cakap kira lah hari ni berkenaan dengan belanjawan. Kita dengar banyak sedap ni, banyak sedap.
2: Banyak sangat yang sedap untuk belanjawan 2027 ni. Kalau kita tengok, dia sebenarnya lebih dekat dengan kita lah sebagai rakyat Malaysia ni. Terutama sekali lah. Kita yang orang kata ada yang B40, ada yang M40. Lebih kurang macam tu lah.
1: Ada pelajar-pelajar pun lepasan graduan pun ada juga.
2: Betul. Termasuk kita sendiri yang di negeri Terengganu ni. Ada juga untuk kita. Okay.
1: Kalau nak sebut panjang banyak.
2: Panjang banyak sangat.
1: Ya, banyak. Jadinya gitulah. Kita nak sambung lagi lah bersama-sama dengan tetamu kita. Dr. Uzair Rusli hari ini berkenaan dengan belanjawan 2007. Tapi skop kita nak tumpukan pada ekonomi biru. Tapi kita nak kabar lah utung lah kalau Dr. Uzair ni kalau ada anak sekolah batu awap sekolah dapat 200 ya lah tahun depan.
2: Naik peningkatan kepada daripada 100 kan?
1: 100 kepada 200
2: ringgit.
1: Kalau ada 3 orang bersamaan jadinya 600. Gitu.
2: Tak silap saya, kalau 600 kalau 8 orang tadi dia sebut betul lah. Saya ni lemah sikit,
1: kalau 4
2: kalau 4 orang
1: dia 800.
2: Kena masuk balik ni kelas matematik ni.
1: Petang-petang gini kat dia ingat ke kopi orang ke put lekor
2: betul.
1: Jadi kita berbalik pada ekonomi biru kita. Kita dengar beberapa poin yang ditumpukan khusus kepada negeri Terengganu. Salah satunya Dr. Uzair, hak pertama sekali yang kita dengar tadi berkaitan dengan ekor pelancongan yang dikhabarkan produk pelancongan utama akan dinaik taraf, ditumpukan di Stewart Land, Tasik Kenyir, Pulau Tenggor dan Pulau Bidung. Kita tahulah ekonomi biru ni bukan saja merangkumi sumber makanan kepada kita kan, daripada hasil laut tu, tapi boleh jadi juga pelancongan di air. Kita tahu negeri Terengganu suhulah
2: patah-patah tu pun banyak juga tu.
1: Jadi pada masa yang sama juga dimaklumkan tadi dalam pembentangan, kesejahteraan rakyat diutamakan dengan membina loji rawatan kumbahan serantau dan rangkaian paip pembentungan di Bandar Kuala Terengganu. Jadi kalau dari aspek ekonomi biru, mungkin Dr. Uzair boleh terangkan sikit dok berkenaan dengan ni.
3: Okey, baiklah. Berkaitan dengan ekor pelancongan ini, kita biasanya tengok kepada pelancongan ini apa yang kita nampak dahulu, iaitu berapa ramai bilangan pelancong yang datang. Namun dalam konsep ekonomi biru, kita perlu fikirkan berapakah nilai yang kita letakkan itu. Maksud dia, kalau sebelum ini mungkin pelancong yang datang itu berbelanja dengan RM100, tetapi dengan adanya Terengganu terus dipacu sebagai tumpuan ekor pelancongan, saya mengharapkan tumpuan kita adalah untuk menaikkan nilai. Kita tidak mahu kalau sekarang ini mungkin setahun kita terima dalam 10,000 pelancong, tapi dengan menaikkan lagi ini kita nak pergi kepada 20,000, kepada 30,000, tapi akhirnya nilai yang sampai kepada komuniti pesisir itu masih lagi rendah, marginnya makin rendah. Tapi sebab itu kita perlu fikirkan bagaimanakah dengan adanya tumpuan kerajaan berikan kepada produk pelancongan ini, sewajarnya untuk menaikkan nilai-nilai produk itu dan akhirnya nilai ekonomi yang sampai kepada komuniti itu, mereka tak perlu lagi nak bekerja keras, tetapi mereka perlu melayani beberapa sahaja pelancong dengan nilai yang lebih premium. Jadi dengan inilah maksud dia ekonomi biru itu meningkatkan nilai. Dan juga satu lagi, kita kena fikirkan ketirisan nilai dalam rantaian ekonomi kita ini. Jadi barulah kita dapat manfaat yang sebenarnya. Kalau tak, kita dapat lelah saja. Kita tambah pelaburan, tapi akhirnya yang sampai kepada komuniti di pesisir itu masih lagi tidak mencukupi.
2: Baik, ini kalau kita tengok belanjawan 2027 untuk Puan Eko Pelancongan ni, Cengganu ni, adakah bagi doktor sendiri membuka peluang pekerjaan?
3: Bagi saya, sebab itu sekarang ini kita sedar bahawa negeri Terengganu ini kita ada menganjurkan banyak-banyak event kan. Mm. Jadi di sektor pelancongan ini, saya pula melihat kalau kita ambil contoh daripada penyu. Mm. Kalau penyu, orang berenang dengan penyu ini, mungkin produknya hanya tertumpu di Pulau Redang sahaja.
2: Yeah, betul.
3: Sebab itu saya katakan, kita tidak boleh produk semula jadi ini kita nak adakan di tempat yang tidak ada. Mm. Sebab itu apa yang penting adalah kita nak kena tingkatkan nilai dia. Mm. Dan dalam masa yang sama, orang yang datang itu akan berbelanja dengan lebih. Maksud dia berbelanja itu, maksud dia datang dan dia ambil homestay, kemudian dia pergi makan, dan makan pula janganlah kita tawarkan produk-produk yang masih lagi rendah. Dan juga macam contoh saya memang cakap terus terang, bila orang datang je, event je, mereka akan beli apa, soft toy yang
2: squishy apa, tu
3: squishy penyu, kemudian dia bawa balik. Dan hakikatnya kita sedar itu kan produk tempatan.
2: Betul-betul.
3: Apa yang kita nak sekarang ini adalah kita kena cari idea, dan kita nak apa yang dibawa balik itu adalah produk-produk tempatan, dan akhirnya nilai itu yang saya lebih pentingkan, nilai yang sampai kepada komuniti pesisir. Jadi bukan sahaja kita fikir kata tak pemodal yang besar, kita tahu kalau kita kata fokus tumpu ekonomi kepada ekonomi pelancongan, kita boleh bukakan sahaja negeri ini kepada pelabur-pelabur yang besar. Dan akhirnya belum tentu lagi nilai itu sampai kepada komuniti pesisir.
1: Ya. Cik Da masih tertariklah berkenaan dengan tumpuan ekor pelancongan yang dikhabarkan akan dinaik taraf. Kita tahulah ekonomi biru ni adalah untuk mendapatkan hasil marine, mengauk keuntungan. Pada masa yang sama, kita cuba nak menggunakannya dengan secukupnya dan menjaga dengan sebaik-baiknya lah, nak memampankan dia, melestarikan dia. Kalau berkenaan dengan tumpuan ekor pelancongan, produk pelancongan yang utama akan dinaik taraf nanti, doktor rasa benda tu akan memberikan impak dok kepada alam sekitar kita, sebab akan berkemungkinan ada over tourism tu.
3: Itulah maksud saya, perkara yang penting, dan mungkin ini tidak diberikan perincian lah di dalam belanjawan ini. Tapi saya mengharapkan kita kena ada tumpuan, mungkin di peringkat negeri kita kena buat satu kajian adalah berapakah daya tampungan, iaitu carrying capacity, berapa jumlah pelancong yang optimum. Dan kita pun kena menilai kembali pulau-pulau kita ini, berapakah nilai ekonomi yang mampu dijana, dan bagaimana kita nak meningkatkan nilai itu kepada nilai yang lebih premium. Contohlah, kalau dulu kita mampu tawar kan jual goreng pisang, goreng pisang biasa je. Tapi kalau kita nak lebih untung, kita letak goreng pisang cheese. Begitu juga dengan keropok, kita ada pelbagai produk-produk keropok. Kalau dulu kita hanya jual keropok rebus saja, tapi sekarang ini kita nak orang berbelanja lebih. Itulah maksud saya, kita kena menambah nilai dalam rantaian ekonomi. Eko pelancongan mungkin sebagai satu magnet saja, tetapi apa yang orang datang itu, mereka akan berbelanja makan, penginapan, cenderahati, dan kita kena pastikan bahawa nilai ini kekal di dalam negeri kita, dan akhirnya kita boleh menikmati ekonomi. Sebab itu bila kita kata tentang sustainability, kita kena faham ini sahaja. Kita ada sumber marine. Sumber marine ini kita nak kena pastikan bahawa is enough for all forever. Jadi kalau kita bandingkan dengan dahulu, orang datang ke negeri kita, kita ada sumber marine-nya ialah kita pergi jual telur penyu, maka benda ini tidak enough. Bukan untuk semua orang. Not for all. And of course, it's not forever. Sebab itu, kita tukarkan kepada nilai yang lain, iaitu mereka datang, melancong dan merasai pengalaman bersama dengan penyu. Maka kita akan percaya bahawa perkara ini akan enough for all and forever. Cumanya, dalam garis panduan ini, tadi pun Perdana Menteri menyebut tentang khas kepada negeri Terengganu, penyu belimbing.
2: Ya, betul.
3: Kan? Dalam isu penyu belimbing, inilah sektor pelancongan ini yang kita nak kena hati-hati. Bahawa saya tidak percaya kita kena tutup semua sektor pelancongan yang terkait dengan pendaratan penyu, kerana akhirnya manfaat kita nak rakyat itu merasai manfaatnya. Ada 54 pantai pendaratan penyu, dan bagaimana kita nak buka pantai ini, kita nak membuka kunci itu, kunci potensi ekonomi, yang akhirnya daripada Kemaman sampailah ke Besut, warga kita merasainya. Penyu datang ke kampung dia, maka dia akan rasa ada manfaat je. Ingat, enough for all, forever. For all ini bermaksud bukan sahaja kepada para penyelidik. Kalau sebelum ini, mungkin penyu ini para penyelidik sahaja yang boleh pergi tengok penyu bertelur. Ataupun pegawai jata perikanan sahaja boleh pergi tengok. Betul. Tapi kita nak community ataupun resort sendiri, orang yang melakukan perniagaan, maka semua orang akan dapat manfaat. Dan cabaran kita bagaimana memastikan manfaat ini berkekalan sehingga generasi-generasi yang akan datang. Sebab itu cabaran kepada kita. Tapi kita lihat apa yang Perdana Menteri katakan pada hari ini ialah dia menggunakan beberapa saya suka kepada perkataan tekad itu wa'ad yang dikatakan oleh Perdana Menteri. Mm-hmm. Beliau mengharapkan bahawa menggerakkan ekonomi ini bukan pada satu hala, bukan satu tekad oleh kerajaan saja. Dia mesti adalah tekad daripada semua pemain-pemain termasuklah rakyat untuk kita sama-sama menggerakkan ekonomi. Kalau tidak, semua orang akan pulangkan beban ini kepada kerajaan saja.
2: Ya,
3: dan perkara ini kita sudah pasti kalau kita rakyat yang matang, kita rasa perkara ini tidak adil.
2: Mm-hmm. Baik, doktor, saya tertarik bila doktor sebut pasal penyu belimbing ni. Yeah. Tadi ada dalam belanjawan yang Mak Bumat Perdana Menteri pun merangkap Menteri Kewangan ni ada sebut pasal untuk melindungi khazanah laut ni, ikhtiar pembelian pukat lama akan diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan hidupan marin. Jadi boleh terang, mungkin fahaman doktor sendiri macam mana tu? Kita macam kurang faham lah sikit.
3: Okey, pemahaman kita sekarang ini kita lihat bahawa apa yang kita jaga kepada penyu kita ini adalah di daratan saja. Mm-hmm. Cumanya apa yang menarik pada kali ini, pada belanjawannya diberikan secara spesifik bahawa ikhtiar kita kepada kitar hidup penyu di dalam air itu.
1: Yeah.
3: Iaitu kalau apa kaitannya dengan pembelian pukat lama, apa yang masyarakat tidak faham ialah nelayan ataupun vessel-vessel kita ini daripada kumpulan B dan juga C, mereka akan pergi dengan lebih jauh. Mm. And then cumanya, malangnya, apa yang orang tak tahu ialah apabila pukat itu sudah tidak lagi fit ataupun tidak lagi cukup ampuh, dan apa yang berlaku, dia akan terlucut.
2: Ah,
3: jadi ketika aktiviti memukat itu, pukat ini akan terlucut dan akhirnya akan menjadi ancaman di dalam air kepada penyu. Jadi ancaman inilah sebenarnya cuba kita elakkan, dan kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana memberikan bantuan kepada nelayan. Yang sebelum ini orang hanya melihat, macam tadi saya katakan, kita nak tengok belanjawan ini, nombor satu kita nak tengok masalah apa yang nak diselesaikan.
1: Yeah.
3: Nombor dua, kita nak lihat kepada siapa dapat manfaat. Nombor tiga, siapa mungkin terpinggir. Dan yang keempat, adakah perkara ini membetulkan sistem ataupun sekadar hanya membetulkan simptom sahaja. Yeah. Sebab simptom adalah perkara pendek. Tapi apa yang saya lihat ialah dalam isu nak membeli pukat lama ini, cuba memperbetulkan sistem kembali supaya kita melihat keseluruhan ekosistem yang terancam ini. Dan saya rasa ini adalah solusi yang lebih lama. Cumanya apa yang tinggal adalah dalam soal penguatkuasaan maritim kita. Jadi adakah pukat-pukat ini, walaupun kita kata pukatnya sudah cukup baik, mungkin tidak terlucut, tetapi adakah mereka masih lagi memukat di dalam kawasan yang dilarang? Kerana perkara ini terkait dengan IUU, iaitu illegal, unreported and unregulated. Iaitu perkara yang dilakukan secara tidak dilaporkan. Contoh, aktiviti perikanan yang tidak dilaporkan, mereka menangkap ikan, mereka mendaratkan satu tan ikan, tetapi mereka laporkan separuh sahaja. Yang separuh lagi pergi mana? Ke tirisan. Dan yang kedua adalah unregulated. Unregulated ialah mereka masuk di kawasan yang tidak sepatutnya.
2: Maksudnya kawasan larangan?
3: Ya, kawasan larangan, kawasan yang diisytiharkan sebagai sanctuary penyu. Jadi ini adalah isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu perikanan yang mungkin masyarakat tidak nampak, tetapi mereka yang berada di dalam situasi ini saja. Tetapi bila kita berceritakan tentang ekonomi biru ini, tidak boleh tidak kita kena memahami keseluruhan ekosistem ini, maka komuniti pesisir inilah yang akan jadi mata dan telinga kepada masyarakat dan juga kepada negara untuk memastikan kelestarian kita ini kepada cita-cita kita ialah enough for all, forever.
1: Okay. Kalau sebut kan, macam kita nak jaga lah alam sekitar kita, nak jaga kemampanan tu, sebab kita dalam aspek ekonomi biru ni, kita nak ambil hasil, kita nak jaga alam sekitar kita, terutama di dalam dunia maritim lah. Kalau pendapat doktor lah, sebenarnya siapa sebenarnya yang berada dalam kerjasama strategik yang perlu berpadu tenaga untuk menjadikan benda ni bukan sekadar cuba jaya?
3: Okey, kalau melihat kepada dalam soal nak membangunkan satu sektor ini, iaitu sektor, macam contoh tadi saya kata sektor perikanan, kemudian sektor pelancongan, apa yang lebih penting adalah itu yang saya katakan, kita kena ada satu usaha untuk nak menyepadukan semua. Sebab dalam usaha sekarang membangunkan ekonomi kita ini, tidak boleh tidak kita terkait satu sama lain. Kalau kita cerita tentang nak memastikan kelestarian sumber, akhirnya masyarakat akan bertanya, untuk apa melestarikan sumber? Adakah untuk keterjangan jaminan makanan ataupun untuk mengambil manfaat kepada pelancongan. Dan begitu juga apabila kita cerita tentang nelayan, apabila pihak kerajaan meletakkan bahawa mereka ingin memberikan bantuan kepada nelayan, ada isu yang masih lagi yang kita sukar untuk nak merungkai. Isu ini adalah apa yang berlaku nelayan sekarang ini, biasa orang dengar perkataannya adalah monopoli.
2: Monopoli
3: ini adalah apabila kita menjadi orang yang penjual menjadi punca utama sahaja. Monopoli. Tetapi ada satu lagi isu di dalam nelayan, dia adalah tentang monopsoni. Monopsoni ini adalah pembeli yang mengawal harga. Jadi ini yang telah diterangkan oleh Profesor Diraja Unku Aziz berkaitan dengan isu-isu yang berlaku berkaitan dengan kemiskinan pesisir. Dan isu monopsoni ini ialah contohnya ialah nelayan kita terpaksa menjual kepada orang yang mengawal harga. Jadi orang yang mengawal harga ini adalah broker lah. Jadi broker ini yang akhirnya mendapat nilai lebih banyak berbanding orang yang betul-betul bekerja itu. So ini adalah maksud monopsoni. Kenapa nelayan ini tiada pilihan? Kerana mereka tidak ada sumber, mereka tidak ada aset. Contohnya apabila mereka mendaratkan ikan, mereka tidak cukup peti sejuk. Mereka terpaksa jual segera. Siapa yang mampu untuk membeli segera adalah golongan yang menguasai pasaran itu, iaitu monopsoni itu. Jadi monopsoni inilah yang menguasai dan mengawal nilai itu. Sebab itu kita kena hapuskan perkara ini. Kerajaan kena datang dan melihat kepada struktur apa yang ada di lapangan ini. Ini daripada sektor perikanan. Tetapi dalam hal ini juga kita boleh melihat apakah nilai yang boleh kita tambah kepada nelayan. Contoh, nelayan pada ketika ini mungkin kalau di Terengganu kita kata siang mungkin kita bawa bot, kita pergi tangkap ikan, tapi malam kita boleh offer dengan candak sotong. Jadi inilah maksud dia, kita boleh memberikan nilai. Jadi dalam isu ini saya juga melihat kepada tadi kita ceritakan tentang di negeri Terengganu ini, kita ada ramai cerdik pandai di Universiti Malaysia Terengganu, di UNIZA. Mereka sewajarnya keluar daripada kampus, mereka sewajarnya pergi kepada komuniti, mereka sewajarnya membantu komuniti kita untuk mencari nilai dan menambah nilai dan menjaga nilai ini dalam sistem ekonomi kita ini supaya tidak ada ketirisan
1: tu. Okey, kita berbaki beberapa minit saja lagi sebelum ke buletin petang ini pukul 6 petang pun. Begitu masih ada kesempatan sebenarnya kita nak tanya lagi berkenaan dengan ekonomi biru yang menumpukan kepada komuniti pesisir pantai. Jadi kalau ikutkan dalam akhbar tempatan yang ditulis pada 5 hari bulan baru-baru ni, komuniti pesisir harap ekonomi biru beri manfaat. Dan ada suara daripada nelayan yang berharapkan subsidi sedia ada perlu dikekalkan selain penambahbaikan allowance hari hidup nelayan pun. Begitu kalau kita dengar tadi kan Mi, nampaknya masih sama seperti tahun lepas. Dikekalkan.
2: Maksudnya diesel pun RM1.65 seliter.
1: Seliter untuk nelayan.
2: Dan juga allowance untuk sehari hidup RM300 masih kekal lagi.
1: Jadi Dr. Uzin melihat benda ni, adakah satu benda yang boleh mematahkan semangat ya, peluang dan juga kemenjadian komuniti pesisir tu?
3: Dia istilah kemenjadian ni biasanya dekat sekolah aja kita
1: sebab set-set dia ni menjadi orang yang betul, kita penting ya, dalam betul. Masyarakat kita
3: sebab itu di awal sebelum pembentangan bajet itu saya menerangkan bahawa apa yang penting ialah kita kena melihat kepada perkara yang keempat tadi. Adakah kerajaan cuba menyelesaikan dalam sistem masalah dalam sistem kerana ini akan bersifat lebih panjang, ataupun kerajaan hanya nak merawat simptom sahaja. Tetapi saya secara peribadi saya melihat kalau kita nak tambah allowance nelayan itu, kita memang tahun ini naik, kalau nak ikut pada kadar inflasi kita boleh pergi pada 3 atau 4%. Tetapi saya melihat ini adalah simptom sahaja. Dan apa yang saya kongsikan tadi iaitu bantuan daripada pihak kerajaan untuk memberikan akses pinjaman dan juga memberikan bantuan latihan juga kepada nelayan untuk meningkatkan nilai. Ini adalah pergi kepada untuk menyelesaikan masalah sistem itu. Apabila saya rasa tanggungjawab sekarang ini adalah pergi kepada Jabatan Perikanan dan juga Pembangunan Keusahawanan kita untuk sama-sama memahamkan kepada komuniti nelayan kita bagaimana kita sebenarnya untuk mencarikan nilai apa yang ada. Sebab sekarang ini kita kena faham bahawa ruang fiskal negara kita ini tidaklah mewah. Dan kita pun tahu dengan lebihan dengan dengan kos operasi yang ada di pihak kerajaan ni pun setiap tahun belanjawan kita mungkin berbaki sekitar dalam 5 bilion sahaja. Sebab itu saya katakan bahawa ruang fiskal ini kita kena hati-hati dan kita kena bersasar. Dan sebab itu kita kena syukur mungkin kerajaan tidak meningkatkan allowance sara diri itu, tetapi sebenarnya dia membetulkan sistem itu. Dan ini sebenarnya tanggungjawab pejabat awam kita yang berada di lapangan untuk memahamkan kepada komuniti kita apa yang sedang berlaku dan apa yang sedang kita usahakan.
1: Maknanya Dr. Uzi berpendapat lah kalau misalnya nelayan kita ni tak perlulah macam napuk pada RM300 semata-mata.
2: Ya, betul.
1: Tak perlu sangat napuk pada RM1.65 untuk apa seliter diesel tu kan. Maknanya gitu.
2: Tapi selain daripada itu, dalam belanjawan tadi juga, nelayan pun kerajaan ni telah bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas. Orang kata daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Dan juga geran ini turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur.
1: Apa pandangan doktor?
3: Ini yang maksud saya adalah memperbetulkan sistem. Sebab sebelum ini kita pun tahu kalau selepas saja solat maghrib, kalau kat Terengganu ni, kalau kita nak pergi tuang minyak, ramai je yang bawa botol-botol untuk nak isi minyak kan. Dan kita pun tahu mereka sebenarnya tidak menikmati subsidi petrol yang diberikan oleh pihak kerajaan itu. Dan kerana lesen itu adalah terhad. Dan kita pun tahu kenapa kerajaan meletakkan terhad itu. Dan kita pun tahu bahawa mereka ini sebenarnya majoriti datangnya daripada golongan pesara juga. Tapi akhirnya mereka mendapat pengiktirafan kerana mereka juga adalah yang menyumbang kepada nilai. Dan pergi kepada projek akuapolitan ini, sebenarnya ini adalah salah satu cara untuk nak menambahkan nilai lagi. Dan sebab itu kita pun tahu nelayan mungkin tidak boleh beroperasi ketika monsun timur laut. Dan ini sebenarnya memberikan mereka alternatif. Dan apabila mereka betul-betul berusaha ke arah ini, dan akhirnya kita akan melihat kepada sumber kita ini akan kekal lestari. Sebab kita kena faham, kalaulah kita nak sentiasa menuai hasil-hasil kita ini sepanjang tahun, tapi sebenarnya dia ada masa untuk pemulihan. Begitu juga dengan pulau. Selepas bulan 10, bulan 11 menutup. Jadi bila kita tutup, inilah adalah tempoh-tempoh pemulihan. Dan begitu juga sumber laut kita.
2: Kalau kita tengok pulau hari itu, tak silap saya, Datuk Tun Ahmad Faisal, pengarah Taman Negeri Terengganu ni kan, dikata pulau akan tutup pada 15 Oktober ni. Maksudnya itu bergantung kepada ni lah.
3: Bergantung kepada keadaan cuaca lah. Kita pun faham, kalaulah kita nak kata tutup pada 10 bulan ataupun 15 bulan, tetapi kadang-kadang pengusaha-pengusaha buat melihat keadaan cuaca masih lagi mengizinkan. Dan sekarang ini kita dalam tempoh peralihan monsun. Dan apa yang boleh kita nasihatkan adalah mereka kena berhati-hati dan melihat kepada keadaan cuaca, adakah mereka boleh beroperasi ataupun tidak, dan jangan pergi mengambil risiko. Dan ada juga resort yang sekarang ini telah pun berani untuk membuka sepanjang tahun. Tetapi mungkinlah mereka adalah resort daripada kumpulan yang lebih besar. Tapi kepada yang komuniti ini, itulah maksud saya tadi. Bila kita memikirkan tentang ekonomi biru, kita tak boleh fikir tentang bila pihak kerajaan meletakkan cuba meningkatkan kapasiti, kita jangan fikir kapasiti itu bilangan pelancong yang meningkat. Tetapi kapasiti nilai apakah yang akan kita berikan kepada pelancong. Kalau sebelum ini kita kata bila orang melancong pergi ke pulau, mereka hanya melihat kepada sea, sand and sun sahaja.
2: Berapa sea tu?
3: Dia ada S.
2: S, O, S.
3: Sea, sand, and sun sahaja. Tetapi kalau lah kita kata Terengganu hanya mampu menawarkan tiga perkara ini sahaja kalau pergi ke pulau, maka apa bezanya Terengganu dengan Langkawi? Kan? Apa bezanya kita dengan Port Dickson? Sebab itu saya kata kita kena pergi mencari nilai apa di pesisir pantai. Cerita-cerita komuniti. Dan apakah craft-craft ataupun makanan-makanan daripada komuniti kita ini yang akhirnya kita boleh tawarkan. Dan begitu juga kalau saya ambil contoh kepada stesen penyelidikan alami penyu, Pantai Cagar Hutang, apa yang kita tawarkan bukan sahaja sea, sun and
2: sensation.
3: Sen.
2: Sen.
3: Okay. Sen. So stesen ini kita menawarkan juga sea turtle. penyu dan juga pendidikan kepada komuniti. Jadi apa yang kita tawarkan ialah menambah nilai, maka kita tidak perlu lagi nak mengatakan bahawa kita perlu menyantuni hampir jutaan pelancong barulah kita dapat keuntungan dalam 100,000. Tapi apa yang penting adalah dalam pelancongan ini, biarlah kita menyantuni sekumpulan kecil saja, tetapi harga dia biar premium.
1: Okey, baik. Kita berbesar hati sekali dan berterima kasih dengan kehadiran kunjungan daripada Dr. Uzi hari ini. Rasa macam kupasan ini kalau boleh nak panjang lagi lah. Kalau boleh, sebab seronok kita belajar hari ini secara tak langsung kita dapat ilmu berkenaan dengan ekonomi biru ya. Dan bercerita belanjawan 2027 untuk kita perdalamkan lagi lah berkenaan dengan apa keistimewaan yang dibawakan oleh belanjawan 2027 ni. InsyaAllah Kak Cik dan rakan-rakan seterusnya akan kongsikan dari masa ke masa lah. Selepas ni buletin pukul 6 petang akan bersama-sama dengan Salimin.
2: Ya,
1: Salimin
2: boleh
1: baca dah pukul 6 petang kayak gini. Dan kita di hujung-hujung pertemuan kita untuk hari ni, Doktor, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak.
3: Sama-sama.
1: Sebab sudi bersama-sama dengan Cik De dan juga Salimin ya.
2: Saya pun banyak ini perkataan yang belajar daripada apa Dr. Uzi sendiri.
1: Monoxoni.
2: Monoxoni. Ini perkataan yang baru bagi saya. Monoxoni. Pembeli yang mengawal harga, kawalan harga.
3: Ya, yeah, betul. Monopoli penjual.
2: Lepas tu bila saya pun turut difahamkan geran yang disediakan untuk pelaksanaan projek aquaculture ni, saya fikir macam mungkin berhenti daripada nelayan jadi apa orang kata buka sangkai ikan ke. Tak, maksudnya benda tu adalah kesinambungan. Bila musim terkujuh, nelayan ada alternatif lain untuk teruskan dia punya ni lah.
1: Okey, jadi kita harap kunjungan ini bukan kali terakhir lah untuk doktor. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

0: memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kau buat tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026. Nurani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.10 minit petang. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Salam Sayyidul Ayam di penghujung hari Jumaat. 9 Oktober 2026 bersama dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih untuk DJ Azra dan juga Salimin. Okey, gabungan mengupas. Dan sebenarnya itulah pasca selepas bajet 2026. Hari ini hari Jumaat yang penuh dengan manis-manis, penuh dengan ketuangan tu rasa berbunga-bunga. Alhamdulillah ya, menerusi pembentangan bajet 2027 yang baru saja dibentangkan ya, selesai sudah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, memberi harapan baru, memberi sinar baru dan memberi pastinya kegembiraan kepada semua ya, dari sekecil-kecil hinggalah ke warga emas, semua dapat merasa ketuangan tu impak ataupun manfaat daripada belancawan 2027. Alhamdulillah. Baik, Nurani 69 waktu ini bertemakan Kak Cik hingga jam 9 malam nanti. Dan seperti biasa, 6.15 minit malam kita ada siaran ulangan khutbah Jumaat.

نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. سنعزنا جماعة رحمتي لله تعالى سكالين. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga para jemaah sekalian agar sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita sentiasa mentaati segala perintahnya dan kita menjauhi segala larangan, sesungguhnya sedaga telah berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Insya-Allah khutbah pada hari ini akan mengajak kita sama-sama membincangkan satu tajuk, iaitulah menghargai nikmat sihat. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua jenis nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, iaitulah nikmat sihat dan nikmat kelapangan masa. Sedangkan disiplin gaya kehidupan seperti penjagaan makan minum, menjaga kebersihan diri, memelihara alam sekitar daripada pencemaran, ini semua memainkan peranan utama dalam mengekalkan nikmat sihat yang ada pada kita pada hari ini.

berlebihan dan seumpamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Maksudnya, dan makanlah dan minumlah dan jangan kamu melampau-lampau. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampau batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sedara turut memberikan panduan kepada kita dari segi disiplin makan minum agar ianya menjamin kesihatan kita bersama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tiada bekas yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam selain daripada perutnya. Cukuplah baginya beberapa suap untuk menguatkan tulang belakangnya. Jika dia tidak mampu melawan nafsu makannya, maka jadikanlah bahagian perutnya 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 lagi untuk pernafasan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Oleh itu, saudara, kita hendaklah mengawal nafsu makan kita masing-masing agar tidak berlebih-lebihan dan seterusnya agar ia dapat menjamin kesihatan tubuh badan kita. Saudara muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Antara asas gaya hidup sihat iaitulah mengamalkan kebersihan diri. Amalan berwuduk, saudara, yang telah diajarkan dalam agama kita Islam secara khususnya membuktikan bahawa Islam adalah agama yang amat menitikberatkan kebersihan diri. Allah SWT juga menyatakan bahawasanya Allah sangat suka kepada hambanya yang bersifat pembersih. Sebagaimana dalam suratul Baqarah ayat 222 kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi juga kepada orang yang sentiasa mensucikan diri mereka. Sedangkan kebersihan persekitaran juga perlu diberi perhatian. Jangan kita biarkan pencemaran berlaku dengan longgokkan sampah sarap, air yang bertakung yang menyebabkan pembiakan nyamuk yang mengancam kesihatan serta menjejaskan keselesaan kesihatan kita. Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis yang bermaksud, sesungguhnya Allah SWT baik dan suka apa-apa yang baik. Bersih dan suka apa-apa yang bersih. Allah itu mulia dan suka kepada kemuliaan. Allah itu pemurah dan suka kepada kemurahan. Maka kamu hendaklah bersihkan halaman kediaman kamu dan jangan kamu menyerupai kaum Yahudi yang mengambil mudah tentang penjagaan kebersihan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Saudara-saudara jemaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, seorang Muslim yang sihat, saudara, seorang Muslim yang kuat fizikalnya adalah lebih disayangi oleh Allah SWT kerana mereka mampu untuk melaksanakan ibadat dengan optimum, bekerja secara produktif serta menyumbang bakti kepada masyarakat. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minul da'if. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat ataupun orang yang beriman yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka saudara, kekuatan dalam hadis ini sebenarnya merangkumi kekuatan pelbagai. Kekuatan yang pelbagai, iaitu kekuatan iman, kekuatan minda dan juga kekuatan fizikal jasmani kita. Oleh itu saudara, sebagai orang yang beriman, kita semua hendaklah mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti kita beriadah dan menjauhi pengambilan bahan-bahan yang memudaratkan diri.
Apabila tubuh badan kita lemah, saudara, ditimpa penyakit,

akibat pengabaian gaya hidup yang sihat, maka apa yang berlaku? Kualiti ibadat kita seperti salat, puasa dan haji dan ibadat-ibadat yang lain juga akan turut terjejas. Maka orang beriman, fokus kita adalah menjaga ibadat. Nak menjaga ibadat, mestilah menjaga kesihatan tubuh badan kita. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, di samping kita menjaga kesihatan fizikal saudara, kita juga dituntut untuk mengambil berat tentang kesihatan mental kita. Usaha perlu dilakukan bagi mengawal tekanan emosi dan fikiran agar kita kekal tenang, fokus, mampu menghadapi cabaran dengan baik. Maka antara usaha tersebut ialah tak lain tak bukan kita mendekatkan diri kepada Allah, mengurus masa dengan bijak, berehat dengan secukupnya, berkongsi masalah dengan orang-orang yang dipercayai dan berkeahlian, seumpama kaunselor ataupun pihak-pihak yang boleh menyelesaikan masalah kita, serta kita berfikiran dengan fikiran yang positif. Maka justru itu marilah kita sama-sama menghargai nikmat sihat dan mensyukuri segala anugerah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maksudnya kata Allah, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memberitahumu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwa as-sami'ul alim. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. إنه هو الغفور الرحيم التائب من الذنب كما لا ذنب له.

6.34 minit petang. Okay, masih lagi bertemu dengan Kak Cik petang ni untuk Nurani 69. Okay, dan ini isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Baik, kita dah pukul 6.35 minit petang. Di mana ya, sahabat-sahabat ataupun teman-teman Kak Cik waktu ini, ada yang berada di rumah, ada yang kerja seperti Kak Cik, ada yang tersenyum lebar ya, alhamdulillah. Okey, dengan pembentangan bajet ataupun belanjawan 2027 terus sebenarnya terus sampai kepada apa tu, sampai kepada ke hati rakyat ya, insyaAllah, alhamdulillah. Dan tidak ada yang terkecuali menerima manfaat daripada pembentangan bajet bajet 2027 itu tadi. Dan antara yang menarik perhatian banyak sebenarnya, banyak sangat. Dan antaranya adalah ini bantuan awal persekolahan ya. Boleh katakan setiap tahun alhamdulillah bertambah daripada RM150 kepada RM200 ya, bagi setiap murid. Banyak tu sebenarnya. Bayangkan kalau kita ada 6 orang anak yang bersekolah dari darjah 1 hinggalah ke tingkatan 5. Kalau 6 kali dengan 200 berapa? Okey. Bayangkan. Dan sebenarnya setiap murid, seramai 5.3 juta murid layak menerima dengan peruntukan RM1 bilion. Dan peruntukan RM200 untuk setiap pelajar ini untuk kegunaan pelajar sebenarnya, okay? Dan sebagaimana yang disyorkan atau dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pemberian ini diharapkan akan lebih telus. Katakan tu pemberian akan dilakukan di sekolah kepada pelajar, dan diharapkan mungkin ibu bapa boleh memantau lah ya, supaya peruntukan itu RM200 untuk setiap pelajar digunakan betul-betul untuk manfaat, untuk membantu katakan tu meringankan lah beban ya ibu bapa. Kita faham lah ya, kadang-kadang peningkatan harga barang dan sebagainya, dan alatan-alatan belajar dan sebagainya juga ada peningkatan dan sebagainya. Kita harapkan ini sekurang-kurangnya dapat meringankan bebanan ibu bapa ya. Okey, baik. Itu antara cerita-cerita yang indah ataupun yang manis sepanjang bajet 2027. Dah banyak lagi selepas ini.

Nurani 69, kita dah pukul 6.41 minit malam ya. Dan sebagai panduan bersama seketika disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi daerah-daerah di negeri Terengganu, untuk daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, solat fardu maghrib kita hari ini 6.57 minit petang. Besok dan Setiu 6.59 minit petang. Hulu Terengganu juga 6.59 minit petang. Manakala untuk daerah Kemama dan Dungun 6.58 minit petang. Dan untuk makluman pendengar-pendengar ya, sahabat-sahabat yang sedang memantau waktu ini, yang sedang mendengar kami melalui RTM Klik atau di mana sahaja kalian berada, okay, kalian berada, pukul 7 malam nanti kita ada berita khas belancawan 2027, terus ikuti dari Nasional FM. Dan pukul 8 malam juga kita ada berita khas belancawan 2027. Dan 6.45 minit petang kita ada siaran ulangan Lughatul Jannah terbitan Aisyah, DJ Aisyah.

0: لغات جنة بسام أستاذ سيفودين شهر.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita dalam episod kali ini di bawah tajuk Tarkib Idhafi, iaitu gabungan beberapa perkataan. Jadi insya-Allah hari ini saya nak masuk tajuk Tarkib Idhafi 1.0 pada episod kali ini. InsyaAllah contohnya perkataan kat sini, gabungan dua perkataan lah. Jadi al-muallim, al-madrasah. Jadi kat sini asalnya muallim ni makna dalam bahasa Melayu dia adalah cikgu. Al-madrasah ni makna bahasa Melayu dia adalah sekolah. Jadi kalau kita asingkan cikgu-cikgu, sekolah-sekolah, jadi lain makna. Tetapi kalau kita gabungkan dia, cikgu tambah dengan sekolah, kita gabungkan dia menjadi satu makna, iaitu cikgu sekolah. Jadi kat sini bagaimana cara kita nak gabungkan makna dia supaya dia menjadi tarkib, itu gabungan perkataan. Jadi yang pertama sekali, langkah yang pertama, kita haramkan alif lam. Ini langkah untuk kita gabungkan muallim ni dengan madrasah. Kita jadikan cikgu sekolah. Jadi first sekali kita kena haramkan alif lam. Okey, step yang kedua kita kekalkan baris depan. Itu step yang kedua lah. Okey, step yang ketiga kita kekalkan alif lam ni. Alif lam ni kita kekalkan. Dan step yang keempat, baris depan ni kita tukar menjadi baris dari bawah. So dah cukup 4 step, maka bolehlah kita terus tulis kat bawah ni. Jawapan dia adalah mu'allimu. So sini tak ada alif lam. Step kedua, kekalkan baris depan. Tiga, kekalkan alif lam. Jadi al-mada rosati, jadilah guru sekolah. Jadi maka lengkaplah tarkib kita, betullah kaedah tarkib kita. Jadi insyaAllah ada 4 step untuk kita jadikan dia sebagai tarkib Idhafi 1.0. Jadi mudah-mudahan perkongsian kali ini memberi manfaat di mana saja anda berada. Mudah-mudahan kita bertemu pada episod akan datang pada tarkib Idhafi 2.0 insyaAllah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Bahasa Arab, bahasa syurga, Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. حيا نتعلم اللغات العربية معنا في ترنكانو FM. Bahasa Syurga, kunci ilmu keimanan.

21 minit malam. Okey, antara yang menarik perhatian menerusi Belanjawan 2027 tadi ya. Ini apa tu, pendapatan bermaruah untuk pekerja. Kalau dulu, kalau sebelum ini gaji minimum untuk pekerja RM1,700. Alhamdulillah, asalnya dalam cadangan tapi telah di kata-kata dikotai. Dan sebenarnya Alhamdulillah telah dipersetujui, di mana kerajaan akan menaikkan daripada gaji minimum RM1,700 kepada RM2,000 mulai Jun 2027. Ini sangat kata orang itu membantu dan betul-betul sebenarnya membuatkan hati pekerja berbunga-bunga betul. RM1,700 kepada RM2,300, perbezaan di situ banyak sebenarnya. Kecil bagi kita tapi besar bagi mereka yang berpendapatan rendah ataupun mereka yang berada pada golongan yang memerlukan. Okay, RM1,700 kepada RM2,000. Alhamdulillah, berita baik untuk pekerja mulai Jun 2027. Okey, jadi Alhamdulillah, asalnya pada peringkat cadangan saja tapi telah pun dikotai. Ya, Alhamdulillah. Baik, syukur dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih. Okey, 6:53 minit malam. Minit petang, 6:53 minit petang. Dan sebagai panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, 6:57 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua. Kerana pukul 7 malam nanti kita akan ikuti dari Nasional FM, terus dari Nasional FM, berita 7 malam, berita khas Belanjawan 2027.

0: Nurani 69 kembali kita berteman hingga jam 9 malam nanti, dan ini keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Okey, baik. Masih lagi bertemakan Kak Cik malam ini dalam Nurani 69, dan selepas ini kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan diperdengarkan oleh yang berbahagia Tuan Haji Ismail Embong dari Surah Sabah ayat 29 hingga 54 terbitan Rusli Zakani, dan disusuli selepas itu dengan ulangan rancangan Hidayah bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Suhaimi Muhammad yang akan menyentuh mengenai akhlak.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

Ya Allah Subhanahu Wa Taala, pada petang yang mulia ini kita dapat bersama-sama berada dalam rancangan hidayah. Mudah-mudahan dikurniakan Allah Taala taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, suka saya berbicara tentang satu kitab, iaitu kitab penawar bagi hati. Jadi dalam kitab ini dibicarakan tentang satu ilmu yang digelar sebagai ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Jadi pengarang memulakan bicara untuk kita semua mengetahui tentang bahawa ilmu tasawuf itu katanya ialah ilmu untuk kita mengetahui segala kelakuan hati. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Jadi dalam ilmu tasawuf ni, dia membicarakan tentang kebaikan yang boleh dilakukan oleh hati dan keburukan yang terdapat dalam hati. Itu ilmu tasawuf. Maknanya ilmu tasawuf tidak bicara tentang yang lain daripada itu, tidak. Bukan kata mengenai sah batal sembahyang ataupun mengenai bab ketuhanan Allah Ta'ala, sifat-sifat wujud, kidam, tidak. Tetapi dia menjurus pada hati untuk mengetahui tentang kelakuan hati, yang mana hati manusia ni kalaulah sekiranya molek, maka dia akan jadi baik. Kalau hati tak molek, walaupun muka comel pun dia tak akan jadi molek. Jadi itu menunjukkan pentingnya belajar ilmu tasawuf. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang keduanya dia kata, dan ada pun faedahnya, yakni faedah ilmu tasawuf itu, maka menyampaikan ia kepada mengosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Ilmu tasawuf ni ilmu supaya seorang tu nampak yang besarnya Allah. Bukan makna membesarkan pada benda lain, tidak. Makna kata orang yang ada ilmu tasawuf, hatinya senantiasa merasa kelebihan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, kehaibatan Allah Ta'ala. Itu yang selayaknya. Dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Maknanya orang yang ada ilmu tasawuf ni, dia akan nampak kebesaran Allah pada setiap apa yang dilihat. Lihat, mendengar langit, tengok ke langit, dia akan dapati bahawa langit ni hebatnya kejadian Allah ataupun ciptaan Allah. Tengok pada laut pun begitu, tengok pada apa ni daratan, tengok pada bukit, bukau, gunung, ganang. Semuanya dirasa kebesaran Allah. Makna hati orang yang belajar ilmu tasawuf ni, insya Allah Tuhan jadikan hidup. Hati dia hidup, jadi dia ni rasa kebesaran Allah. Jadi bila rasa kebesaran Allah, dia akan rasa kekerdilan diri dia pula. Dia ni lemah, dia ni hanya menumpan buat sementara atas muka bumi Allah. Jadi dari situlah, kalau sembahyang mudah khusyuk, kalau buat amal ibadat dia jadi ikhlas, sedekah jariah jadi ikhlas, lahir daripada hati yang rasa kebesaran Allah dan rasa hina diri. Kemudian dia kata, dan yang ketiganya pula, ada pun hantarannya, yakni hantaran ilmu tasawuf itu, maka iaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya.
kepada hati tadi. Ilmu tasawuf ni dia ada fokus dia. Hantarannya, yakni tempat fokus ilmu tasawuf ni ialah pada hati. Pada hati manusia tu. Nabaiki hati. Supaya hati ni betul-betul jadi bersih. Betul-betul mendapat hidayah Tuhan. Itu tujuan ataupun hantaran ilmu tasawuf. Tempat fokus ilmu tasawuf tu. Seterusnya, yang keempat dia kata, dan ada pun hukumnya. Hukum mempelajari ilmu tasawuf itu, maka fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Makna menuntut ilmu tasawuf ni bukan kita kata sebagai subjek pilihan, tidak. Dia suatu yang tak dapat tidak mesti. Sebabnya hati ni dia suatu yang digelar sebagai raja. Kalau molek dia, moleklah orang tu. Bila molek keluarga, bila molek dia, menarak jadi molek keluarga dia pula. Kemudian molek masyarakat pula. Molek negeri, molek negara, Masya Allah. Tetapi kalau hati busuk, Masya Allah, dia akan jadi guting dalam lipat tang, orang kata. Jadi, kakang begitu berlaku, kakang begining berlaku. Berlakunya fitnah memfitnah. Berlakunya hasad dengki, berlakunya begitu, berlakunya begini, kucak kacir masyarakat. Di sini nak beritahu kepada kita, sebab itulah dihukumkan belajar ilmu tasawuf itu sebagai wajib ataupun fardu ain atas tiap-tiap orang yang berakal lagi sampai umur, yakni baligh. Seterusnya dikatakan, dan ada pun tempat ambilnya. Ambilnya, yakni ambil ilmu tasawuf tu. Maka daripada Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tasawuf ni bukan ilmu direka-reka oleh orang tu orang ni, tidak. Bukan daripada nengung lama-lama kau, tulis, gini molek, gini molek, gini tak baik, gini tak. Tidak, bukan begitu. Ilmu tasawuf ni, ilmu yang diambil sendiri daripada Al-Quranul Karim. Al-Quran mengajar akhlak yang mulia pada kita. Menunjukkan kepada kita akhlak-akhlak yang terpuji dan juga beritahu kepada kita tentang akhlak yang dicela. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa akhlak yang mulia. Nabi tunjuk pada kita cara yang sepatutnya kita berakhlak. Perkara yang tak sepatutnya kita laku. Semuanya diberitahu dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapatlah kita ambil keputusan bahawa ilmu tasawuf ni adalah ilmu yang datang dari sumber yang betul, sumber yang sahih, iaitu daripada Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahui olehmu, dalam kitab biasa sebut kata andang ketahui olehmu ni, maknanya atas kamu mesti tahu benda ni. Perkara yang nak beritahu ni, kamu sepatutnya tahu benda ni. Jadi, biasalah pengarang kitab lama, dia tulis begitu. Dan ketahui olehmu, maknanya mu kena tahu benda yang dia nak beritahu ni. Bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu, membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Jadi, ilmu tasawuf ni juga dia kata, sebelum daripada nak bersih dalam hati kita ni, hak zahir ni kena bersih dulu. Membersih segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan keji. Sebab apa? Dia kata sebabnya supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Maknanya nak bersih hati ni, mesti bersih hak zahir dulu. Nak bersih hak dalam, mesti hak luar bersih dulu. Kalau hak luar dengan segala mokneka, moksiat, kabur-kabur, hati bersih. Tak jadi begitu.
Dia kena bersih hak luar dulu, baru hak dalam boleh kita gonyah bersih hati. Kalau hak luar kotor, jawab dia dalam kotor jugalah. Sebab tu kita tak boleh terima kalau seorang tu dia ni cakap nak molek, PA uduh. Tapi dia dakwa, dia kata aku ni PA uduh munapok tapi hati aku molek. Ah ha, tak betul gitu. Tak betul gitu. Sebab Nabi dakwa gitu. Nabi hak zahir dia bersih, hak dalam dia bersih. Sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in pun gitu juga. Hak dalam bersih, hak luar bersih, hak dalam pun bersih. Tak ada hak luar tu kotor belakang kata orang. Eh hak dalam tu bersih lah mana. Ha, tak ada. Ha, jadi untuk belajar ilmu tasawuf, kita tahu ilmu tasawuf ni dia juruh pada hati. Tetapi sebelum dibersihkan hati, maka hendaklah seorang tu membersihkan segala anggota zahir dia daripada perbuatan yang keji. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu, tujuh anggota. Anggota zahir kita ni ada tujuh. Sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab ni. Pertama, mata. Dia akan cerita satu-satu bersih mata lagu mana. Yang kedua, telinga. Yang ketiga, lidah. Yang keempat, perut. Yang kelima, faraj. Dan yang keenamnya, dua tangan. Dan yang ketujuhnya, dua kaki. Kena bersih belaka. Jadi bersih di sini dia akan hurai satu demi satu insya-Allah bila sampai masanya. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Taala telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar, dan iaitu segala anggota engkau. Kita kena yakin, kita kena bersyukur banyak-banyak pada Allah di atas nikmat-nikmat yang besar yang dianugerahkan Allah kepada kita semua ni. Iaitu nikmat apa? Iaitu Allah Ta'ala telah menguniakan anggota yang sempurna kepada kita. Jadi cara kita mensyukuri itu, dia kata hendaklah kamu mensyukurinya yang wajib atas engkau memelihara dan mensyukurinya. Jadi bila mana kita ni mensyukuri nikmat yang besar-besar anugerah Allah, matanya, hidungnya, telinganya, semua sekali tu, maka dia kata hendaklah kamu jaga molek-molek anggota tu sebagai mensyukuri nikmat Allah. Dan maka jika tiada memelihara engkau akan dia, nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat kelak. Maknanya anggota ni, anggota yang Allah Ta'ala beri pada kita ni bukan wi sewenang-wenang kok pandai kita nak guna dah. Tetapi Allah Ta'ala suruh kita jaga molek. Jaga anggota kita, jangan buat benda-benda tak betul, jangan buat benda-benda tak kena. Guna pada tempat yang baik, guna pada tempat yang elok, supaya esok bila ia ni akan menyaksikan kebaikan untuk kita. Tujuh anggota kita ni dan semua daripada ujung rambut ke hujung kaki kita ni akan jadi saksi di hari akhirat kelak. Dia bukan saya saja, Tuhan wi juga lok biar kita gitu, tidak. Kalau kita tak jaga molek, kalau kita buat tak betul, nahahlah kita di hari akhirat esok bila. Sebagaimana firman Allah Taala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suratu Yasin ayat 65. Maknanya pada hari kiamat kelak, Allah mengecap atas segala mulut-mulut mereka itu. Tuhan cop atas mulut kita ni. Jadi selama ini mulutlah cakapnya atas dunia ni. Nak tahu apa-apa, mulutlah tukar kabarnya.
Tapi tabiat mulut ni bila mana mengenai kesalahan sendiri, roliknya mulut ni dia pandai berdeko. Ha, dia deko mulut ni. Ha, awak kan ambil eh dok eh. Ha, jadi dok eh. Padahal barang ada tangan jadi dok eh juga. Orang tengok tu. Ha, jadi untuk diri sendiri ni roliknya mulut tak cakap betul. Oleh yang demikian, Allah yang sangat mengetahui akan cok mulut pada hari akhirat sebila. Dia bertikan tugas mulut, menyebabkan mulut tak dapat nak bertutur, tak dapat nak berkata apa-apa, nak menjadi saksi atas anggota-anggota yang ada pada diri kita ni. Artinya dia kata menegah Allah Ta'ala akan mulut daripada bercakap dan berkata-kata, ha, di hari akhirat esok bila. Sementara berkata-kata kepada Allah oleh segala tangan mereka itu dan menyaksikan oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengusahakan dia dalam dunia. Ha, yang bercakap pada hari akhirat ni pelik, iaitu tangan boleh bercakap, kaki boleh bercakap, mata boleh bercakap, segala anggota lain, kulit-kulit kita ni boleh bercakap belaka. Mulut je senyap sedu tak nak kata apa. Oleh yang demikian, mereka akan menyaksikan pada hari berkenaan dengan penyaksian yang sebetulnya di hadapan Allah Ta'ala. Ha, pada hari itulah kita ni berpeluh sehingga ada setengah kata siapa tergelang dalam peluh kerana ketakutan, dek kerana dosa-dosa yang dia lakukan atas dunia dulu. Allah tugok berjeri menangis terbohok-bohok kata orang. Ha, tapi makna penyesalan di kemudian hari tak ada guna apa satu sadar. Maka tiap-tiap anggota itu bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Anggota kita ni akan bercakap, akan beritahu, saya buat begini, sayalah pegang dia tu, sayalah pergi ambil benda ni, kaki beritahu, sayalah naik kelab malang, sayalah ha. Allah tak ada arah lah. Ha, menangis takut tang tu go weh. Sementara di sana Allah Ta'ala berfirman lagi, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Berarti dan tiada ada kamu dahulu dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu, dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Di hari akhirat nanti semua anggota kita menjadi saksi pada kita atas segala kejahatan yang kita lakukan. Jadi kita tak boleh nak elok dah, nak pekuk tangan jangan cakap dah boleh dah, nak pekuk mata jangan bercakap dah boleh dah. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah dengan sejujur-jujurnya tentang apa yang telah dilakukan oleh kita semua sekali. Jadi dia kata tidak adalah cara lain untuk kita tambuh supaya anggota kita bercakap uduh-uduh kita ni, melainkan dia kata kita semasa hidup atas dunia ni kita pakat tinggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Apa benda hak haram, hak Tuhan larang, tak sah terbaik buat. Hak tu hak sebenarnya. Ha, nak cari petua macam mana tak muhwi mata kita bercakap, telinga kita bercakap, tangan kita bercakap di akhirat asal bila, tak ada petua. Petua dia ni, kita jangan buat uduh atas dunia ni. Tu je. Ha, buat molek. Jadi bila kita buat molek, insyaAllah lah. Esok bila tangan kita, dia akan kabur, sayalah yang memegang Al-Quran. Mata kita kata, sayalah yang melihat Kaabah. Sayalah yang melihat mak ayah saya dengan penuh rasa, apa namanya, kesian belah pada mereka.
Jadi boleh kalau dia menyaksikan yang bagus, alhamdulillah, syukurnya kita, seronoknya tuan dia. Tetapi kalau dia menyaksikan yang bukan-bukan pada kita, maka pada masa itu kita akan jadi serba salah, akan dalam keadaan kesedihan, suka yang bersangatan, na'udzubillahi min zalik. Jadi oleh yang demikian, tidak ada apa ni atas kita ni perkara yang kita, kalaulah kita apa nak selamat di akhirat esok bila, atas dunia wak molek, jangan wak uduh. Tu je petua besarnya. Jadi oleh yang demikian, sama-samalah kita pakak-pakak jaga daripada ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita. Kita gunakan semasa hayat kita ni buat kebajikan sungguh-sungguh. Kita jaga anggota kita daripada buat kejahatan. InsyaAllah, mudah-mudahan selamat kita dunia dan selamat kita di akhirat. Sekadar itulah dulu aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Taiwan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Okey, baik, kita dah mahu pukul 7.52 minit malam. Nurani 6.9. Okey, dan sebenarnya banyak yang menarik, banyak yang kata-kata. Mungkin ada yang terlepas dengar ataupun menonton bajet ataupun belanjawan 2027 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Antara yang ditunggu-tunggu pastinya adalah bantuan khas kewangan. Ada kenaikan sebenarnya kalau berbanding tahun 2026. Untuk tahun depan 2027, ini pencawat awal, pencawat awam, okay? 1.3 juta pencawat awam grade utama B dan ke bawah termasuk lantikan kontrak akan menerima imbuhan RM1,500. Banyak tu sebenarnya RM1,500, ya. Dan untuk pesara tidak dilupakan, okay? Kepada lebih 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan tidak berpencen RM750. Kalau tak silap Kak Cik, kalau tahun 2026 rasanya RM250, ya, lebih kurang, ya, RM200.5. Okay, untuk tahun 2027 RM750. Alhamdulillah, ya. Apatah lagi kalau tahun depan kita nak masuk bulan Ramadan, lepas tu Aidilfitri, jadi banyak perbelanjaan. Jadi sekurang-kurangnya dapat meringankan bebanan. Ya, okey, alhamdulillah. 7.53 minit malam. Okey, baik. Pukul 8 malam ini, 8 malam nanti sekejap je lagi kita ada berita khas belanjawan 2027. Dan sebagai panduan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu isyak malam ini bagi daerah-daerah di negeri Terengganu. Untuk daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, waktu solat fardu isyak 8.6 minit malam. Manakala untuk Besut dan Setiu 8.8 minit malam. Hulu Terengganu juga 8.8 minit malam. Manakala Kemaman dan juga Dungun 8.7 minit malam.

8.3 minit malam, kembali berteman di Terengganu FM Nurani 69 dan sebagai panduan muslim muslimat yang dirahmati Allah. 8.6 minit malam, sebentar saja lagi akan masuk waktu solat fardu insya bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah Al-Haj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

0: automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: BIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Lanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Nurani.

Okay, baik, Nurani 69823 minit malam semalam untuk yang baru je makan malam ataupun ya mungkin nak keluar bersama dengan yang tersayang atau meraikan hari ini mungkin hari jadi ke surprise ataupun hari ulang tahun. Semoga bertambah kebahagiaan dalam hubungan, dalam apa, dalam family dan keluarga dan sebagainya, insyaAllah ya. Tapi itulah hari ini kan, hari ini bertambah-tambah kegembiraan, manis-manis banyak hari ini, alhamdulillah. Terima kasih yang menyapa Kak Cik di live TikTok Terengganu FM. Kita ada Zamdi, kita ada Shime, Ainul. Ainul tengah buat apa tu, Ainul? Kita ada Papa Ko, kita ada Datin Nilawati, Zainab Abdullah dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan sebenarnya ini antara yang kata orang tu yang ditunggu-tunggu ya, dan berita menggembirakan sebab ada hari tu kan, kita ada sebelum apa tu, bajet 2027, ada siapa-siapa yalah yang nak kata orang tu cadangkan sesuatu. Mungkin kita setiap dari kepada kita ada hasrat, ada impian. Dan ini yang seronoknya yang penerima-penerima STR dan juga SARA, di mana bantuan STR dan juga SARA telah dipertingkatkan ya. Itu sumbangan tunai rahmah ataupun STR dan juga sumbangan asas rahmah ataupun SARA, di mana peruntukan kedua-dua bantuan ini meningkat kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelumnya. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan. Kalau sebelum ni 100 kan? Ataupun sehingga RM1,800 setahun ya. Sebenarnya kalau ikutkan banyak. Seperti yang sebelum ni Kak Cik bagi tahulah, kecil bagi kita, besar bagi mereka ya. Kan dari segi keperluan perbelanjaan dapur yang perlu disediakan setiap minggu. Jadi bila naik RM50, walaupun naik RM50, adalah dari segi keperluan harian, beras, telur dan sebagainya ya. Dan ini sedikit sebanyak dapat kata orang tu top up ya. Dan selain daripada bantuan-bantuan lain yang kita terima kan, alhamdulillah kan, sekurang-kurangnya ada penambah, ada kenaikan, itu yang kita harapkan. Syukur alhamdulillah. Jadi manfaatkan setiap bantuan itu sama ada STR ataupun SARA dengan sebaik mungkin. Kata orang Terengganu tu berhemat, jangan ngembang. Berhemah, okay? Berbelanja secara berhemah ya. Okay, insyaAllah semoga tahun 2027 dengan peruntukan bajet yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memberi cahaya, memberi sinar untuk kita, insyaAllah. Okay, okay, layan Nurani 69 bertemankan Kak Cik hingga jam 9 malam nanti.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Awan 2027. Disemak Dani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Nurani.

Nurani 6.9837 minit malam, berada di mana waktu ini? Mungkin ada yang dalam perjalanan, ada yang tak sihat ya? Ada yang demam dah hampir kalau lebih daripada 3 hari itu, rasanya mungkin kena pergi jumpa doktor lah eh, pergi klinik dan sebagainya untuk dapatkan rawatan. Bimbang juga sebab sekarang ni musim influenza, ada dengki dan sebagainya. Okey, sentiasa beringat lah eh. Okey, dan itulah hari ni Jumaat. Biasa kalau Jumaat dan Sabtu ada jualan ramah kan, biasanya begitu. Kalau tidak hari ni ataupun esok, dan untuk belanjawan 2027 ni insyaAllah lebih banyak jualan barangan akan dijual pada harga yang lebih rendah kan. Ini selain daripada bantuan pembelian macam tadilah, bantuan itu dan ini dan sebagainya, belanjawan 2027 turut memberikan perhatian kepada barangan dengan harga yang lebih rendah. Sebanyak 750 juta ringgit diperuntukkan untuk jualan Jualan Rahmah dan Jualan Agro Madani. Okey, bagi Jualan Agro Madani, barang yang ditawarkan pada harga sehingga 30% lebih murah. Dan untuk pengguna, inilah peluang penjimatan ni bergantung juga pada barang yang ditawarkan dan dengan apa tu keperluan keluarga. Jadi bayangkan ya, jadi kena rancang molek-molek, rancang elok-elok. Kita tahulah kalau apa tu PJRM ataupun jualan program Jualan Rahmah Madani, harga yang ditawarkan memang murah. Dan ada pula Agro Madani, jadi pandai-pandailah terutamanya untuk suri rumah ni kan, mengatur perbelanjaan keluarga. Jadi sekurang-kurangnya apa tu yang berita baiknya yang seronok didengar, insyaAllah 2027 harga akan jadi lebih rendah, penawaran harga yang lebih rendah, itu yang kita nak dengar. Terima kasih semua, terima kasih untuk siapa ya di WhatsApp kami. Kita ada tadi siapa, kejap kita ada siapa tadi, sekejap kita ada ke mana. Terima kasih untuk Su di live TikTok. Kita ada Azman di Merchang. Terima kasih Azman. Terima kasih Sari. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Okey, sambil-sambil tu, okey, kita layan lagu-lagu dalam Nurani 69. Walau di mana saja kalian berada, syukur dengan nikmat yang diberikan dan alhamdulillah ya. Tak banyak, sedikit, walaupun sedikit tapi ada ya, insyaAllah semoga dimanfaatkan, dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Okey.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Nurani.

Nurania nama 9.50 minit malam. 9 malam nanti kita ada utama 9 malam. Dan selepas itu berteman kan DJ Hal. Ada malam ada hal. Okay, malam ni bersama-sama dengan DJ Hal dalam Seleta 9.12. Selamat malam untuk apa ni, Kak Nur Dungun. Kak Nur jarang-jarang dengar waktu ni. Tapi tiba-tiba buka radio lepas solat isyak, rasa mengantuk jadi segar semula dengan suara Kak Cik. Terima kasih Kak Nur. Selamat menghabiskan tugas Kak Cik. Hati-hati balik nanti. Moga selamat belakang. Terima kasih Kak Nur. Terima kasih semua. Terima kasih yang masuk di live TikTok Terengganu FM. Okay, Ichula, Jack Sparrow, Uding, Cik Noh yang ada di live TikTok Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Jadi sampai di sini, tugasan Kak Cik menemani perjalanan di rumah ataupun di mana sahaja kalian berada. Terima kasih banyak-banyak. Okay, boleh dengar menerusi RTM Click. Okay, lepas dah end live TikTok boleh dengar lagi, tak ada masalah. Jadi kita ada tadi rakan kita tadi kan, Joe di Tokyo. Terima kasih Joe. Terubat rindu. Joe di Pulau Manis, asal dari Pulau Manis. Terima kasih Joe. InsyaAllah panjang ada rezeki, panjang umur, diberikan kesihatan yang baik. Kita jumpa lagi, okay? Alhamdulillah untuk bajet 2027 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, banyak yang indah-indah, yang menggembirakan, yang kata orang tu harapan bersinar insyaAllah kepada semua, insyaAllah lah, daripada apa tu, semua peringkat umur, semua bidang kesihatan ada, pendidikan ada, usahawan pun ada, dan untuk semua alhamdulillah, okay, dengan rezeki yang diberikan. Baik, hingga kita jumpa lagi, jaga diri baik-baik, okay, stay safe, jaga kesihatan. Salam Nurani 69 daripada Kak Cik. Assalamualaikum. Bye.

0: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Bertemankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Hal. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam, semua kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM pukul 9.14 malam hari ini 9 Oktober 2026 malam 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih untuk Kak Cik tadi yang temankan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69 dan 9 malam hingga 12 tengah malam nanti bersama-sama dengan saya Halah untuk edisi malam ini. Harapan kami kat sini macam biasa lah, anda semua dalam keadaan yang okey-okey je, tenang je, sambil anda menikmati suasana yang sedang kerja. Selamat kerja yang tengah santai-santai tu, selamat relax dan juga santai sambil kita dengarkan lagu-lagu yang dah pun disusun khas untuk ibadah kita bersama sampai 12 tengah malam nanti.

Kembali bersama-sama kami di Selita 912 Terengganu FM. Taufik Batisah dengan sesuatu janji. Ada yang berjanji ke malam ni? Janji malam ni nak bawa ada seorang-seorang tu pergi ke mana-mana kan? Macam kawan kita, nama dia Haikal sekarang ni. Dia kata malam ni janji saya ditunaikan oleh seseorang yang sekarang ni sedang bawa saya ke jalan-jalan dekat, nak pergi menghala ke surrogate ke gate? Dekat Dungun dia kata. Dalam kereta ni dijihal sambil-sambil dengarkan Terengganu FM dekat Dungun ni. Frekuensi kat sini 97.7. Tapi saya, bukan saya yang pandu kereta lah. Ada orang sebelah ni, abang saya yang sebelah ni tengah pandu kereta. Dia kata dia suka sangat dengar radio Terengganu FM. Saya pun layan juga Terengganu FM. Terima kasih Haikal ya. Selamat kata menikmati angin malam Dungun malam ni. Okay, kalau anda semua yang mungkin sekarang ni sedang dalam keadaan yang tidak mengizinkan, kurang sihat kan, bawalah kita pergi berjumpa dengan doktor dan juga dapatkan nasihat daripada doktor kalau rasa macam sakit dan juga tak sihat tu kan. Jangan dibiarkan sangat sebab sekarang ni macam-macam yang kita dengar berkenaan dengan influenza, ada yang demam, ada yang demam denggi dan juga sebagainya. Dan sebab pasal kesihatan ni juga ni, hal nak kongsikan juga dengan anda apa yang telah pun dikongsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelah petang tadi, melalui belanjawan 2027 ini berkenaan dengan doktor ni. Tiada lagi doktor kontrak. 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027. Selepas ini tiada lagi pengambilan doktor secara kontrak oleh kerajaan, dan RM47.7 bilion peruntukan keseluruhan Kementerian Kesihatan, RM1.2 bilion selenggara hospital dan klinik, dan 9 fasiliti kesihatan baru dibina. Untuk lebih banyak lagi berkenaan dengan intipati belanjawan 2027 ni, anda boleh tengok-tengok intai-intai dekat page kami dekat Facebook rasmi Terengganu FM. Dan menarik menanti anda juga kejap-kejap lagi ada carta top 10 Terengganu FM 9.30 hingga 11 malam.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Ya, dah pun sampai masa untuk kita sama-sama dengar kedudukan lagu hasil undian anda untuk Carta Top 10 Terengganu FM. Sekarang pukul berapa? Pukul 9.33 minit malam. Hari ni pukul 9 malam tadi ada janji dengan orang. Pukul 9.33 ni baru tengok. Wah, ngaju dah kawan tu je balik dah ya. Tak apalah, minta maaf je lah. Okey, 9.30 hingga 11 malam kita akan dengarkan kedudukan lagu hasil undian anda yang pun anda undi dekat page kami dekat Facebook rasmi Terengganu FM. Dekat Facebook rasmi kami tu juga sebenarnya hari ni berlangsungnya pembentangan belanjawan 2027 kan. Banyak informasi berkenaan dengan belanjawan 2027 dekat page kami tu. Anda boleh tengok dan juga intai-intai dekat sana. Apa yang inisiatif yang kita dapat sebenarnya dengan belanjawan 2027. Okey. Baik, sekarang ni sebelum kita masuk ke lagu yang dah pun anda undi sepanjang minggu ni, kita nak imbas dulu 5 lagu terbaik carta minggu lepas.

0: Bahasan Carta Minggu Lepas.
1: Itulah 5 lagu terbaik carta untuk minggu lepas. Nombor 5, Jangan Lupa Jaga Dirimu, Dayan Trisha. Nombor 4, I Don't Love You Anymore, Misha Omar. Nombor 3, Cuba Jadi Aku Nadira, Alalala Sayang, Kai Bahar. Naib juara minggu lepas dan juara carta minggu lepas adalah Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Ring Chong.
0: Perjalanan baru minggu ini.
1: Sebelum tu kita nak lain dulu lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Dan minggu ini kita bawa masuk Hil Husaini bersama-sama dengan Mimi Fly dengan Garah. Pencalonan baru carta top 10 Terengganu FM.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Yang Amat Berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Lepas nombor 3.

0: frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Lagu ni nombor 8.

0: Okey, ini lagu perjalanan baru Carta minggu lepas daripada Fahimi dengan Dah Sayang. Dah Sayang, dia boleh baca macam-macam. Pukul 9.49 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih masih lagi dengar dan juga layan kami di Terengganu FM. Belum lagi ikut dan juga follow kami dekat TikTok kami, boleh ikut dan juga follow kami ramai-ramai. TikTok kami namanya adalah Terengganu FM _. Sekejap je lagi akan buat live dekat sana. Boleh bersiap sedialah untuk masuk dan juga kita sembang-sembang dengan kawan-kawan kita yang ada dekat live TikTok Terengganu FM. Yang dah pun follow tu, anda dah jadi sebahagian daripada puluhan ribu yang dah pun ikut kami dekat TikTok Terengganu FM _. Okay, Sara Madani untuk semua rakyat Malaysia akan menerima RM200 disalurkan dalam dua fasa. RM100 menjelang Aidilfitri dan RM100 sempena 70 tahun merdeka. Ini melibatkan sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Ya, itu antara yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim melalui Belanjawan 2027 sebelah petang tadi. Siapa yang ikut dan juga tengok dan juga dengar di radio tadi tu, sudah pastinya anda dapat tanggap apa intipati-intipati yang anda rasa apa yang kita dapat untuk Belanjawan 2027 ini kan. Okey, baik, jom sekarang ni kita nak masuk ke kedudukan yang berikutnya. Tadi nombor 8 dan lepas nombor 8, nombor 7 lah pula.
1: Jom, dengar lagu nombor 7.

0: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Sebelum 1 minit malam masuk jam yang terbaru pertemuan kita, jam yang kedua, edisi 9 Oktober 2026. Masih lagi hal teman anda sampai 12 tengah malam nanti. Dan di jam yang kedua ni ada lagi 5 lagu yang belum kita dengarkan untuk kedudukan 5 lagu terbaik dalam carta untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, kita ada satu lagi lagu yang terpaksa ucapkan selamat tinggal setiap minggu. Sayonara bye bye, sebab kita keluar daripada carta. Dan lagu yang terkeluar daripada carta untuk minggu ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh Usop dengan Mungkir. Terkeluar daripada carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ini. Lepas ni kita jumpa lagi untuk kedudukan 5 lagu terbaik dalam carta. Lagu mana agaknya ya?

Terengganu FM, 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1? Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepas.

0: I don't love you anymore. Sorry. Sorry to say. Sedih betul lah. Dulu-dulu banyak aku bagi peluang kepadamu. Sampai 100 peluang aku bagi. 100 tu banyak sangat melampau. Sampai 10 peluang yang aku berikan kepadamu, tapi kau tetap juga tidak menghargai aku. Jadi akhir sekali aku katakan kepadamu, I don't love you anymore. Minta maaf banyak-banyak ya. Sila ke kaunter sebelah. Panjang pula. Daripada Misha Omar, minggu ni nombor 5 dalam carta top 10 Terengganu FM dengan I don't love you anymore. Lagu ni adalah lagu kesinambungan untuk lagu Break yang keluar pada tahun lepas 2025. Okey. Baik, kita dah pun dengarkan lagu nombor 5. Maksudnya kita ada 4 lagi lagu yang belum kita dengarkan untuk jam yang kedua ni. 4 lagu ni adalah 4 lagu terbaik lah. Kalau mak campur dengan lagu nombor 5 tadi tu, I Don't Love You Anymore Misha Omar tadi pun termasuk dalam kedudukan 5 lagu terbaik carta untuk minggu ini. Anda rasa lagu mana yang jadi juara carta untuk minggu ni? Adakah juara sama macam minggu lepas? Ke lagu ni? Mungkin cakap lagu ni.
1: Bukan macam dulu lagi.
0: Ke lagu ni? Okeylah, jom kita dengarkan lagu di nombor 4.
2: Lagu seterusnya, nombor 4.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la La Sela.
1: Naik juara pada minggu ini. Milik lagu ini.

0: Bahasa Dayan Trisha dengan Jangan Lupa Jaga Dirimu, nombor 8 dalam carta. Tapi minggu ni naik ke nombor 2 dalam carta Top 10 Terengganu FM. Itu semua adalah hasil undian anda semua yang dah pun anda undi dekat page kami dekat Facebook rasmi Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Kalau yang baru saja singgah dekat live TikTok kita ni, saya sedang live dekat TikTok live Terengganu FM _. Boleh masuk ramai-ramai kat sana. Boleh sembang-sembang dengan kawan-kawan kita yang ada dekat sana. Ada yang cakap malam ni baru habis makan, baru siap makan, baru siap minum ya. Ada yang kata ngetih dengan kawan-kawan dekat ketih ni. Macam Abi, Potih dan juga Mi Sama ni tengah ngetih dekat Dungun eh. Ketih. Kat ketih ketih Dungun. Ketih. Kat ketih. Sambil-sambil layan live TikTok Terengganu FM malam ni. Terima kasih banyak-banyak ya. Nampak atas meja tu licin Melaka dah tu. Alhamdulillah. Okey, jom kita nak dengarkan lagu yang jadi juara untuk minggu ni.
1: Lagu ini memegang tahta juara pada minggu ini. Juara carta Top 10 Terengganu FM.

Fat Evan sama-sama dengan Yasin, zaman-zaman sekolah, di bangku sekolah dulu. Wow, di bangku sekolah dulu. Popular lah lagu ni kan. Sebabnya lagu yang berentak semacam ini jarang-jarang kita dengar waktu itu. Kalau kita dengar waktu itu, macam sesuatu yang orang pun kata fresh dan juga terkini lah, irama seperti ini kan. Okay, kita dah pukul 10.43 minit malam. Selamat malam semua. Terima kasih untuk yang masih lagi dengarkan kami di Terengganu FM sekarang ni, dalam carta top 10 Terengganu FM. Sampai masa untuk anda semua tentukan 3 lagu terbaik carta untuk minggu depan. Nombor 3 anda rasa lagu apa? Nombor 2 lagu apa? Dan juara carta minggu depan lagu apa? Kita ada Nur Aniza di Kuala Terengganu. Dia kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu I Don't Love You Anymore Misha Omar. Nombor 2 saya nak lagu Cuba Jadi Aku Nadira. Dan juara carta minggu depan saya nak lagu Rencong juga Datuk Seri Siti Nurhaliza. Terima kasih banyak-banyak ya. Kita juga ada Alip. Apa khabar Alip? Alip di dekat airport Gong Badak ni, dia kata tengah layan Terengganu FM ni. Okey, nombor 3 minggu depan saya nak lagu Alalala Sayang Kaibaha. Nombor 2 saya nak lagu Jangan Lupa Jaga Dirimu Dayan Trisha. Dan juga Rencong Datuk Sri Sino Aliza, saya nak jadi juara untuk minggu depan. Terima kasih banyak-banyak. Lagi kita juga ada Aini. Apa khabar Aini? Aini kata Gila Bayang Amah Haikal nombor 3 minggu depan. Nombor 2 saya nak lagu Pulang daripada Wani Khairi. Dan juara carta minggu depan saya nak lagu Nadira dengan Cuba Jadi Aku. Tak apa, anda boleh undi banyak-banyak lagi. Kalau nak undi dengan lebih banyak, anda boleh ke page kami dekat Facebook rasmi Terengganu FM. Nanti kita akan gabungkan undian anda semua. Yang ada pun anda undi untuk 3 lagu terbaik dan juga yang ada dekat page kami untuk kedudukannya minggu depan. Kita ke tahun 1984, Datuk Jamal Abdillah dengan aku.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, saya Owi. Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Malam anda harus tenang-tenang saja bertemankan DJ Hal di Terengganu FM. Ada malam, ada DJ Hal.

Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali bersama-sama kami di Selekta 912 dengan 2 FM. Pukul 11.18 minit malam. Selamat malam hari ini 9.10.2026. Apa khabar anda? Ada yang sambut ulang tahun kelahiran ke hari ini? Kalau ada yang sambut ulang tahun tu, yang ke berapa? Yang ke 9 tahun. Oh, sama macam tarikh hari ini. Yang ke 19, yang ke 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89. Jadi semoga banyak umur dan juga murah rezeki. Itu hanya angka saja. Yang paling penting kita dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, sihat jiwa dan juga raga. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita, ya. Sebabnya setiap tahun memang angka akan bertambah, angka akan meningkat. Kita tak boleh lari daripada itu, kan. Tapi kalau kesihatan kita, kita sentiasa menjaga dengan baik apa yang dikurniakan oleh Allah SWT ni, insyaAllah sihat jiwa raga kita, panjang umur murah rezeki untuk kita terus melangkah ke kaki di atas muka bumi yang fana ini, sampai kita beribadat. Okey, jam yang ketiga boleh buat ucapan dan juga dedikasi sama alam. Boleh telefon kami 0962353330 dan juga 6238330. Antara intipati lelaki berkenaan dengan belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelah petang tadi. Ini berkenaan dengan SARA, kini boleh beli barang basah dan juga segar. Boleh ditebus di 216 Pasar Tani Farma, 630 juta ke 750 juta. Itu peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. 35,000 program sasaran jualan program ataupun jualan sasaran program jualan rakyat di seluruh negara sepanjang 2027. Itulah antara yang kita boleh kongsikan dengan anda. Banyak infografik sebenarnya, anda boleh baca dan juga dapatkan sendiri dekat page kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Di jam yang ketiga ni, kita nak mainkan lagu-lagu yang bertemakan haiwan. Kalau tadi tu ada lagu persembahan Dato' M. Nasir dengan Raja Wali Terbang Tinggi. Seterusnya ini lagu persembahan Itu Z dengan Itik Gembo-Gembo. Lepas ni lagu pasal apa pula? Gajah, angsa, kupu-kupu, rama-rama, kuda, burung, harimau. Kita dengar lepas ni, ya.

0: malam anda, ada bulan, ada bintang, ada DJ Hal.
1: Berhembus angin malam.
2: Ya betul tu, anda bukan sekadar bertemankan bulan dan juga bintang, anda juga bertemankan suara saya. Saya Hal, teman anda sampai 12.30 malam nanti di stesen Terengganu FM inilah. Bermula pukul 9 malam tadi sampai 12.30 malam. Kejap je lagi, sekarang dah pukul 11.30 minit malam. Okey, antara intipati belanjawan 2027 lagi, ini berita gembira untuk ibu bapa. Peruntukan pendidikan kekal tertinggi 66.2 bilion ke 69 bilion. Dan 150 ke RM200 bantuan awal persekolahan bagi seorang murid, dan peruntukan 1 bilion dinaikkan ke 2 bilion penyelenggaraan semua jenis sekolah. Itu antaranya ya. Baik, saya nak bacakan kiriman yang masuk untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam di WhatsApp kita. Kita ada Rupiah di Cikamat, dia kata ucapan untuk Osman Gubai, Abang Fadil, Haji Alijah, Adina Osman, Mawar Ismail, Linda Sarawak, dan juga semua pendengar Terengganu FM. Kita ada Cik Mi di Masjid Haji Kadir, untuk Abang Fadil, Tema, Mo'ngo, dan juga untuk Kimi dan juga isteri, Syam, Zimanin, dan juga Kak Leha, Kak Nundunga, dan juga Mas 10, Mas 14, dan juga sahabat Terengganu FM semua, dengan ucapan selamat malam. Kita juga ada kiriman daripada Kimi di Batu Rakit ni, untuk isteri saya Nur Afiza, Cik Mi, Din, Khairuddin, dan juga Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Noh, Puan Mat, Kak Mah, Puteri Khaimah, dan juga Mekna, serta Mas 14, dan juga Syambulu Gading, dan juga semualah pendengar-pendengar FM yang saya selalu buat ucapan dengan ucapan selamat malam. Kita nak bersama dengan pemanggil dekat talian ni. Siapa yang ada ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, jom kita dengarkan lagi lagu yang bertemakan haiwan seterusnya. Ini lagu yang bertajuk Terbang Helang. Lagu ini keluar pada tahun 1981.

0: Dato' Aisyah, lagu di tahun 1990 dengan Camar Yang Pulang. Okey. Kepada komoditi orang kurang upaya, suka cerita berkenaan dengan peruntukan keseluruhan bagi bantuan OKU meningkat kepada RM1.5 bilion untuk manfaat lebih 300,000 OKU. Jadi kadar bantuan penjagaan OKU terlantar dan juga pesakit kronik ditingkatkan daripada RM500 kepada RM600 sebulan. Ambang pendapatan bagi melayakkan allowan pekerja orang kurang upaya ditingkatkan daripada RM1,700 kepada RM2,000. Allowan murid berkeperluan pendidikan khas ditingkatkan daripada RM150 kepada RM200 sebulan untuk memanfaatkan 150,000 murid istimewa termasuk anak autistik. Itu antara dipati berkenaan dengan belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan sebelah petang tadi ya. Terdapat pukul 11.45 minit malam sekarang ini. Kita nak bersama dengan pemanggil kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas ke?
1: Selamat malam.
0: Ha.
1: Lama tak masuk.
0: Oh, lama sok mo. Esok pun lama juga. Lusa pun lama sok juga.
1: Lama tak masuk. Ini rindu lah. Ini masuk. Ini rindu.
0: Terima kasih. Ucapan untuk siapa tu?
1: Okey. Mana ucapkan selamat malam. Buat Abang Fadil yang diingati selalu tu. Dia sayangnya selalu tu. Lepas tu buat Syam Bergadi. Selamat malam. Lepas tu buat Kak Leha. Selamat malam juga. Lepas tu buat Kak Ano Dungu. Selamat malam. Lepas tu 4 orang lah tu. Satu seorang lagi tu buat Usman goodbye. Mau jaga sama malam. Dan luar hal tu sama ambil tugas lah. Balik hati-hati lah.
0: Terima kasih. Okay.
1: Assalamualaikum. Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
2: Kenapa aku terputus ni?
0: I don't know. Siapa tu?
2: Ha?
0: Umi ke?
2: Ya, saya.
0: Okey, ingatan Umi untuk siapa malam ni, Umi?
2: Saya ucap malam ni untuk Mak Allah kita tu. Lepas tu, Din Karodin. Isteri dia, Pak Mak Besut. Kak Amir Haji. Lepas tu, pada Kak Noh. Lepas tu, pada Kak Mah. Kak Mah, Unggur Raja tu. Lama dah tak ada suara dia. Lepas tu, semualah yang mengenali Umi tu. Padahal
0: Haa,
2: Umi nak tanya
0: sikit. Dia pun lalu nak tanya on air ni. Tanya gapo?
2: Kita ni, omor kita ni turun ke ke bawah, ke naik ke turun. Macam Mimi rasa Mimi naik. Turun.
0: Kenapa pula?
2: Dah turun lah, kau muda, kau muda.
0: Mana bukti muda, kau muda?
2: Tak tahulah bukti dia tak ada.
0: Hantar WhatsApp.
2: Terima kasih,
0: Mi.
2: Okay,
0: yeah. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam saya bagi tahu tadi, saya tak tahu angka kita akan meningkat. Tapi kalau kesihatan kita semakin tahun semakin orang kata baik saja, okeylah, baguslah, alhamdulillah ya. Yang paling penting kita kena pandai jaga kesihatan kita lah kan. Okey, kita ada Afif Nur Syazaf di Kedah. Dia kata saya nak cakap selamat malam untuk semua pendengar dengan FM lah, dengan ucapan selamat malam. Mazuki Jabi, berprasangka baiklah pada semua orang, tapi jangan sangka semua orang baik. Terima kasih. Kita juga ada Puteri Khaimah. Untuk Din, Nik Sharifah, Kak Niksu, Kimi Batu Rakyat, Usman Goodbye, Kak Nudunga dan juga semualah pendengar dengan FM. Miss J, selamat malam untuk semua pendengar dengan FM. Syan dekat Bulu Gading, ucapan untuk Cik Mi, Zee Saya, Mas 14, Kak Leha, Kimi, Abang Fadil, Mok Ngoh, Kak Teh Ma, Kak Nudunga dan juga semua pendengar dengan FM. Semoga ceria-ceria selalu. Lepas ni jangan padam mesin ni, biar di sini je. Dada Deng Khairuddin, ucapan untuk Puteri Khaimah, Ali Syawan Semaju, Kimi Betul Rakyat, Linda Sarawak, Umi Johor dan juga Kak Zuraida, serta Pak Mak Besut dan juga semualah pendengar Terengganu FM yang kenal dengan Deng Khairuddin, dengan ucapan selamat malam.

daripada Wali Band dengan ada gajah di sebalik batu. Selain daripada ada gajah di sebalik batu, yang selalu kita dengar adalah ada udang sebalik mi. Tapi sekarang ni macam-macam teknologi dan juga zaman terus berubah, berlalu macam-macam yang kita boleh buat. Salah satunya adalah ada kerang di sebalik kuetiau. Sebab suka makan kuetiau, kerang. Okey, dah sampai ke hujung dah tugas saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi sampai sekarang ni. Itu antara lagu yang mengikut tema kita pada malam ni. Temanya adalah tema yang ada nama haiwan dalam tajuk lagu. Macam tadi tu ada lagu Dato' M. Nasir, Raja Wali Terbang Tinggi. Ada tu A2Z dengan Itik Gembol-Gembol. Lepas tu Tiara Andini dengan Kupu-Kupu, Terbang Helang, Syarifah Aini. Lepas tu Dasar Buaya Cinta, Ani Mayuni, Camar Yang Pulang, Dato' Aisyah. Ada Gajah di Sebalik Batu tadi tu, Wali Band. Dan hujung-hujung ni macam biasalah, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah hati baik, orang selalu senang, orang selalu sayang dengan kita. Sekarang ni Hana undur diri untuk seketika. Yang nak beradu tu sampai beradu. Selamat beristirahat semua. Kita jumpa lagi lain masa. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Yang nak tidur selamat beradu ya. Selamat malam Terengganu. Selamat malam Malaysia. Selamat malam dunia. Melly Goes Low dengan Butterfly. Butterfly.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam ya. Bersama dengan saya, Lin Zainul. Kembali lagi tengah malam ini, hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Terima kasih kepada Aida Jia yang telah bersama-sama dengan anda. Kak Manis kita tadi. Dan sekarang ini saya pula ambil alih. Jadi kepada anda yang mendengar, mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Ada juga yang baru saja melaporkan diri bertugas ya, shift malam. Dan bakal berakhir keesokan hari. Di sebelah siang nanti, mungkin pukul 7 pagi, pukul 8 pagi. Apapun kekal setia bersama-sama dengan kami. Banyak lagu-lagu menarik akan terus menemani anda ya. Ada juga yang dalam perjalanan balik ke kampung halaman atas pelbagai urusan, berhati-hati ketika anda sedang memandu. Sampai dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bangsa. Laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Selamat tengah malam ya, kami ucapkan kepada anda semua, pada teman-teman yang mendengar kami mungkin di mana-mana premis perniagaan, di kedai kopi ya, di mana-mana warung, di restoran. Kami disediakan terus saya temani anda kerana Nasional FM bersiaran 24 jam setiap hari, seminggu. Pelbagai pengisian terus dikongsikan untuk anda. Dan pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, sekitar pukul 3 petang tadi, turut juga disiarkan secara langsung di Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi kita dah dengar kan, antara inisiatif yang diberikan termasuklah inisiatif Rahmah dan Agro telah ditingkatkan kepada RM750 juta ringgit, selain daripada 5,000 jualan agro madani yang menawarkan penganjuran antara barangan segar termasuklah ikan, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, diskaun sehingga 30% juga turut diberikan untuk dinikmati oleh orang ramai ya, termasuklah untuk membeli barangan basah guna sumbangan asas Rahmah. Sara boleh ditebus untuk barangan basah dan segar di 216 Pasar Tani Farma, melibatkan sejumlah 630 juta ringgit peruntukan jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani, melibatkan jualan ataupun melibatkan peruntukan sebanyak 750 juta ringgit ya. Selain itu juga, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing tidak juga dilupakan ya. Pakej sebanyak 160 juta ringgit oleh kerajaan dan Grab meliputi peningkatan kadar pendapatan minimum, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan serta insurans dan caruman per keso. Ini semua untuk menjaga kebajikan pekerja e-hailing dan juga p-hailing yang banyak di negara kita ya. Banyak lagi yang diberikan ya, sempena dengan pembentangan belanjawan 2027 akan saya kongsikan dengan anda selepas ini, termasuk dalam bidang pendidikan ya, bidang perubatan untuk orang kata apa, para pekerja termasuk pekerja awam dan juga swasta, sektor pertanian yang tidak dilupakan ya, juga mereka yang bekerja kontrak, untuk doktor dan sebagainya, tiada lagi doktor kontrak. Ini kerana sebanyak 46.5 bilion ringgit peruntukan keseluruhan diberikan kepada Kementerian Kesihatan, dan dengan itu juga 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027. Berita yang cukup bagus ya. Baiklah, teruskan siaran bersama-sama dengan kami, Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Lagawan 2027 Malaysia Madani

Zaibur bersama dengan kami di Nelson 11. Sentiasa di hati Fahrenheit ya, dengan lagunya Kasih Orang Muda. Tak ada yang muda, tak adalah warga lama ya. Jadi sama-sama kita saling santun menyantuni, hormat menghormati, kerana kita hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama juga ya. Jadi amat penting untuk kita mengambil berat, saling bertolak ansur, bertoleransi sesama kita, untuk kita nikmati keamanan, kedamaian dan juga keindahan ya, kerana hidup ni sekejap sahaja. Jangan dipanjang-panjangkan perkara yang mungkin boleh merosakkan, menjejaskan hubungan sesama kita ya. Selamat tengah malam saya ucapkan untuk anda yang belum lagi melelapkan mata, baru saja sampai ke rumah. Tadi punyalah banyak kerja kan yang perlu anda uruskan. Sebab kalau kita tak bereskan tugas kita, semalam hari Jumaat ya, ni dah masuk hari Sabtu dah ni, hari baru untuk hari ini kan, 10 Oktober 2026. Ada tugasan lain yang menanti anda, jadi penting untuk kita tidak bertangguh-tangguh. Sikap bertangguh-tangguh ni akan merugikan diri kita ya. Baik, teruskan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.

selamat tengah malam kami jagakan untuk anda. Ya, hari Sabtu hari ini mungkin ada yang mempunyai perancangan nak buat sesuatu. Ada perjumpaan, pertemuan anggota keluarga anda ya, nak buat majlis makan-makan. Maklumlah kan masing-masing sibuk sebelum ini dah lama tak bertemu, ataupun pertemuan tersebut sesuatu yang istimewa untuk membincangkan majlis pertunangan, majlis merisik, majlis perkahwinan ya. Salah seorang anggota keluarga anda yang akan menerima kedatangan orang baru dalam kehidupan mereka kan. Jadi kita sebagai ahli keluarga tu, kita sama-samalah mengimarahkan majlis yang diadakan. Mana yang boleh kita bantu tu, kita bantulah ya. Esok lusa kalau kita pula kan mengadakan majlis kenduri kendara, tentu sekali kita inginkan anggota keluarga kita ya, adik beradik kita, saudara mara kita juga hadir untuk sama-sama ialah mengadakan majlis perbincangan kan, buah fikiran dan sebagainya lah. Jadi ini sememangnya sangat-sangat penting ya. Kita dapatkan hubungan ukhuwah sesama kita. Jadi kepada pendengar-pendengar yang sedang layan National FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan untuk anda. Anda terus ditemani di National FM, lagu-lagu yang telah pun disusun khas oleh penerbit khas untuk anda, bersama dengan kami National FM.

0: hingga 2030.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.

Dan sana FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada anda semua. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat ya. Penting untuk kita menjaga kesihatan kita tatkala jerebu agak mengganas juga ya. Jerebu yang kita nampak langit seakan-akan bertukar kelabu. Ramai juga yang berasa kurang sihat ya, mengalami masalah pernafasan ya, sakit tekak, demam, selsema dan sebagainya. Ini kerana jerebu juga boleh mencetuskan serangan asma dan juga memburukkan lagi penyakit paru-paru. Antara kes-kes yang teruk juga, nyawa kita boleh terancam ya. Jadi penting untuk kita menjaga keselamatan kita ketika berada di luar, kurang-kurangkan berjalan kaki di luar dalam keadaan kita tak nampak bangunan. Walaupun sebelum ini bangunan tersebut dekat dengan kita, terang benderang kita nampak kan, tapi disebabkan oleh kes-kes jerebu ini kelihatan agak samar ya, penglihatan kita semakin terhad. Kalau anda perlu menggunakan pelitup muka, pakailah pelitup muka ya, dan kerap membasuh muka anda dengan air kosong ya, basuh tangan anda, bersihkan diri anda. Kebersihan asas dalam kehidupan kita. Jerebu di luar ni nampak macam tak ada apa-apa, tetapi ianya boleh menyebabkan berlakunya kesesakan nafas ya, masalah paru-paru, batuk dan sebagainya, terutamanya di kalangan kanak-kanak di mana antibodi mereka masih lagi lemah ya, tidak sekuat orang dewasa. Disebabkan itu jugalah seandainya IPU mencecah lebih 200, semua sekolah perlu ditutup demi keselamatan para pelajar. Teruskan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

kerana janji ya. Kalau boleh jangan kita mungkiri janji yang telah pun kita meterai kan. Kerana kita perlu ingat ya, kita berpegang kepada janji, janji harus dikotakan ya. Terima kasih kepada semua teman-teman. Selamat pagi. Lin Zani ucapkan untuk anda. Sedang buat apa tu? Ada yang sedang menjamu selera? Apa kena kopi ke, roti canai ke, dekat kedai mamak ya, dekat mana-mana warung kan. Hari ini hari Sabtu ya, ramai yang bercuti. Apatah lagi pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan ya. Segala kegusaran, kerisauan telah pun terlerai ya. Jadi kita dah tahu banyak sektor mendapat manfaat daripada pembentangan bajet, pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam pukul 3 petang. Turut juga mendapat manfaat ialah sekolah ya, yang melibatkan penyelenggaraan sekolah sebanyak 2 bilion ringgit diperuntukkan untuk SJKC pula sejumlah 100 juta ringgit diperuntukkan untuk penyelenggaraan, sementara sekolah agama di seluruh negara peruntukan sebanyak 200 juta ringgit diperuntukkan ya, demi persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, selamat dan juga kondusif untuk para pelajar kita. Jadi untuk adik-adik, belajarlah bersungguh-sungguh demi masa depan ya, dan elak terjebak dengan cinta kerana ini akan menjejaskan pembelajaran ya, akan melemahkan jiwa dan raga, akan menyebabkan kita tiba-tiba merasa cemburu dengan orang yang kita suka, padahal misi kita ke sekolah ialah untuk menimba ilmu. Apatah lagi kalau masih lagi berada di sekolah rendah, sekolah menengah alahai ya, SPM pun kita belum ambil lagi. Jadi buatlah yang terbaik, masa depan sangat penting. Bila dah bekerja kelak, balas jasa ibu ayah ataupun penjaga kita ya. Selepas itu barulah kita boleh nak bercinta, bercintun dan sebagainya lah, mencari pasangan hidup kita, dan diharapkan agar kita bertenang sewaktu kita masih lagi menuntut ilmu ya. Terima kasih kepada semua yang terus mendengar. Inilah Nasional FM.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bantuan warga emas tahun depan.
0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

kepada anda semua ya, yang belum lagi tidur, nak hantar ucapan, boleh kirimkan di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya Firwan Masran nak ucapkan selamat pagi kepada Lin yang sedang bertugas, Ahran Ahmadal juga begitu. Salam dari kejauhan, saya dari Kampung Sentosa Jaya Kina Batangan, nak ucapkan salam bertemasya dan berhibur kepada semualah. Selamat bujur minggu kan, ramai yang bercuti hari ini. Nani Ani juga nak ucapkan selamat pagi, malam terang benderang ya, ditemani bintang, lagu-lagu yang berkumandang, lepak santai bersama dengan Lin Zainul. Aiman Taman Ria Miau ya, nak ucapkan salam beristirahatlah kepada rakan-rakan. Saya berada di rumah di Tawau Sabah, tetap layan Nasional FM juga. Sementara Shikin Amir juga, kalau lapar jangan lupa jamu selera, jangan biarkan perut kita berkeroncong. Sambil itu dengan dengarkan kami, inilah Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Bintang Piramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya

daripada budak kacamata menghiburkan anda. Baik, bermula semalam ya, 9 Oktober, dijangka berterusan sehinggalah penghujung Oktober ini, permulaan fasa peralihan monsun yang menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei 2026 ya. Jadi orang ramai diminta berhati-hati kerana monsun, orang kata apa, peralihan monsun ini akan mengakibatkan hujan lebat turun di sesetengah negeri ya. Jadi sama-sama kita lakukan persediaan awal. Terima kasih kepada Nana buat Ijam ya, kepada Rosli yang ketika ini sedang layan Nasional FM sentiasa di hati. Juga kiriman ucapan yang saya terima antaranya daripada Mona Rahim di Cemoh Perak, tetap layan Nasional FM le pagi ni, tak ketinggalan, daripada Biah di Semarahan Sarawak. Selamat pagi, semoga segala urusan kita dipermudahkan. Rakan kita Nida Wahida dari Senai Johor Bahru tetap dengar Nasional FM. Shikin Amir juga begitu ya. Yang ini kiriman daripada Nur Isa, ucapan selamat pagi dan juga untuk rakan-rakan yang mengenali di Kampung Simpang Pulai di Ipoh Perak. Dalam hidup ini janganlah kita sombong menyombong dok. Mungkin esok lusa kita memerlukan pertolongan daripada orang. Kalau jalan tu asyik apa orang kata mendongak ke langit aja, hidup le memandang ke bumi, macam manalah kan hubungan kita dengan orang di sekeliling kita. Tak kali kita dalam kejatuhan ya, kesusahan, kita perlukan pertolongan orang. Tidak ada manusia yang hidup seorang diri di muka bumi ini. Azi Muhammad Tahir, selamat pagi Azi, diucapkannya semoga Azi dalam keadaan sihat walafiat. Azi Muhammad Tahir ini dari Kluang, Johor, hadir pada pagi ini. Semakin cantik, semakin manis Azi ya. Baiklah, teruskan bersama-sama dengan kami.

0: Terenggalek, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, Raja Anggun memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
0: Lagu baru.

pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: guru pendidikan khas.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Banyak lagu-lagu telah pun disiarkan khas untuk hiburan kita bersama-sama pada awal pagi ini. Dah pun pukul 2.22 minit pagi. Selamat pagi untuk anda di mana agaknya lokasi anda berada. Masih lagi memandu di jalan utama, jalan bandaran, ya, jalan persekutuan ataupun di lebuh raya utama negara. Sentiasa utamakan keselamatan, ya. Memandu pada waktu-waktu begini, jangan lupa pasang lampu kenderaan anda bagi melancarkan lagi perjalanan, ya. Namun seandainya anda terasa macam penat lah, letih lah dan memandu agak lama kan, apa kata anda berehat di mana-mana R&R, ya, tempat rehat dan juga rawat untuk anda luruskan pinggang. Ada yang nak menggeliat, ada yang nak minum minuman panas, ya, ada yang nak berjalan-jalan di kawasan sekitar kan. Kadang-kadang bila kita dah memandu agak lama, duduk berjam kan, dengan posisi yang sama, itu pun tidak bagus untuk kesihatan tubuh badan kita, untuk pinggang kita kan. Sekali-sekali kita keluar sekejap, kita berjalan-jalan, ya, sebelum kita sambung kembali pemanduan. Ada juga yang nak isi minyak, semakin sedikit dah tu minyak tu, jangan tunggu sampai habis, sampai lampu minyak tu dah berkelip-kelip dah, bahaya sungguh, ya, bahaya. Selamat memandu sambil dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: masuk latihan kontrak, yaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali, sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

Sentiasa berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya kalau anda memandu pun kan, jangan fikir kita dalam kenderaan, tidak ada perkara yang boleh menimpa kita. Kalau adalah seseorang datang ke kenderaan anda meminta bantuan, ya, waktu tu mungkin anda keseorangan dan anda pula merasa serba salah antara nak hulurkan bantuan dengan risau akan keselamatan diri anda. Nak membantu tetapi pada waktu yang sama kita tak tahu, ya, siapa yang berada di luar kenderaan dan apa sebenarnya yang orang tersebut mahukan daripada anda. Ada satu perkongsian yang mendapat perhatian di Threads, ya, berkenaan dengan seorang pengguna menceritakan pengalaman didatangi lelaki yang meminta bantuan ketika dia sedang dalam kenderaannya. Bahagian selebihnya diceritakan menerusi gambar sahaja. Jadi kita, apa orang kata, kalau nak menghulurkan bantuan kena fikir terlebih dahululah, apatah lagi kalau anda merupakan seorang wanita terutamanya kan. Dan kita tidak boleh menganggap orang yang meminta bantuan itu sebagai penipu. Tetapi kita juga tidak wajib untuk membuka pintu kereta untuk menghulurkan bantuan disebabkan oleh rasa bersalah. Jadi kita perlu fikirkan keselamatan diri kita terlebih dahulu, ya. Sebarang ancaman boleh berlaku terhadap diri kita, dan seandainya kita tidak berhati-hatilah, jadi kita disarankan untuk sentiasa berjaga-jaga, ya. Dah banyak dah kes-kes yang dikongsikan di Threads, ya, di media sosial berkenaan dengan perkara ini. Bahaya tetap ada di mana-mana, tetapi kita kena ikut gerak hati kita lah. Kalau kita rasa tak perlu, tak payahlah, ya. Sebab keselamatan kita perlu diutamakan. Baiklah, banyak lagi perkongsian menarik akan terus kami kongsikan bersama dengan anda selepas ini. Nasional FM, sentiasa.

0: Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Kembali ceria bertemankan kami di National FM, sentiasa di hati. Apa khabar anda pada pagi ini? Kan pagi yang menenangkan, ya, pagi yang agak dingin. Tak kala suasana begitu sunyi sepi, kan, terutamanya di kawasan perumahan, kan, ramai dah tidur lena, ada yang bermimpi indah dan sebagainya lah. Namun kepada anda yang masih lagi berjaga, elak membuat bising, ya, kerana ini akan mengganggu kawasan kejiranan anda, ya. Sama-samalah kita sentiasa bertimbang rasa. Kalau kita nak orang menghormati kita, kita kena belajar menghormati orang terlebih dahulu. Hak sebagai jiran perlu kita fikirkan, ya, kerana kita hidup ni bermasyarakat, bukannya hidup seorang diri. Terima kasih kepada Adinda, buat Musa, ya, kepada Kamal, buat Rosa, kepada Kak Ngah, Atun, untuk Joji dan ramai lagi lah rakan-rakan pendengar. Anda sedang layan National FM, sentiasa di hati.

0: akan dibumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang buat mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftaran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramlee 2026. Semuanya hanya di

Kami akan terus bersama-sama dengan anda selama pagi. 3.20 minit pagi, Lin Zanu di sini menemani anda hinggalah jam 6 pagi nanti. Penghargaan ya, bukanlah sekadar ucapan yang lahir di bibir kita semata-mata. Kadang-kadang penghargaan itu boleh diungkapkan dengan pelbagai cara. Bukan pada berapa kali kita mengucapkan terima kasih, tetapi kepada bagaimana kita melayani, menghormati dan juga menjaga hati seseorang ya. Tindakan ini menunjukkan sama ada kita benar-benar menghargai orang itu atau sebaliknya. Penghargaan yang ikhlas juga lebih jelas melalui perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Kerana pada akhirnya orang akan lebih ingat bagaimana kita melayan mereka berbanding apa yang kita ungkapkan. Jadi perbuatan itu sangat-sangat penting ya, untuk kita menzahirkan rasa hormat, rasa santun, rasa menghargai, rasa syukur, rasa gembira dengan apa yang kita miliki. Bukan sekadar barangan tetapi lebih kepada kemanusiaan ya. Terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama-sama dengan kami di National FM sentiasa di hati. 3.28 minit pagi, okey? Selamat pagi kepada anda yang bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugas. Mungkin anda bertugas di sektor perhotelan, ya? Dalam sektor perkilangan. Anda yang membawa pengangkutan awam, ya? Anda yang membawa van, lori, bas ekspres. Semoga anda kekal setia bersama dengan kami. Yang memandu tidak mengantuk, tidak keletihan. Kalau penat tu, berhentilah seketika, ya, di mana-mana tempat yang selamat. Mungkin ada yang nak tidur sebentar, kan, anda nak kunci jam 30 minit, ya, 1 jam. Tapi kena pastikan tempat yang anda berhenti itu tempat yang selamat lah, tidaklah terlalu terpencil sehingga sukar untuk diakses oleh orang lain, kan, kerana kita tak nak nantilah sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku terhadap anda dan juga mungkin pasangan anda. Baik, terus di sini bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati.

Baru-baru ni ada seseorang berkongsi gambar ya berkenaan dengan seorang wanita yang memerap ayamnya tetapi dilakukan di dalam sinki. Sinki tempat kita membasuh pinggan mangkuk dan ayam tersebut telah pun diperap, ditaburkan di dalam sinki tersebut. Sinki tu kosong lah, tak ada pinggan mangkuk dan sebagainya. Dan perkara ini telah menimbulkan pelbagai perdebatan ya di kalangan netizen. Ada yang mengatakan okey, ada yang geli, ada yang rasa perbuatan tersebut salah ya dari aspek kebersihan kerana kuman mudah membiak dan risiko untuk mengalami keracunan makanan pun ada juga ya. Jadi bila kita melihat gambar tersebut kan, sinki sebenarnya bukanlah tempat untuk kita apa orang kata meletakkan ayam-ayam yang telah pun diperap ya. Sinki adalah tempat untuk kita mencuci segala pinggan mangkuk dan sebagainya lah. Ini kerana kalau kita perap ayam dan diletakkan di dalam sinki tersebut, ianya berisiko untuk berlaku pencemaran silang. Selain itu, bakteria juga boleh merebak ya ke sinki dan juga ke permukaan dapur. Jadi kita disarankan untuk kalau kita nak perap tu gunakanlah pinggan atau besin atau bekas untuk memerap segala ayam, ikan dan sebagainya. Selepas diperap, gunakan penutup, simpan di dalam peti sejuk. Bukannya waktu kita dah perap tu kita biarkan je di dalam sinki rumah kita tu sementara kita perangatkan minyak untuk menggoreng ya. Saya tengok pun rasa rasa macam geli pula nak makan kan. Baiklah, sebentar lagi 10 minit menghampiri jam 4 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ucapkan syukur alhamdulillah segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Wajib ya, wajib kita syukuri, kita berlapang dada, kita sentiasa melipat gandakan ibadah, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, yang Maha Berkuasa ya. Terima kasih kepada semua, layan terus National FM.

0: Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan anda sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

Kembali ceria bersama dengan kami di sini di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi kami ucapkan untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ya, ucapkan syukur alhamdulillah kerana mungkin pagi ni anda bertugas, anda dah kunci jam. Memang waktu-waktu begini anda ingin bangun untuk membersihkan diri anda. Untuk umat Islam, ada yang nak mengerjakan solat sunat taubat, ya, solat sunat istikharah, solat sunat hajat dan sebagainya, memohon ya keampunan, kemaafan daripada sang pencipta lah. Jadi sama-sama kita teruskan dengan aktiviti kita, apa yang ingin kita rancang dilakukan sepanjang hari ini. Perancangan itu sangat penting kerana kalau kita gagal untuk merancang, kita merancang untuk gagal. Dan biasa kan dengar kata-kata macam tu. Apapun, terima kasih kepada anda, kepada Julia, buat Hanan, ya, kepada Mat Noor, buat Khairul, untuk Azizan, kepada Mahiran, kepada Julia, buat Shida, ya, yang turut juga layan National FM ketika ini. Begitu juga dengan rakan kita yang bernama Ita Rozaya, ya. Saya harap saya sebut dengan betul, cantik namanya, Ita Rozaya. Untuk UPS dari Kuala Terengganu, sejuk keadaan cuaca pada pagi ini. Tidak ketinggalan Nuri Wi, katanya dia hantar pantun tau. Pergi berkelah di hari Sabtu, naik perahu di atas rakit, cucilah tangan, cucilah tangan setiap waktu. Moga terhindar wabak penyakit. Kan kita khuatiri ya, dengan adanya jerebu yang agak teruk juga boleh menyebabkan masalah kesihatan kita berlarutan, ya, berpanjangan. Mayani Emma Abdul Malik juga turut mendengar National FM. Begitu juga dengan Ita Chot. Kita ada kiriman daripada Muhammad Yusof, ya, Hasna Rizam Zam, kepada Miss Rifa Mizwan, dan juga kiriman daripada Princess Sula. Yang terus bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakan di bumi.
1: Atas wa'at dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rezerv Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Nasional FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Semoga kita sentiasa menjadi orang yang pandai menguruskan tekanan, ya. Kadang-kadang tekanan ini hadir tanpa kita undang, ya. Hadir secara tiba-tiba. Dan tekanan ini juga menyebabkan kita sesak nafas, ya. Kita berada dalam keadaan tidak mampu untuk berfikir dengan waras dan menyebabkan kesedihan, kegundahan, ya, berlaku kepada kita, kepada sesiapa sahaja. Jadi, kalau boleh elak hidup dalam keadaan tertekan. Cuba kita ingat kembali, kan, saat kita dalam kesenangan, ya, saat kita bergembira, berbahagia, jauh daripada sengketa dan sebagainya. Itu saat yang paling indah, ya. Jadi, pengurusan tekanan itu sangat-sangat penting. Perlu kita pelajari. Untuk umat Islam, banyakkan berselawat, ya, berzikir, berdoa, bermunajat, banyakkan bersedekah. Mudah-mudahan kita mampu menangani segala kesedihan yang berlaku dalam kehidupan kita. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan ketenangan jiwa, ketenangan nurani, ya. Selamat pagi untuk anda semua. Lin Zanul akan terus temani anda sampai jam 6 pagi. Teruskan hiburan bersama dengan kami.

sampai ke kepuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Pirabli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9

Ramli 2026. Semuanya hanya di TV2. Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

0: Sentiasa di hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

Kembali ceria bersama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda. Perkara pertama, bila kita terjaga dari tidur, kita perlu lakukan ucapkan syukur Alhamdulillah ya. Peluang, ruang masih lagi diberikan Allah SWT kepada kita sebagai hambanya. Banyakkan bersyukur, kita ambil masa sejenak sebelum kita terus bangkit untuk membersihkan diri kita ya. Ada yang bercadang untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah di masjid. Mungkin hari ini anda bercuti, ada kelapangan ya. Tetapi kalau boleh kita lakukannya, terutamanya untuk kaum Adam ya, secara berjemaah untuk mendapat keberkatan dunia dan juga akhirat, terutamanya solat subuh dan juga solat isyak ya. Terima kasih kepada semua yang terus setia menemani kami di sini. Semua penerima sumbangan tunai Rahmah STR akan menerima sumbangan asas Rahmah SARA sehingga RM150 sebulan ataupun maksimum RM1,800 setahun bermula tahun hadapan, tahun 2027. Langkah ini dijangka memanfaatkan sehingga 9 juta penerima STR. Manakala selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani sebanyak RM100 dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan juga menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Gunakan secara berhemah ya. Semoga kita mampu menangani kos hari hidup ya, dan juga berbelanja dengan sebaiknya. Terus bersama-sama dengan kami, National FM.

kembali ceria bertemankan kami di sini di National FM, sentiasa di hati. Hari ini hari Sabtu ya, kita bersaran bersama-sama. Dah pun 10 Oktober 2026, kita semakin menghampiri hujung tahun ya. Jadi saya kira mungkin banyak juga peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita sepanjang tahun inilah, bermula pada bulan Januari hinggalah sekarang ya, bulan Oktober. Sebelum kita menutup tirai, melabuhkan tirai pada tahun ini, segala ujian, rintangan diharapkan agar kita cekal dan tabah untuk sama-sama mengharunginya ya. Baik, sebentar saja lagi dapat sama-sama kita ikuti rancangan Ulangan Raudhah dengan tajuknya Muslim Yang Terbaik. Ini merupakan bahagian akhir disampaikan oleh Ustaz Syahir Syahbudin, diterbitkan oleh Aizat Azam, dan rakaman ini telah dirakamkan di Masjid Riatul Solihin Seksyen 17 di Shah Alam. Selepas ini di National FM, sentiasa

0: kemuliaan ni bagi siapa? Bagi para kekasihnya. Wa man nafaha, siapa yang tak percaya karamah ni, fan bidhan kalamah, maka ucapannya tak perlu dengar. Dia tak percaya bagi dia lah. Tapi Quran dah cerita dah. Baik, kita tengok malam ni pula pengarang bahaskan tajuk apa. Kata pengarang rahimallahu taala, yusibu man ata'ahu bi fadlihi wa man yasha'a qabatu bi 'adlihi yaghfiru ma yasha'u ghairu ghairu syirki bihi quludun nari duna syakki. Kemudian di sini Allah Subhanahu apa matan Zubat ni menyebutkan Allah Subhanahu wa taala boleh memberikan pahala kepada orang yang melakukan taat. Kerana apa? Bifadlihi, berdasarkan kurnian Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazabkan seseorang bagi azab, itu tanda keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana? Kalau seseorang ni Allah Ta'ala, kita semua ni insyaAllah mudah-mudahan mengharapkan apa ni? Nak masuk syurga. Tapi bukan masuk syurga semata-mata. Nak masuk syurga dengan siapa? Duduk dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Dan lepas nikmat yang paling agung dalam syurga, setelah mana melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Allah rakam dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah. Allah ketika sebut wajah-wajah orang beriman yang berseri, masya-Allah. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena telah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak tahu cara dia macam mana. Salah kat Tuhan. Tapi Allah sebut tadi. Itu nikmat yang paling agung sekali. Kalau orang tanya apa nikmat yang paling agung dalam syurga, jangan beritahu lagi bidadari. Ha? Yang muslimat pula, ha, dalam syurga ada bidadara. Tak ada. Ha? Nikmat paling agung, melihat zat Allah Ta'ala. Nak lihat zat Allah Ta'ala ni bergantung macam mana kita kenal Allah Ta'ala dekat dunia. Kemudian nikmat yang kedua, apabila dapat melihat Nabi kita SAW. Ngaji dengan Nabi, duduk dengan Nabi. Itu masuk syurga. Jadi di sini, kalau seseorang yang telah buat taat, Allah Subhanahu wa taala masukkan syurga dengan apa? Fadlul kurniannya. Bukan dengan keadilannya. Kalau kita insya-Allah, ha? Kalau seseorang hamba Allah ni, manusia ni, Allah masukkan ke dalam syurga dengan keadilan Allah, teruk kita. Teruk kenapa? Katakanlah umur orang dia meninggal 50 tahun. Ha? Kalau lelaki start balik umurnya 15 tahun. Jadi 15 tahun sampai ke 50 tahun, berapa tempoh dia beribadah? 45 tahun. Katakanlah tolak minum, tolak makan, tolak tidur, berapa sangat tempoh dia beribadah selama 45 tahun tadi tu? Congak-congak tolak lebih tambah tak apa, lebih kurang 5 tahun lebih kurang. Ha? Hal lain, dia makan, dia tidur, dia berjalan, beribadah dalam tempoh 45 tahun, tambah tu congok anggarannya 5 tahun saja. Jadi adakah seseorang yang telah buat taat masuk syurga 5 tahun saja? Itu kalau Allah Ta'ala nak kira kita dengan keadilan dia, masuk syurga dengan keadilan dia, lepas 5 tahun ibadah yang aku terima ni ataupun 45 tahun ke, keluarlah daripada syurga. Tak, bukan macam tu. Tapi orang beriman ni hadirin sekalian, kalau dah masuk syurga tu, khulud, kekal dalam syurga selama-lamanya. Oh, balasan ni Allah nak begini. Jadi bukan sebab kita ni banyak ibadah dah, kita buat ibadah ni belum tentu Allah terima. Illa salatu ala Nabi SAW, kecuali selawat kepada Nabi SAW. Kullu a'mali bainal qabuli warrad, semua amalan kita ni sembahyang jemaah, kita puasa, kita sedekah, kita pergi haji, semua ni antara Allah terima ataupun Allah tolak. Dan harap-harap Allah terima lah. Illa salat ala Nabi SAW, kecuali selawat kepada Nabi kita SAW. Faqabulha hatmun bi ghairi taraddudi, maka Allah pasti terima tanpa ada lagi sebarang syak keraguan. Tu jangan tinggal selawat. Buatlah alim macam mana pun, kaya macam mana pun, datuk ke, datin ke, pangkat apa pun, selawat tak boleh tinggal. Nah, Rasulullah tak boleh tinggal, mesti kena buat. Dapat tak? Jadi kita kalau dimasukkan dalam syurga bukan dengan keadilan Allah. Tapi kalau seseorang dihumbat ke dalam neraka ataupun kena azab, itu tanda adilnya Allah Ta'ala. Adillah. Aku minta beriman ke tak beriman? Saya pernah cerita gitu. Apa kan Nabi Musa AS pernah minta, ya Allah, aku teringin sangat nak melihat keadilanmu wahai Allah. Macam mana? Tunjukkan keadilan kau ya Allah supaya aku dapat tengok. Nabi Musa ni, hadirin sekalian, tuan-tuan sekalian, kalimullah, nabi yang dapat bercakap dengan Allah Ta'ala. Minta, maka Allah sebut, wahai Musa, engkau takkan mampu bersabar melihat keadaan aku, ya Allah, dengan taufik engkau, ya Allah. Aku akan bersabar dengan apa perintah engkau, ya Allah. Maka tuan-tuan, Nabi Musa AS dia wahyukan untuk pergi ke satu tempat lembah air, kawasan wadi air lah. Situ Nabi Musa AS diminta duduk tengok saja apa yang berlaku. Bila sampai satu kawasan wadi lembah air, hadirin sekalian, datang seorang prajurit berpakaian kemas sedang tunggang kuda. Dia buat apa, dahaga sangat, berhenti ke situ, tergesa-gesa minum air, tergesa-gesa bangun. Ketika bangun tersebut, uncang duitnya jatuh. Bila uncang duitnya jatuh, dia tak sedar, dia pun pergi bangun. Datang pula seorang budak kecil, datang dekat kawasan air tersebut, tengok nak minum air, tengok-tengok ada duit, ambil duit tersebut, lari. Pertama sekali Nabi Musa tengok, tengok apa hadirin sekalian, kecurian berlaku depan mata. Nabi Musa tahu itu bukan duit budak tersebut tu, ini duit prajurit tadi tu. Tapi arahan apa ni? Sabar, jangan buat apa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila budak tersebut bangun, ada seorang pakcik tua yang buta matanya. Tempat tersebut sudah biasa di dalam kawasan air tadi tu. Dia pun singgah kat situ duduk. Selang beberapa seketika, prajurit tadi sedar uncang duit dia jatuh, dia pun patah balik. Bila patah balik, cari-cari tak jumpa. Maka dia tengok ada seorang pakcik tua ni, maka dia tebak lah, mungkin pakcik ni kot ambil duit aku ni. Bila tanya-tanya pakcik, ada nampak tak duit saya jatuh tadi, saya datang minum air kat sini ni, tak lama tadi je baru. Pakcik tu kata, saya ni tua, buta pula, saya tak tahu, tak nampak. Tempat ni memang orang bawa saya pimpin, tinggalkan dekat sini seketika, lepas tu nanti dia datang ambil, saya tak nampak. Prajurit ni rasa pakcik tua ni curiga, macam nak kelentong, nak tipu je ni. Terus dia rasa marah, tikam, bunuh pakcik tadi tu. Allah. Nabi Musa tengok apa tuan? Tengok kemungkaran yang kedua, pembunuhan berlaku depan mata Nabi Musa AS. Nabi Musa ni orang pegang syariat, mana boleh macam tu. Maka Nabi Musa AS tanya, ya Allah, apa semua ni, ya Allah? Maka dia wahyukan kepada Nabi Musa AS, itulah keadilanku. Macam mana keadilanmu, ya Allah? Budak yang mengambil duit tadi ni daripada prajurit tersebut, ayahnya dulu pernah bekerja dengan prajurit, tetapi tak dibayar gaji, tak dibayarkan upah hasil kerja yang ayahnya buat. Sekarang duit yang diambil oleh budak anak tersebut adalah setimpal yang gaji ataupun upah yang sepatutnya dibayar kepada ayah, kepada budak tadi tu. Padahal balik khisas. Manakala pakcik tua ni kena bunuh, kenapa? Kerana dia satu hari pernah bergaduh dengan ayah budak ni, akhirnya pakcik ni pula bunuh kepada ayah budak ni. Maka akhirnya pakcik tersebut dibunuh semula. Ini panggil keadilan Allah, dibalas dekat dunia ni. Maka di sini pengarang sebut ni, kalau Allah Ta'ala bagi pahala atas ketaatan, bagi syurga atas ketaatan kita ni, itu tanda anugerah Allah. Kita tak ada apa, kita siapa? Allah nak bagi itu besar rahmat ke kita. Tapi kalau Allah nak azab, Allah nak iqab, balas azab neraka, itu tanda keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebutkan lagi mata ni, Allah Ta'ala boleh mengampun apa saja dosa yang kita buat. Kita pernah kata kau, kita pernah pandang rendah pada orang, kita pernah buruk sangka kepada orang, kita macam-macam lah, wallahualam. Semua dosa ni, kalau sekiranya dosa kecil, terampun dengan kita bersalam-salaman, terampun dengan kita sembahyang jemaah, terampun dengan kita ambil wuduk, dengan kita sedekah. Kalau dosa besar, syaratnya terampun mesti dengan taubat nasuha sama tawar. Mesti kena taubat tu, sungguh-sungguh tak mau buat dah, cukup. Kecuali apa dosa yang Allah Ta'ala tak ampun ni, syirik. Dengan dosa syirik ni, siapa yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, bihi khuludna duna syakin, dia akan duduk dalam neraka selama-lamanya tanpa ada sebarang syak. Jadi Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan sekalian, ada doa yang Nabi ajar, kita pernah kongsikan asal sebelum ni, doa yang mana Nabi kata, setiap daripada kamu ni tak terlepas daripada syirik yang kecil. Apa syirik yang kecil? Riak. Nak datang mengajar kata apa, nak akan bagi tahu kata dia ni banyak ilmu, datang masjid kata dia rajin lagi pada ceramah dia, tu syirik kecil dia panggil riak. Buat amalan bukan kerana Allah Taala. Wa huwa akhfa min dabibin namli. Halus sangat. Kadang benda ni tak perasan. Dia sangat halus seperti mana langkahan semut pada waktu malam. Kita nak tengok semut langkah pun tak nampak, apatah lagi pada waktu malam. Maka Nabi ajarkan kepada kita doa ni lah. Ibu ayah semua nanti balik cari dekat Google, doa mengelakkan syirik kecil. Tapi malam ni ikut saya dulu insyaAllah. Kita baca sama-sama. Allahumma inna, sama-sama insyaAllah. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamun. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu menghapuskan dosa kecil, syirik kecil, syirik besar. Selagi mana seseorang ni buat dosa, Allah Ta'ala ni maha ampun.
1: Allahumma

dengarkan bagi anda bertemankan kami di Nasional FM. Ramai juga yang dah bersiap-siap. Ada yang sedang memandu dan masuk dalam kenderaan menghala ke tempat kerja anda. Walaupun hari Sabtu hari cuti bagi kebanyakan orang, tapi ramai juga yang bercuti hari ini. Jadi, apakah agaknya perancangan anda untuk hari ini? Ke mana hala tuju anda? Ada yang bercadang nak balik kampung seketika, ada urusan yang perlu anda bereskan. Tak kurang juga ada hal-hal kecemasan kalau tak diuruskan hari ini. Kalau kita mungkin bertangguh sedikit kan, kita pun tak pasti apa yang bakal berlaku esok. Jadi sementara masa ada, kita uruskan sebaiknya pada hari inilah. Terima kasih juga kepada Nana, buat Zilia, kepada Misran, ya, buat Toman. Kita juga ada kiriman daripada Muhammad, kepada Azizul, buat Sunny, juga kepada Ika yang sedang mendengar Nasional FM sentiasa di hati.

muslimin dan muslimat akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.51 minit pagi, sebentar saja lagi ya. Dan selepas itu rakan setugas akan kembali temani anda bersama dengan Ijad jam 6 pagi. Saya Lin Zana mengundurkan diri, insyaAllah di lain saran kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum. Teruskan bersama dengan kami, Nasional FM.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai menolong orang-orang yang sabar.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah la nasrul ba'd. Alhamdulillah sudah mendengar. Kita bertemu lagi pada hari ini insyaallah seperti biasa juga. Kita membicarakan dalam beberapa perkara lagi tentang yang berlaku dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita dan berbagai-bagai lagi. Jangan cakap apa lawan ni, ingat awak susah. Aku susah macam awak juga tapi tak minta je. Awak ni jangan. Sebab apa kata Nabi SAW? Sebab kadangkala kata Nabi SAW, ya, yang datang kepada kita itu, kalau kita ganas ke, kita garang ke, bagai-bagai mana, kadangkala datang kepada kita, ya, iaitu man laysa bil insan wal jin. Barangkali datang kepada kita itu, dia entah, dia bukan manusia, dia bukan jin, hanya sekadar menguji kamu. Entah-entah datang itu malaikat menguji kita. Allah Ta'ala uji kita. Dia datang nampak macam orang dadah je. Contohnya, malaikat boleh menyamar je. Jawab, wah, 5 hari tak makan bro. Gitu. Ha, macam dadah sebiji saja. Wah, lapar. Ha. Hei, kita kena beri, kita bimbang yang datang itu malaikat, kata Nabi. Dia bukan manusia, bukan jin, tapi malaikat yang datang menguji kamu. Ha, dah macam mana? Ya? Dan kata Nabi SAW, bagaimana kamu nak berbuat? Bagaimana mana kamu nak buat terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kamu? Artinya, kita ada barang, kita ada nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Tapi macam mana? Kaifa sani'ukum fima khawalakumul khawalakumullah. Artinya, malaikat itu datang kepada kita, dia menyamar nak tengok bagaimana kita ini mengurus harta kita ataupun kita bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Ini dah ada kisah ni sedang dengar. Kalau sedang dengar ada masa, tolong buka hadis Nabi SAW menceritakan bagaimana malaikat pernah datang pada 3 orang manusia yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Ya, dalam 3 itu ada pertama orang botak, orang sopak dan seorang buta. Hanya orang buta saja yang bersyukur dengan nikmat. Yang 2 lagi orang botak dan orang sopak, dia menolak orang itu. Ya, dia memaki dan berbagai lagi mengatakan kata baik, lalu Allah Ta'ala miskinkan dia kembali. Ini kena ingat. Itu Nabi pesan sedang mendengar. Ya, baik tu kita kena ingat. Kalau orang datang meminta pada kita, minta tolong cakap baik, tolak dengan baik, cakap lembut-lembut. Kalau ada sikit pun bagi jugalah. Ya, kalau ada banyak bagilah. Kenapa? Entah-entah dia bukan jin, bukan manusia, barangkali malaikat untuk datang. Ya Allah Ta'ala untuk menduga nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Okey, sedang mendengar ya. Ini pengalaman barangkali semua orang rasa, semua orang pernah lalui fenomena yang begini insyaAllah. Okey, kita berubah pada fenomena yang terbaik insyaAllah. Okey, sekarang saja. Hingga bertemu lagi. Ya, berhati-hati dengan orang yang datang minta pada kita insyaAllah. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. 6.45 minit pagi. Hari ni ujian sikit. Di hari lahirku, okey. Demam. Alamak, demam pula. Kus-kus dari pagi tadi, sejuk ketul pagi ni. Hari ini pertemuan kita untuk edisi hari Sabtu 10 Oktober 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bertemankan suara ini, saya Farah Haji Fauzi, temani anda sampai ke 10 pagi nanti. Kita berteman, okey? Kita kongsi-kongsi sikit cerita pagi ini. Bolehlah telefon Farah 6235330, 6238330 yang anda berkesempatan sebelum kita masuk ke pukul 7 pagi. Assalamualaikum. Siapa tu?
1: Abang sayang.
0: Ya, waalaikumsalam Kak Leha sayang. Kak Leha?
1: Ya.
0: Ya, kan ada cerita pagi ni Kak Leha. Farah demam ni Kak Leha. Ketor se.
1: Oh, demam. Ya, Farah demam.
0: Yelah. Dah Kak Leha, kita guana pagi ni. Ada lagi mana-mana hari Sabtu ni?
1: Ada Kak Leha ada jalan. Kak Leha kurung dah rumah dah putih.
0: Oh, putih lah dia. Doleh ambil gambar dekat-dekat ni.
1: Doleh.
0: Oh, doleh lah sebab takut jauh beza. Kak Leha putih.
1: Parah putih.
0: Parah cegah kulit. Dah, terima kasih lah Kak Leha ni.
1: Sama parah sayang.
0: Okey. Sama-sama jugalah Kak Leha sayang. Halo.
2: Halo.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. You.
2: Barakallah fi umri Farah Fauzi.
0: Terima kasih. Jazakallah. Syukran.
2: Semoga segala keinginan tercapai, dipermudahkan segala urusan.
0: Amin. Allah bagi ujian sikit hari jadi ni. Apa demam?
2: Demam. Demam itu orang kata penghapus dosa.
0: Amin. Banyak dosa dia pun kita ni. Molek juga kena demam tau.
2: Ya, dia musim Farah.
0: Yelah.
2: Kan tubuh masih ada. Kena banyak rehat lah. Kena makan makanan berhasiat. Banyakkan air masak tu.
0: Bubur-bubur ada rumah?
2: Bubur? Nak bubur benda apa?
0: Rasa nak makan bubur orang buat je.
2: Lah kat aku. Tinggi tu rumah.
0: Hak masuk sendiri tak apa. Hak di rumah, lelaki masuk tak apa. Nak orang lain masuk jiran-jiran ke, orang kawan
2: orang
0: ke.
2: Orang kata kalau jadi hot sedap ulut ni, dia memang gitu.
0: Oh, tu lah. Biasa pagi saya kena minum air suang. Hari ni macam ada air suang kan, sedap-sedap lah kan, air kosong kan. Malik ya, ada boleh minum air kopi.
2: Pahit mulut. Orang tua kata pahit mulut ni, dia main tak rasa nak makan tak selera. Rasa nak tapi tak mau telang.
0: Takut pulak, takut kurus.
2: Oh. Dari dua je. Dia amba kena dah bawa dari situ rumah ni.
0: Allah.
2: Bahawa tu, dia lah, suami lah ada batuk sikit lagi. Tapi okey lah, lesik sikit ni. Musa jerebu ni memang gitu.
0: Betul. Hidup-hidup lama sikit luar tak.
2: Nak
0: lain
2: ni
0: pula
2: ni
0: majlis tu kena buat banyak. Aduh lah. Orang ni minta maaf lah kalau dapat hadir tu bahaya kot kita hadir duk batuk kong-kong depan orang.
2: Oh, lepas tu kita pergi kenduri alik-alik pukul 1, pukul 2 tu. Memang susah hati sikit. Kemarin pun saya pergi kenduri alik-alik ajin tu. Dalam pukul 3 tu memang lebat daripada nu sampai ke Bukit Payung tu hujang.
0: Hujang alik nu dulu.
2: Tu jamah tu baru serik sikit.
0: Gitu.
2: Oh, tu kata nak jalan belah-belah petala ni kena memikir 3 kali dah sebab musim dia tu kan ni.
0: Kang, nak masuk monsun dah kita ni.
2: Ya.
0: Okey, Ayu, terima kasih banyak siap bubuk kabar
2: moga
0: lah ni.
2: Moga cepat sihat ya, FF.
0: Amin.
2: Ya, selamat berkongsi. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Bosok.
0: Bosok, kan ni bosok cerita kita hari ni bosok?
3: Hari ni balik surah.
0: Balik surah? Ya. Dah Pak Ustaz tak mau nyanyi hari jadi ke Farah hari ni? Happy day to you. Terima kasih lah Pak Ustaz. Oh, ni pula siapa tu? Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam.
4: Siapa dah tak kenal dah suara?
0: Oh, siapa tak kenal suara tu?
4: Farah
0: ke? Ya, Farah.
4: Lain Farah.
0: Ya, Farah batuk semua demam ada belaka. Malang mesej ke boh tapi kita masih lewat dah kang. Dia pun tidur dah. Dia nak kabut dengan main konti. Lepas tu kita mikir. Kita ni sebab mak kita tukang buka siaran. Biarlah mari tu kok. Kak ni pagi ni balas mesej dia kata boleh tak? Boleh lah kak boleh. Kalau tak boleh saya balik.
1: kita, mana, waktu
0: kalau kita nak buka siaran tak apa. Waktu ke 10 boleh tahan lagi. Orang lain boleh ganti. Sabar dok kena. Tapi sedap lagi lah.
1: Sedap. Lunak suara merdu.
0: Merdu tu tak apa.
1: Macam mula berindu.
0: Aduh. Hilang demang hari ni. Bunga suka tu sedap dah rasa hilang demang.
1: Ya.
0: Terima kasih Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, 6.51 minit pagi.

0: 5 minit pagi. Sakit-sakit pun rasa bahagia pagi ni. Tengok WhatsApp ni penuh. Orang bagi ucapan birthday. Orang bagi ucapan suruh makan ubat. Pak Usop bayi Datuk. Sayang juga Pak Usop ke Farah ni. Pak Usop kata selamat hari jadi Farah Fauzi. Makan ubat ikut arahan. Okey Pak Usop. Sebab Pak Usop kita makanlah ubat ikut arahan. Meknam Bukit Dimang. Semoga Farah cepat sembuh. Selamat hari lahir Farah. Semoga bahagia di samping family tersayang. InsyaAllah amin. Meknam juga okey. Kak Ba biasa Kak Ba senang. Kak Ba senang pagi Kak Ba. Mak Wang pula happy birthday. Comelnya Mak Wang. Gambar ni. Semoga cepat sihat Farah. Hari kami baru ni hari jadi dah. Oh hari jadi Mak Wang. Hari kami baru ni. Selamat hari jadi Mak Wang. Ada kesempatan kita potong kek sama-sama lah Mak Wang. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, siapa tu?
1: Zakaria daripada Kuantan.
0: Cik Zakaria dari Kuantan kita. Cik Zakaria hari ni lagi jalan mana-mana ke Zakaria?
1: Tak dengar tu dengan tekanan FM ya.
0: Oh dengar tekanan FM dari pagi pakai petang apa malam eh?
1: Nak ucapkan sabar yang dia tu Cik Farah ni benar-benar dapat DJ terbaik mula lagi panjang umur.
0: Amin. Ada anugerah DJ terbaik ke ni?
1: Dia dapat adik.
0: Oh terima kasih lah doa Farah. Mana tahu ada tandingan ke dok? Amin. Terima kasih Cik Zakaria okey. Sihat selalu, bahagia selalu untuk Cik Zakaria. Okey. Halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Apa khabar awak sayang?
0: Alah sayang, siapa tu?
2: Umi.
0: Umi, Masya Allah. Umi Johor, rindunya dengar suara ni.
2: Ya, saya.
0: Ya Allah, bukan main-main rindu Farah, rindu sungguh ni Umi dengar suara ni. Rindu sungguh nak dengar suara ni.
2: Memanglah Umi bayar tak dapat lain kan.
0: Masya Allah. Sihat Umi ni eh?
2: Ya sihat.
0: Alhamdulillah.
2: Farah dengar pagi.
0: Ya ke? Dulu-dulu zaman-zaman dulu ingat Umi Johor ni gimana bakal spek hitam sama. Lain ni spek hitam ada lagi ke?
2: Ada.
0: Ada. Dah tinggal.
2: Masa mana boleh buang Farah. Rata tak tahu dah
0: sekarang. Betul. Sekarang dok rata tu ribu dah tu. Memang. Okey Umi, sihat selalu. Bahagia selalu.
2: Hari jadi Farah hari ni kan?
0: Ya hari ni. 10-10 ni.
2: Hari jadilah sepanjang umur. Murah rezeki.
0: Amin. Amin.
2: Sama-sama Sidi tu.
0: Ya insyaAllah. Sidi pergi besuk pagi ni.
2: Ya.
0: Yeah. Oh, dia putus sehati lah Farah main hijau. Luar rana. Terima kasih Umi.
2: Selamat.
0: Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia. Kita mampir di pukul 7 pagi. 7 pagi macam biasa. Kami akan bawakan anda utama 7 pagi.

Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun
2: cinta. Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Marah apa?

0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Okey, dah pun 7.24 minit pagi. Jom ikut Farah, kita jangan tak tajuk akhbar untuk hari ini. Ini Menteri Ruangan Nasional Pembinaan Ibu Pejabat Maritim Johor Perkukul Keselamatan Perairan Negara dan 5 mangsa nahas helikopter doktor udara antara 1,350 penerima darjah kebesaran pingat Sarawak. Immigration tahan dalang sindiket pemalsuan dokumen perjalanan dan kerajaan digesa perkenal had siling komisen peniaga tidak lebih 20%. Itu untuk Nasional. Kita beralih ke kolom sukan. Untuk sukan, Mariska Yakin M Man City menang rayuan kes kewangan. Raymond bangkit ikat Dortmund 2-2 dan Arteta gesa hormati proses kes kewangan Man City. SIC terharu penghargaan PM terhadap penjayaan penganjuran F1. JDT pula bedal Pinang FC layak ke separuh akhir Piala FA. Zijia kejutkan Popov layak ke separuh akhir terbuka Arctic. Itu tak sukan, kita rentas ke luar negara. Di luar negara, kisahnya Selat Bab El Mandeb bersih dari pengaruh Houthi. Ini kata Duta Arab Saudi. Dan orang utan melecur di kaki, tangan reda api selamatkan diri. Ini Masya Allah berita dari ASEAN. Kualiti udara merosot menjelang F1 GP Singapura, 5 maut bangunan runtuh di Istanbul. Hampir 30,000 penduduk hadapi masalah kesihatan akibat kebakaran di hutan Riau. Kita dah pun 7.26 ni pagi. Terima kasih untuk akhbar-akhbar ini. Nanti pukul 7.30 pagi macam biasa, saya akan siarkan Al-Fatihah dan juga doa sama-sama kita aminkan.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

pagi. Terima kasih. Terima kasih untuk anda yang dengarkan Cengkan FM pada pagi ini. Ini terima kasih juga kita ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pengumuman naik pangkat untuk kita semua penjawat awam. Ini kepada 12,000 pegawai pengurusan dan profesional dan bantuan khas kewangan 1,500 butikan. Ini Kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengiktiraf sumbangan penjawat awam semua selain bantu meringankan beban kos sara hidup lah. Jadi pengumuman tu turut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap pegawai yang lama dah berkhidmat dan menunjukkan prestasi cemerlang. Inisiatif ni bukan saja buka ruang kepada kemajuan kerjaya kita, tapi menjadi penghargaan lah. Kita kan kalau kita kerja, kerja ikhlas, tambah pula dengan penghargaan, dia sebagai anjakan paradigma untuk kita lebih produktif kan. Jadi ini sebagai penghargaan terhadap komitmen kita, pengorbanan penjawat awam yang sentiasa memberikan khidmat terbaik kepada negara, insyaAllah. Mudah-mudahan sekejap lagi kita ada makna saat ini.

0: sesak ni. Cakap benda panjang-panjang. Kena.
1: Kini pagi di Terengganu FM. 7.45 minit pagi. Selamat pagi mana cuba anda. Apalagi kita dah makna saat ni hari ni. Hari ni slow sikit Farhan eh. Hari ni bahan demang hari ni. Hari jadi kena demang pula. Tak apalah, ujian Allah. Apa ni telefon Farah 6235-330 6238-330. Hari ni kita live TikTok je, okay. Abel email. Waalaikumsalam. Boleh hantar WhatsApp juga 010-344-6632. Hari ni ayat kita pulah cawah hari ni. Hari ni ayat kita pulah cawah. Cuba terawak ayat guna perkataan pulah cawah dalam dialek Terengganu. Muhammad Nur Azizi, waalaikumsalam. Terima kasih untuk anda yang baru masuk TikTok. Ya, pulah cawah hari ni ayat kita. Telefon Farah sekarang, kita ambil pemanggil pertama. Halo, assalamualaikum.
2: Salam Farah ni, Kak Ani pulak ni, Kak Farah.
1: Kak Ani, ayat kita pulah cawah, Kak Ani.
2: Allah Yesus, bawa mana merakda apa pulah cawah nak ada kegerau.
1: Bawa benda?
2: Bawa barang berat lah.
1: Sebab pulah cawah sekali.
2: Apa pulah cawah sekali?
1: Kamu je dah pelik orang.
2: Barang makan ubat Farah eh.
1: Terima kasih Kak. InsyaAllah makan dah saat ni tu nak mari kerja.
2: Ya. Apa Farah?
1: Okey, terima kasih. Halo.
3: Halo, siapa?
1: Ya, waalaikumsalam. Cik Zakaria. Ayat kita pulah cawah.
3: Pulah cawah. Banyak beli nasi berat bawa.
1: Berat no nasi. Lebih pada berat-berat lah ni. Banyak berapa orang beli nasi tu?
3: Sembilan orang, lapan orang gitu lah.
1: Ramai. Ramai ke rumah tu?
3: Sebenarnya dua, tiga orang je. Contoh kalau pergi tempat-tempat kenduri, kalau dia orang bagi orang cukup, memang pulang cawah lah balik.
1: Betul dah tu, pulang cawah sekali yuk. Terima kasih Cik Zakaria.
3: Sama-sama.
1: Okey, Muhammad Nur Azizi dekat TikTok kita, gana mu pakai seluar sama pulas cawah sekali. Dia khabar dia suka. Bolehlah, okey. Kita tengok WhatsApp pula, okey. Di WhatsApp kita ni, siapa dulu? Happy birthday Farah, terima kasih. Moga panjang umur, murah rezeki. Nama siapa ni? Tak ada nama ni. 0945. Terima kasih awak. Lagi kita tengok ni, daripada Lan Belanda. Selamat pagi untuk semua. Terima kasih dari Lan Belanda. Ini pula daripada Kamarul Ibrahim. Kamarul Ibrahim. Loading. Mena, gana pulas cawah. Selamat air lahir Farah. Okey, terima kasih. Nak jalan bayu dia kata. Zupaka, makna saat ni dah pakai kain. Nak pakai kain gana. Dah pakai kain gana. Pulas cawah sekali. Cuba Eki got molek, Zubaka kata. Pak B, Pak B, we ayat benda ni Pak B. Kita dengar ayat Pak B ni. Kan dia gitu Pak B senyap je.
4: Assalamualaikum Farah. Pak B ni.
1: Waalaikumsalam.
4: Nak cepat sangat. Siapa pula cawah ni pakai kain.
1: Nak cepat sangat. Salam Hamir dari Kemaman. Terima kasih Syazmi. Anak itik tercekik halkum. Hai cantik. Assalamualaikum. Bolehlah. Pok Yi, DJ Farah tak senang duduk. Pulas cawah sekali duk mikir ke demang. Tak boleh sambut hari jadi hari ni. DJ Farah dah senang duduk. Molek ada je duduk. Akak DJ, Bahar Handsome. Bahar Handsome. Letih panggil nama dia Bahar Handsome. Abi pulas cawah buat kerja kalau dah demang. Kau Aris Mamak kata sungguh. Lagi boleh komen dekat TikTok kita, okay? Terima kasih yang baru join. Ini pula Digo Parjo. Waalaikumsalam. Cantik baju warna merah Farah. Bila pula Farah pakai baju merah? Farah pakai baju hitam putih ni. Salah tengok ke gana ni? Nampak merah ke? Hari pula assalamualaikum. Buat apa mau pakai pulas cawah sekali? Umi kata Pak Yi BTB pulas cawah tiuk tayar kereta. Tayar membeki kek jadi lah. Ring baru umur tahu. Boleh lah lenguh air suka. Sakit tekuk. Assalamualaikum Farah Sazing. Sazani. Macam mana baca? Amba gabung warna nampak merah kau baju. Sazani. Saja tu maaf cerebu mengaburi mata amba. Sana Helwa. Terima kasih. Saja tu wak-wak cerebu mata. Halo.
5: Hello, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Apa kata tu? Sejuk. Sejuk ke tau?
5: Tak sejuk warna.
1: Dah?
5: Dingin.
1: Dingin? mandi tak pergi?
5: lagi.
1: Okey, ayah kita pulas cawah. Ayah Haji.
5: Tak boleh dia jahit baju pulas cawah kali koma tu.
1: Koma. Koma sepana. Terima kasih Haji. Abang Musa, happy birthday Farah. Tahniah kepada Sidi atas pelantikan pesara sambilan. Ya, alhamdulillah, amin. Abang Musa, ambil, Pok Lee kata, ambil apa? Kita tengok pula WhatsApp ni, Kak Ba. Kak Ba kata, DJ Farah, Kak Ba nak terawak ayat ni. Pulas cawah sekali, tarik ke tali. Gerang sungguhlah Farah, weh. Gerang pula dah. Zapaka, sana helwa untuk Dinda Farah. Maaf banyak terpaksa wish ini sebab nombor telefon Farah lama dah tak ada. Usok. Segala doa baik-baik Kak Zah kirimkan dari jauh. Dia sepaka. Semoga Farah setiasa dalam lindungan Allah. Dia beri kesihatan yang sentiasa baik. Lapangkan rezeki. Masya Allah, hebat doa ini. Semoga doa yang baik ni berbalik kepada Kak Zah juga, okey. Dah dia kata ayat dia, tahu dah membahan demang awang weh. Tapi pakai kain pelekat tu molek kok. Palarak pula cawah kita semua. Kilah kain duduk belakang apa hau. Awang ke? Awang pandai pakai kain pelekat. Orang ni pula Luna Hijab. Duduk kat molek, jangan duduk pula cawah gitu. Malu kat orang, bergak sungguh lah. Sazenik, betul duduk Farah sebut nama ni. Comel Farah hari ni, jarang tengok live. Selalu duduk mandu kereta, hari ni cuti. Oloh lah, buat apalah tengok hari ni. Sebab hari ni duduk rasa nak pakai make up demang. Hari ni natural beauty hari ni. Letih lah, suka. Abenep, selamat hari jadi anak semalam Abenep. Semoga menjadi anak soleh sentiasa sukses. Okey. Selamat ilahi untuk anaknya. Okey. Abang Nep. Hikmah 325. Selaf ya. Selamat hari lahir. Terima kasih. Betul lah sebutnya Sazeni. Oh ya ke? So sweet. Okey. Lagi. Jom kita tengok ni. Mana ada? Cik B kata dok-dok pregnant pun. Farah demang ni. Cik Puan B janganlah. Pregnant pula tau. Salam, nak dengar sangat sama pakai kain pulas cawah. Tak selara. Ini nama dia Faiza. Assalamualaikum. DJ Comel Lotte. Ai dongo ni. Nak ucap selamat hari jadi ke Farah. Terima kasih Ai. Selamat hari lahir Farah. Panjang umur, beroleh rezeki. Bahagia hingga syurga. Amin. Doa untuk Ai juga, okey. 7:53 pada pagi. Hello.
2: Assalamualaikum, Farah.
1: Ya, Waalaikumsalam.
2: Selamat hari jadi, Farah.
1: Terima kasih. Amin. Terima kasih, Kak Leha.
2: Ya.
1: Ah, Kak Leha kita hari ni. Hari ni buat kek hari jadi ke Farah, dok, Kak Leha?
2: Ya.
1: Ah, Kak Leha buat ke?
2: Nak tahu.
1: Okeylah, Kak Leha. Hari ni ayat kita pulas cawah.
2: Mu pakai baju pun dia kau belah cawah awak depan mari belakang awak depan awak belakang mari depan.
1: Belah cawah sekali. Oh letih-letih gini.
2: Letih.
1: Terima kasih Kak Leha. Jeffrey Hamzah sana hello. Terima kasih Jeffrey. Daisy, Waalaikumsalam. Happy birthday juga. Okey. Abang Nep, terima kasih Abang Nep. Sazeni, oh jauh kau dekat buat kek dah ni. Wah sedapnya. Hari ni buat kek maba, ya ke? Selamat hari jadi, terima kasih Umi Kelsung, ibu. Lagi, jom kita tengok Cik Na AMBS. Apa kata Cik Na?
6: Assalamualaikum Farah, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
6: Selamat hari lahir Farah.
1: Terima kasih.
6: Nombor ayatnya.
1: Boleh Cik Na.
6: Pulah cawah kali, jemua ke kain.
1: Ya.
6: Kebah kot dulu, nak jemua tu. Okey dah ya. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam Cik Ana AMBS. Abang Musa kau mas panah mu ni. Kilah kain. Macam nak ikat ke benda. Sana Hilwan Farah Pak Din. Terima kasih Pak Din. Aris Mama atau kek tu. Natural beauty pun comel dah. Jeffrey Hamzah kata. Tok Wan Ranggi. Wow, Tok Wan Ranggi tu gana. Selamat pagi Farah, Tok Wan Bayak. Pulas cawah kuih siput aku pusing Farah. Aris Mama, terima kasih Aris Mama. Lagi kita ambil. Kita tengok WhatsApp, okey. Daripada benda ni, Saiful Dongong. Dia kata selamat hari jadi, terima kasih. Pulas cawah sikit pakai kain nak ikhija hari ni. Kak Ba Taman Rakyat Dongong. Selamat hari lahir Farah. Pulas cawah sekali sibuk. Kenapa kok siapa gitu? Gitu. Okey, dah pun 7:55 minit pagi. Ada lagi nak ajar TikTok kita. Boleh buat ayat pulas cawah hari ni. Dok pun telefon Farah. 0163533. Okey. Alamu pulas cawah sekali. Ah, siapa dia ni? FCR 262. Hmm, 262. Ni pemanggil kita akhir ni. Halo.
7: Halo, Assalamualaikum Farah.
1: Ya, Waalaikumsalam. Siapa tu?
7: Abang Leh.
1: Sihat Abang Leh?
7: Alhamdulillah. Nak pergi lagi. Jadi gini. Kerja kau pulas cawah ada lah.
1: Oh, kau pulas cawah buat kerja.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Semoga dah baik daripada kalian semua. Allah pulangkan. Jadi doa buat kalian pula. Okey. Menghampiri pukul 8 pagi 8 pagi kita ada buletin pagi. Buletin pukul 8 pagi Terengganu FM 756 di pagi.
0: Makne sat ni. Cakap dia panjang-panjang.
1: Kenal. Sekali pagi di Terengganu FM.